0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Jadi tidak lanjut ya, Pak Menteri? Hukuman Ombudsman atau rekomendasi?
6: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Pitsus, kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
7: kembali. Pak, ada dugaan kalau...
6: Ayo kita lihat aja.
7: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, Operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
8: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
8: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
11: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
12: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
10: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
14: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
13: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
15: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
13: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan Pergab Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
16: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
17: Kalau Ika di rumah sih sampai anak, karena mengaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, akhir aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak terangah karena tembok atau angin kadang, dia lala menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini sepertinya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal ayah merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan kita kahan pulang pas ayah itu lama gue, katanya rumah hancur, cuman yang sama ibu, gak bisa, tapi kami ini sama abang, sama suami kate berdua, terus orang sama pemimpin kate. Ini kami kate menjadi anak, alhamdulillah masih selamat.
16: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
17: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, itu orang parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu. Bahama mendoannya. Lagi trauma tuh berat.
16: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
18: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanjat Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Setelah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
16: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
18: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendak baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
5: Berarti air berbelok ya bang?
18: Air berbelok bang.
5: Tapi mungkin aliran baru ya?
18: Ya mungkin aliran baru. Iya bang.
16: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya,

0: Terima kasih Brigadir Yusuf untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 playlist.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: 1 RRI Singaraja.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Pro 1 RRI Singaraja. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: buku antologi rasa. Buku ini nyeritain cinta segitiga yang ribet banget antara Kiara, Haris, dan Ruli. Kiara suka Ruli, tapi nggak dibales. Sementara Haris, si playboy kocak, justru cinta sama Kiara. Ceritanya campur aduk. Ada drama, humor, dan momen baper dengan latar dunia kerja di Jakarta yang bikin relate sama kehidupan anak muda. Gaya bahasanya sarkastik dan seru, bikin dialognya berasa kayak curhatan sehari-hari.
1: Jadi seharusnya gue ngaku kalau lo pacar gue, gitu?
2: Jangan, nanti ada yang cemburu lagi sama gue.
0: Dengan berbagai POV, kamu bisa ngerasain konflik tiap tokoh, bikin ikutan kesel dan greget dah pokoknya. Tapi kadang dramanya agak lebay dan tokohnya suka kekanak-kanakan, bikin pembaca pengen bilang, guys, dewasa dikit dong.
1: Lo marah?
2: Enggak, cuma ngeratapi nasib aja.
0: Pesan dari novel ini jelas, cinta itu gak selalu happy ending. Kadang orang yang kamu suka gak bales, tapi yang peduli malah kamu abaikan. Ini bukan cerita cinta yang indah, tapi penuh rasa, pahit, manis, asem, beuh, semua ada. Buat kamu yang suka romance dengan humor sarkas dan drama real life, Antologi Rasa bakal jadi bacaan yang asik dan gampang dinikmati.
1: Aduh, Neng. Masa ganteng-ganteng gini asisten? Kenapa nggak dipacarin aja?
3: Sebelum 7 kemasulan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
6: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
7: Jangan bergerak. Diam.
8: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
7: Mana buktinya, Pak?
8: Coba.
6: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja Jazz, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera menyimak siaran langsung gereja pendengar dari GPIB Pinil Singaraja ya, dengan topik bersatu hati dalam pelayanan kasih. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Putrasan, Harsono Ketua Umum, Pendeta Emawati Yeru Mampuk Baule, PLT Sekretaris Umum. Demikian pembacaan surat tugas.

Bersatu hati dalam pelayanan kasih menjadi ungkapan yang menggambarkan perjalanan iman dan pelayanan yang telah dilalui selama 2 tahun masa vikariat hingga tiba pada momentum peneguhan sebagai pelayan firman dan sakramen di lingkup GPIB. 2 tahun ini menjadi ruang pembelajaran, pembentukan, pergumulan sekaligus pengalaman untuk semakin memahami bahwa panggilan pelayanan bukanlah karya pribadi, melainkan perutusan Allah yang dijalani bersama dalam kesatuan hati, saling menopang, dan berlandaskan kasih Kristus. Berbagai pengalaman, suka dan duka selama masa vikariat menjadi bekal untuk melangkah ke dalam tanggung jawab pelayanan yang lebih luas dengan kerendahan hati, ketulusan, dan kesetiaan. Peneguhan ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari komitmen untuk terus memberitakan firman, melayankan sakramen, serta menghadirkan kasih Kristus di tengah jemaat dan masyarakat. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.

0: Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu
1: dan melimpah atasmu juga.

Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah, Sang Sumber Kasih, dengan kerendah hatian kami datang mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Dalam kehidupan keluarga, kami sering gagal menghadirkan kasih yang tulus, kesabaran, pengertian, dan kepedulian. Kami terkadang lebih mengutamakan keinginan serta kepentingan diri sendiri, mudah tersinggung, sulit mengampuni, dan kurang menghargai mereka yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami ketika perkataan, sikap, dan tindakan kami telah melukai hati orang-orang yang kami kasihi, serta ketika kami belum mampu menjadi pribadi yang membawa damai di tengah keluarga. Dalam pekerjaan dan pelayanan pun, kami mengakui bahwa kami belum selalu mampu bersatu hati dalam kasih. Kami masih dapat dikuasai oleh ego, ambisi, persaingan, perbedaan pendapat, serta keinginan untuk dihargai dan diutamakan. Kami terkadang melayani bukan dengan ketulusan, melainkan dengan kepentingan diri sendiri. Tuhan, ampunilah kami dan perbaharuilah hati kami. Ajarlah kami untuk saling menerima, menguatkan, mengampuni, dan melayani dengan kerendahan hati, sehingga melalui keluarga

kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat ke-7 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Marilah kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga ke 35 yang menyatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali proses peneguhan vikaris, Saudara Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat dalam jabatan pendeta, pelayan firman dan sakramen di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, akan dibacakan surat keputusan Majelis Sinode GPIB oleh Sekretaris PHMJ.

0: Yus Koswandi, Master Filsafat, dalam jabatan pelayan firman dan sakramen GPIB. 3. Peneguhan Saudara Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat, dilaksanakan oleh pejabat Majelis Sinode di tengah-tengah ibadah Minggu Jemaat GPIB Peniel Singaraja. 4. Sebagai pendeta GPIB, yang bersangkutan diwajibkan mentaati seluruh ketentuan GPIB yang berlaku. 5. Kepada Pendeta Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat, diberikan tugas dan tanggung jawab kepejabatan selaku Pendeta GPIB untuk dilaksanakan dengan penuh pengabdian. 6. Kepada Pendeta Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat, diberikan hak selaku personil GPIB sesuai ketentuan GPIB yang berlaku, serta daripadanya dituntut kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta GPIB. 7. Pada waktu peneguhan, Pendeta Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat, ditetapkan telah berkedudukan pangkat pendeta penata muda dengan golongan 3A.00. 8. Dengan diterbitkan surat keputusan ini, maka surat tugas vikaris dan mentor nomor 2301/24/MS.21RUM/STVM tanggal 19 Oktober 2024 dan surat tugas vikaris dan mentor nomor 3189/25/MS.21RUM/STVM tanggal 19 September 2025 diakhiri masa berlakunya, seraya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Adrianus Libat STH dan Pendeta Ruth Susana Tengker Kamau MSI selaku mentor pertama dan kedua. 9. Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelaksanaan peneguhan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2026. Majelis Sinode GPIB, Pendeta Nitis Putrasana Harsono, Ketua Umum, Pendeta E.Y. Rumampuk Baule, Pelaksana Tugas Sekretaris Umum. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GPIB, Majelis Sinode, Jalan Merdeka, Medan Merdeka Timur, nomor 10, Jakarta.
1: Jemaat Tuhan, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan dan pentabisan Saudara Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat, dalam jabatan Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Dengarlah penjelasan yang berhubungan dengan jabatan Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen. Tentang gereja, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu jemaat dari antara mereka bagi nama-Nya. Dan Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tentang pejabat-pejabat. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tentang pengutusan, Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ia berkata pula, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala." Tentang penggembalaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tentang pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jelas bahwa firman Tuhan harus terus diberitakan, dan sakramen baptisan dan perjamuan kudus dilayankan sebagai suatu kesaksian dan peringatan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, supaya semua orang percaya dan kepada Yesus Kristus dan diselamatkan." Janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, 'Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?' Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Sebelum saudara Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat, mengucapkan pengakuan dan janjinya kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau mengajarkan kami agar kami senantiasa mendoakan semua orang yang bekerja dan mengabdikan diri bagi pelayananmu ini. Kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudusmu dalam hidup hambamu ini, dan kuatkanlah dia dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusanmu. Berilah firman-Mu selalu menguasai seluruh kehidupannya, agar dengan penuh keberanian dan sukacita Ia memberitakan rahasia Injilmu, dan dengan ketekunan dan kesabaran, ia melayani tugas panggilannya dalam pengharapan yang teguh akan janji-janjimu. Sehingga oleh pelayanannya, jemaatmu dapat dibangun dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat, dipersilakan berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus melalui gerejanya telah memanggil, memilih, menetapkan saudara sebagai hambanya untuk melayani dan bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus dimanapun saudara diutus? Kedua, apakah saudara bersedia ditempatkan dimanapun dan berjanji untuk tetap setia menjalankan tugas sebagai pendeta, pelayan firman dan sakramen di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, selalu bertekun dalam iman, pengharapan dan kasih, menjadi teladan dalam berbuat baik, serta berupaya penuh semangat mengembangkan pelayanan untuk membangun jemaat dengan karunia, talenta, dan kemampuan yang saudara miliki? Ketiga, apakah saudara bersedia merahasiakan apapun yang dipercayakan kepada saudara sebagai pejabat gereja dan mempertahankan rahasia itu terhadap siapapun dan dalam keadaan apapun? Dan apakah saudara bersedia ditegur serta dikenakan sanksi dan disiplin gereja jika saudara melakukan suatu kejahatan dan atau melalaikan tugas, panggilan, dan pengutusan saudara sebagai pejabat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Saudara Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat, apakah jawabmu kepada Allah di tengah-tengah jemaatnya sebagai saksi?
2: Ya, dengan segenap hatiku.
1: Jemaat dipersilahkan berdiri untuk mengucapkan janji. Pertama, apakah saudara-saudara mengakui wibawa rasuli dari pendeta, pelayan firman dan sakramen sebagaimana ia telah menerimanya dari Tuhan Yesus, kepala gereja? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk membantu serta mendukung dia dengan segala kemampuanmu sehingga ia dapat melaksanakan tugas, panggilan, dan pengutusan di antara kamu dengan penuh sukacita demi kemuliaan Tuhan? Jemaat, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan hambanya?
3: Kami berjanji.
1: Menguatkan pengakuan dan janji yang telah jemaat dan calon pendeta ucapkan, mari kita mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Geraldi, Laurentius, Koswandi, Master Filsafat, berdasarkan pengakuan dan janji saudara dan juga jemaat, kami meneguhkan saudara sebagai pendeta, pelayan firman dan sakramen Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami undang berdiri.

Geraldi, Laurentius Koswandi, Master Filsaf, hiduplah menurut janji dan pengakuanmu, laksanakanlah tugas, panggilan, dan pengutusanmu dengan setia, sikap takut akan Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa yang telah memanggil dan menetapkan di dalam Yesus Kristus menjadi hambanya akan menyertai dan memberkati engkau dengan kuasa dan rahmatnya serta memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang menguatkan iman dan kesetiaanmu untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaannya.

Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat, terimalah solah ini sebagai tanda pengesahan dan pengakuan terhadap wibawa ilahi yang melekat pada jabatan saudara dalam gereja Tuhan.

die ganzen Monate. Pendeta dipersilakan duduk.

menyerahkan alat-alat pelayanan kepada pendeta yang baru diteguhkan. Kitab suci dapat memberikan hikmat kepadamu dan akan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bejana. Ya. Mari di tengah. Bejana baptisan. Yesus Kristus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Meja perjamuan dulu dipegang. Jika seterumu lapar, kamu harus memberi mereka makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Yesus berkata, "Minumlah kamu semua." Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Yesus berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Angkatlah piala keselamatan dan serukanlah nama Tuhan." Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran.

Jemaat Tuhan, sambutlah Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang baru diteguhkan ini. Giovanni Geraldi Laurentius Koswandi, Master Filsafat dengan sukacita, hormatilah dia. Bekerjalah keras di antara kamu, yang telah bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung dia dalam kasih. Karena pekerjaan serta hiduplah selalu dalam damai seorang terhadap yang lain.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 Playlist.

Mendengar Pro 1 RRI Singar Aja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singar Aja, Bali. Hai, selamat siang pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda siang ini di hari Minggu 27 September 2026. Sudah kemana aja nih hari Minggunya? Sudah CFD tadi? Car Free Day? Atau mungkin jogging-jogging gitu ya? Atau di rumah saja nih bersih-bersih, kerjaan banyak numpuk ya? Apapun aktivitas hari ini, tetap semangat pokoknya. Pokoknya selalu dilancarkan, kami temani segala aktivitas Anda dengan menghadirkan beragam acara dengan berbagi informasi juga di Pro 1 RRI Singar Aja. Musik akhir pekan pagi ini menemani pendengar di hari Minggu.

0: faktor memicu kecelakaan seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Nantikan. Pendengar Pro 1, gimana kemarin itu hari purnama, biasanya banyak lungsuran surudan gitu ya. Ada tidak ya salak di rumah? Ada yang suka makan salak, pendengar? Buah salak ya memang merupakan salah satu buah tropis khas Nusantara ya. Dikenal dengan kulitnya yang bersisik, unik, dan daging buahnya itu renyah manis. Kalau ini saya suka ya, daging buahnya itu padat menyimpan kandungan serat pangan alami, vitamin C, serta senyawa zat besi harian. Tapi banyak orang nih mengelupas kulit halus kulit halus yang menempel pada daging buah salak yang putih-putih bening itu, pendengar, karena dianggap mengganggu, termasuk Henny sih ya. Padahal ternyata ari kulit buah salak tersebut sangat kaya akan serat pangan yang efektif untuk melancarkan serta menjaga kesehatan pencernaan. Jadi selain kaya serat, salak mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan likopen yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jadi antioksidannya ini berperan aktif dalam membantu menangkal radikal bebas serta mendukung fungsi daya tahan tubuh harian. Tuh, jadi banyak manfaatnya ya. Tapi banyak juga nih yang menghilangkan itu ari serat salaknya. Padahal itu bagus untuk kesehatan juga ya. BPOM juga terus mengedukasi keluarga Indonesia agar memanfaatkan kekayaan komunitas buah Nusantara demi mewujudkan gizi seimbang. Jadi pemanfaatan bahan pangan alami segar ini merupakan fondasi utama terciptanya kualitas kesehatan masyarakat yang prima. Jadi menjadikan buah salak sebagai bagian dari pilihan camilan harian ini adalah langkah cerdas dalam memanfaatkan gizi dari buah-buah lokal. Gimana? Sudah makan salak hari ini?

0: Apaan sih? Sana, sana, sana. Aku gak mau beli makanan kayak gitu. Mana gak enak lagi aromanya.
1: Kamu gak boleh ngomong gitu. Kasian kan, anaknya masih kecil. Belum makan loh jam segini. Lagian apa susahnya sih ngasih uang cuma 10.000? Hitung-hitung juga beramal. Setiap individu punya nilai dan martabat yang sama. Sudah selayaknya diperlakukan adil, diberi kesempatan yang setara, dan saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosialnya.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Kemudian ya Kak Eka, ya seberapa besar nih Kak pengaruh digitalisasi nih ya Kak ya terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah Buleleng Kak?
2: Kalau kita melihat ekonomi Buleleng saat ini sebenarnya sudah tergerak dan digerakkan oleh kalangan anak muda ya. Yang sekarang malahan boomersnya yang baru nyuri-nyuri ya, nyuri-nyuri start ya. Pengen dong saya ikut juga, gimana caranya belanja di Shopee,
1: iya, betul,
2: gimana sih caranya kita minjam di Akulaku.

0: Apalagi kita tahu ya, namanya yang di Buleleng yang mayoritas agamanya Hindu, kayak kemarin hari rayanya banyak ya, pasti perlu yang namanya dana talangan.
1: Iya kak.
0: Ya pasti financial teknologinya tuh pasti sudah dipakai. Saya yakin ada beberapa yang pakai itu, cuma ya tidak terlihat.
2: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
3: Pro 1 RRI Singa Raja.

Mendengar Pro 1, apa nih menu masakan di hari Minggu? Wah, karena anak-anak libur mungkin ya, jadi menunya lebih beragam hari ini. Ada tidak ya menunya itu ada aroma-aroma daun jeruknya, mungkin nasi daun jeruk. Wah, lagi ramai juga nih menunya nasi daun jeruk gitu ya. Karena memang selama ini daun jeruk purut itu juga lebih dikenal sebagai bumbu dapur yang mampu memberikan aroma segar pada berbagai hidangan gitu ya. Ini biasanya kalau buat soto ada daun jeruk purut gitu kan. Dan namun ternyata tanaman dengan nama ilmiah Citrus hystrix ini juga menarik perhatian nih pendengar. Karena mengandung senyawa alami yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Jadi daun jeruk purut itu mengandung minyak asriti atsiri ya, dan sejumlah senyawa bioaktif. Jadi kandungan tersebut membuat daun ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memperkaya cita rasa makanan, tetapi juga secara tradisional itu digunakan masyarakat dalam berbagai keperluan kesehatan. Nah, salah satu pemanfaatannya adalah sebagai bahan minuman herbal. Jadi daun jeruk purut itu dapat diolah dengan cara sederhana, misalnya dicuci bersih, kemudian digunakan sebagai campuran minuman gitu. Jadi aroma khas citrusnya yang dihasilkan itu juga memberikan sensasi segar gitu ya. Jadi selain itu, senyawa dalam daun jeruk purut juga diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antimikroba dalam penelitian tertentu. Jadi antioksidan tentu berperan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, tapi meski demikian, pemanfaatan atau manfaat tersebut tidak berarti daun jeruk purut dapat menggantikan pengobatan medis gitu ya. Jadi tetap harus berimbang juga. Nah, pemanfaatan daun jeruk purut untuk kesehatan itu juga sebaiknya tetap dilakukan secara bijak. Nah, jadi dengan beragam pemanfaatannya, daun jeruk purut ini menunjukkan bahwa tanaman yang mudah ditemukan di sekitar rumah itu dapat memiliki nilai lebih ya pendengar. Tidak hanya memperkuat aroma masakan, rempah ini juga menjadi bagian dari kekayaan tanaman yang dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun. Wah, kalau ini suka sih aroma daun jeruk purut nih.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Enggak, Ran. Itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1, tadi sarapan apa nih? Ada gak sih yang sarapan makanan yang dikukus gitu ya? Sekarang lagi rame juga nih yang dikukus-kukus gitu ya. Telur, entah itu ubi, jagung gitu. Adakah yang jadi menunya ubi tadi ya pendengar? Ubi jalar ini kan merupakan salah satu jenis umbi-umbian lokal gitu yang kaya akan kandungan karbohidrat kompleks, serat pangan, serta vitamin A alami ya. Jadi pangan tradisional ini punya indeks glikemik yang relatif rendah sehingga tidak memicu lonjakan gula darah secara mendadak. Jadi kandungan serat pangan yang tinggi dalam ubi jalar ini membuat proses penyerapan glukosa di dalam saluran pencernaan itu berjalan lebih lambat dan stabil. Cocok nih yang mungkin ada mengidap diabetes gitu ya. Nah, kondisi ini juga sangat membantu mengontrol kadar gula darah sekaligus memberikan rasa kenyang yang lebih tahan lama. Nah, yang mau diet-diet. Jadi selain itu ubi jalar khususnya varietas ubi ungu dan orange ini sangat kaya akan antioksidan seperti beta karotin dan antosianin ya. Jadi senyawa antioksidan ini bekerja melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif serta mendukung daya tahan tubuh harian juga. Nah, jadi perlu diperhatikan juga nih proses pengolahannya karena sebaiknya itu dilakukan dengan cara dikukus atau direbus bersama kulitnya setelah dicuci dengan bersih gitu ya. Hindari juga menambahkan gula tambahan atau menggorengnya dengan minyak berlebih agar nilai gizi alaminya itu tetap terjaga optimal. Jadi bisa nih menyajikan ubi jalar yang dikukus sebagai pilihan sarapan atau camilan sehat keluarga yang lezat, ekonomis dan tentu bergizi tinggi. Gimana? Siapa nih yang biasanya sarapan ya ubi sama telur aja cukup kok.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: mendapatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Kemudian Niki Pak, mungkin daerah yang diprioritaskan Niki daerah mana saja nih Pak?
2: Yang pertama yang ditangani di dalam kota. Jadi di Jalan Patimura, karena memang sudah bebannya sudah jalur beban berat di sana, jalur-jalur kendaraan truk-truk dan rusak kondisinya, segera akan ditangani. Kemudian di sekitar jalur di Jalan Kedorupati, kemudian juga di sekitar di jalan daerah Kecamatan Kutambahan, di Kecamatan Seririt, Kecamatan Banjar, di Kecamatan Sawan, ada jembatan juga, dua jembatan kita tanganin, di Kecamatan Geroga, tersebar semua. Jadi semua merata di semua kecamatan.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1, terima kasih masih setia tentunya bersama kami. Siang di Singaraja yang cerah ini ya, matahari juga menemani aktivitas kita di hari Minggu. Suasana akhir pekan juga terasa makin menyenangkan ini. Tapi untuk pendengar yang mungkin punya acara keluar rumah atau kemanapun tujuan Anda, tetap utamakan keselamatan berlalu lintas ya. Angin nampaknya sudah mulai agak kencang lagi nih siang ini. Jadi hati-hati di jalan gitu ya. Kalau mungkin tidak terlalu penting banget, kayaknya mending di rumah aja deh sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Sesaat lagi Idola Anak juga akan hadir. Kita akan simak bagaimana keseruan penampilan dari anak-anak dari SD Negeri 4 Kampung Baru. Sesaat lagi dalam Idola Anak Pro 1.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar Pro 1, jika Anda pengguna media sosial Facebook, jika melihat unggahan begitu ya terkait dengan akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk pelajar. Nah, faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan informasi hoax. Setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Jadi pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, jadi berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerimaannya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Nah, sementara itu, tautan yang beredar itu justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data. Jadi, tetap waspada dan cek dulu kebenaran informasinya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Dan mendengar, mari kita simak bersama Idola Anak. Kali ini kita simak bagaimana penampilan dari anak-anak dari SD Negeri 4 Kampung Baru.

0: ketemu lagi di acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola Anak, idola kita semua. Selamat pagi pendengar radio RRI Singaraja. Sekarang kami dari SD Negeri 4 Kampung Baru akan mengisi acara Idola Anak. Semoga menyukai persembahan kami ya. Perkenalkan, nama saya Pandey Nyoman Trisa Paramita Asta Putri akan mempersembahkan storytelling.
1: Perkenalkan, nama saya Putu Meda Putri akan mempersembahkan cerita bahasa Indonesia.
2: Halo. Perkenalkan, nama saya Kadak Desa Ayuni Suari. Saya akan menyampaikan Satwa Bali.
3: Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Wiardewanta. Saya akan mempersembahkan puisi.
0: Selamat menyaksikan.
4: Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Kali ini, izinkan saya berpantun dulu ya. Tolong bantu bilang cakep ya. Pergi ke taman, memetik bunga, harumnya semerbak di bawah angin pagi. Om Swastiastu, saya haturkan kepada semua, mohon izin saya bertutur hari ini. Sekarang, saya akan bertutur dengan judul Asal-Usul Tradisi Bukaka Sangsit. Teman-teman, ada yang tahu apa itu tradisi bukaka? Kata bukaka berasal dari kata lembu, melambangkan Dewa Siwa Sambu, dan Gaga, melambangkan Dewa Wisnu. Bukaka adalah sebuah persembahan yang diwujudkan sebagai seekor burung Garuda yang terbuat dari ambu atau daun enau muda dan dihiasi bunga kembang sepatu, di mana di dalam bukaka tersebut ada sarana ritual untuk dipersembahkan kepada tiga dewa, Dewa Wisnu, Siwa, dan Sambu. Nah, sudah paham kan apa itu bukaka? Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa tradisi bukaka itu bisa ada? Dan apa tujuan utama diadakannya upacara bukaka itu? Ingin tahu ceritanya? Baiklah, begini ceritanya. Dengarkan dengan baik ya. Di sebuah desa kecil di Bali, bernama Desa Sangsit Giri Emas, tepatnya di Kabupaten Buleleng, di mana sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya bersumber dari pertanian, mengandalkan profesi petani untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka hidup makmur dan harmonis satu sama lain. Terdapatlah sebuah tradisi unik bernama Ngusabo Bukaka. Berawal di sebuah wilayah bernama Manase, di mana pada masa itu diperintah oleh Sri Raja Sakti pada tahun 1133 Masehi. Beliau memuja Dewa Siwa dengan kendaraan maraha atau celeng. Bentuk pemujaannya dengan menggunakan celeng hitam mulus yang disebut tumpek celeng. Raja Sri Jaya Sakti berkata,
5: "Patih, apakah kau sudah menyiapkan saran yang kuperintahkan?"
4: Patih menjawab,
5: "Sudah, Baginda."
4: Raja berkata lagi,
5: "Bagus."
4: Pada kekuasaan Trijaya Sakti, pemujaan terhadap Dewa Siwa dengan kendaraan waraha atau celeng berkembang dengan pesat. Sehingga sekte yang sebelumnya memuja Dewa Wisnu mulai terdesak dan tidak dapat berkembang dengan baik. Karena banyaknya sekte Siwa, sekte yang dulunya memuja Dewa Wisnu ditolak oleh sekte Siwa, oleh masyarakat Manase. Sekte Siwa berkata,
5: "Pergi dari sini, pengkhianat. Kalian tidak diterima lagi di sini."
4: Salah seorang kramu sekte Wisnu berkata,
6: "Wah,
4: Kami berkhianat apa pada kalian?
5: Bukankah kita berbeda sekte? Itu berarti kalian tidak menghormati raja kami.
4: Jawab Kromo Sekte Siwa dengan lantang. Oh, begitu. Kita memang berbeda sekte, tapi bukan berarti kami tidak menghormati kalian dan baginda, kan? Baginda Raja juga tidak mempersalahkan perbedaan kita. Kita sudah hidup berdampingan di sini sejak lama. Janganlah perbedaan itu dijadikan alasan untuk berselisih dengan kami. Jawab salah seorang Sekte Wisnu dengan tenang. Teman-teman, beberapa tahun kemudian, Raja Sri Jaya Sakti mengalami sebuah penyakit yang cukup parah, sehingga merenggut nyawanya dan akhirnya beliau pun meninggal dunia. Yang kemudian tahta kerajaan digantikan oleh Sri Raja Pangus pada tahun 1177 sampai 1181 Masehi, di mana Sekte Wisnu adalah salah satu pendukung kekuasaan raja. Suatu hari, Sri Raja Pangus berkata pada patihnya,
5: "Patih, tolong undang Sekte Siwa yang ada di wilayah Manase ke istana."
4: Patih menjawab,
5: "Untuk apa, Baginda? Mungkin saja mereka sudah tidak bisa menerima hal ini."
4: Sri Raja Pangus berkata lagi,
5: "Tidak apa, akan kujelaskan pada mereka nanti."
4: "Baiklah, Baginda," jawab Patih. Teman-teman, setelah Krama Sekte berkumpul di pasanggerahan kerajaan, kemudian Raja berkata,
5: "Duhai rakyatku tercinta, seperti yang kita ketahui, Raja terdahulu menginginkan agar semua sekte dapat bersatu di wilayah Manase. Maka dari itu, aku perintahkan untuk melakukan sistem kemanunggalan Siwa Wisnu. Dengan sistem ini, kita bisa memuja dua dewa dalam satu bentuk upacara sakral bersama-sama."
4: Ketua Krama Sekte Wisnu berkata,
6: "Wah, terima kasih Baginda atas kebaikan Baginda bersedia merangkul kami sebagai bagian dari krama di wilayah kekuasaan Baginda sekarang, walau dalam perbedaan keyakinan kita."
4: Sri Raja Pangus berkata lagi,
5: "Baiklah rakyatku semua, baik Sekte Siwa maupun Sekte Wisnu. Ayo bersama kita satukan langkah, pikiran, dan kata. Bersatu membangun negeri dengan semangat persatuan. Saling menghargai, menghormati satu sama lain. Jangan jadikan perbedaan kita sebagai perpecahan. Tapi mari kita bersatu dalam perbedaan dengan satu tujuan mulia, memuja Tuhan Yang Maha Esa untuk menghasilkan panen raya pertanian kita berlimpah untuk kesejahteraan kita bersama." Akhirnya, semua rakyat pun bersorak-sorai menyambutnya. "Setuju!
6: Hidup Baginda Sri Raja Pangus! Hidup Manase!"
4: Raja berkata lagi,
5: "Patih, apakah kau sudah menyiapkan saran yang kuperintahkan?"
4: Patih menjawab,
5: "Sudah, Baginda."
4: Raja berkata lagi,
5: "Baik, tunjukkan padaku."
4: Bagus sekali. Pasti leluhur kita sangat bahagia melihat persembahan kita yang indah dan cantik dalam perpaduan warna yang berbeda.
5: "Yo, inilah yang beliau inginkan,"
4: jawab Mahapatih. Teman-teman, sarana yang ditempatkan di dalam bukaka pun berubah. Yang dulunya babi hitam mulus berubah menjadi seekor babi yang diguling hanya bagian punggungnya saja. Sedangkan di bagian bawahnya dibiarkan mentah. Sehingga babi tersebut memiliki tiga warna. Merah atau bagian matang itu simbol Dewa Sambu. Hitam atau bagian yang masih ada bulunya itu untuk Dewa Wisnu. Dan putih atau bagian yang masih mentah dan bulunya sudah dihilangkan itu untuk Dewa Siwa. Begitulah kisah munculnya tradisi bukaka tersebut. Upacara bukaka digelar 2 tahun sekali, pada bulan April, tepatnya pada Purnama Kedasa. Digelarnya tradisi bukaka tersebut bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewi Kesuburan Tanah dan segala hasil pertanian yang berlimpah di wilayah Manase atau Desa Sangsit Giri Emas Buleleng yang sampai sekarang masih kekal abadi. Budaya leluhur ini dilaksanakan dalam persatuan yang sangat kental. Teman-teman, itulah cerita asal-usul tradisi bukaka Sangsit. Intisari dari tradisi bukaka ini adalah Indonesia penuh dengan warna, semua satu dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai NKRI. Jika berbeda dalam persatuan dan bersatu dalam perbedaan, tetapi jangan jadikan perbedaan menjadi satu. Biarkanlah kita berbeda, sehingga keserasian tetap tercipta, layaknya warna pelangi yang indah dan elok dipandang mata. Akhir kata saya tutup dengan pantun juga ya. Pergi ke sawah menanam padi, padi tumbuh menguning cerah. Demikian cerita saya hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Om Santi, Santi, Santi, Om.
7: Bakso, bakso, bakso milenial. Ayo deh, baksonya.

0: Bagaimana? Seru kan ceritanya? Selanjutnya, yuk kita simak penampilan dari Disa Ayu. Selamat mendengarkan ya, teman-teman.
1: Suksema Antukala. Om Swastiastu. Nge sama tanti yang sinamian. Kari senang merengang satu. Sane mungkin tiang jagi ngaturang satu. Sane memurje sang lancana. Pirengang ge bacikang linggi he. Ingge kau tentutia. Kecerita rikala nuju anak rame megai dicarik. Ade ane maran nenggala ngelampet mua ada ane subah mamula. Ditu liu pesan kedis ane cerik-cerik mapundo ngalih amah. Risedek sedang itepeng ngalih amah. Saget ada kedis gede pesan toko udi dulu pasih. Bulune sama, kampetnya lumbang, matanya gede, torgalak pesan, madan sang mun. Ditu, ya bareng ngale ama, mekade kedisi ane cerik-cerik ento, sampiar, ban kampetnya kepar. Rikalo, ya teke dipunduhan kedisi ane cerik-cerik ento, ngale ama amhan. Mi jeje totus yang ada bani pak. Puan takutnya nampukin sang.

0: Ditu lantas sang lanjana tun tur matakon.
1: Eh, nete ibe uli deje tumben tepukin kai dini bareng ngale amah ngorang sake amah aman ke disianenan buina jerone keluar mereka pesan terbang ras mara-mara gede-gede sengana hang ke disianenan pada seduk masih. Beh, maraning omong nesang lanjana ikut cerik buku gitu pada pesan sang mun sahe masot bang ras.
0: Ah, ibu kedecerik mopi-mopi tuarna wang nih subani madan sang mun ratun kedisa uli dilepasih degak tika abani masot pete tekan kai kengkel kena abani, hah?
2: Suat gitu masot lantas sang lanjana kini
1: tuh ibu darat tuh kai tu ara mugusti tekan ibu buina kai tanda tan merasa kalah jadi begini tu ar gedenan apa tani ben tekan tan kai ni yadin ibu maka penumbang kai tu setakat yen pada lah karena patok mata gatakan maka ber
0: ninga munyine sang lanjana buku ketu beh jek merodok asang-sang munjenga
2: lantas mesaut iya kini.
0: Wah, degak pusat ibu musa betul. Ibu suruh ke diskepcet nage ngalangkai. Uku dat iba datu amantan kaya duken. Suba eng petat iba nih. Nah, apa ngkai nung? Tegara ibu bujian nih. Amon can gedentan iba nih.
2: Lantas, sang lanjana kirek-kireng tumil mekecos. Didur tampetan kebunnya sambil ngomong.
1: Sang mun, iwa senjatan kai ni, kengkel kena mana jani, ah?
2: Sang mun, bengong iwa senjatan sang lanjana, tor merasa dewa ini kalah hang kada cenik. Sebab itu, mesaut bang ras.
0: Nah, saju kai kalah dini, dening denan, tak iba ni. Ane jani, jalan metegak-tegak mengeber, kakan, bani ba.
2: Gitu apetnya sang mun laut nimbal sang lanjana
1: lautang kai tu setakut mati tak kai
2: lantas ngemalunin makabar sang lanjana keketot ban sang mun
0: mimi dewa ratu betara kengken ju unduk ninjani sang lanjana duh jek ayawan ini nang tangan sang mun nembawa gedeng ye. Apa je daya ni sesani sang lanjana? Dot uning! Pirengang, becikang linggi hengge.
2: Rikala, sang mun sampun makabar di amaran ni ngetut sang lanjana. Ditu lantas sang lanjana matingga di tendasnya sang mun sambil nyokcok tendasnya sang mun. Sang mun tuar ajin tekan salahnya sang lanjana kita buina tuar masa tandasnya tinggahina ban sang lanjana mapan sang lanjana mendewek kada cerik gelisin satu subat tega pekabaran sang mun laut ia makaukan sang lanjana. Sang lanjana.
0: Gitu pesat nih sang lanjana. Tinga sawat pesan ban sang mun. Durat teken dewek nih. Dening kerasa sang lanjana ada di beduran dewek nih. Laut sang mun nyata makabar negang. Ditu pun ia makaukan. Sang lanjana. Sang lanjana.
2: Gitu pun pesawatnya sang lanjana sambil terus nyokcok tandasnya sang mun. Dening dinge sang lanjana nu masih ada di beduran tekan dewek nih. Jek buin

bangun, maka banyakkah? Ditu lantas ia merasa dewek ni kenyal, tandas ni kerasa ngap, lan sakit. Dening kita ngomongi sang mun. Sang lanjana, awake jani subeng aku kalah. Tusing si dekak nuktok cai, jalan jani subetun. Sang mun laut ngencola menceliuk nunang, samilang nanang sakit tandasnya. Sang lanjana ngincegang nyokcok tandasnya sang mun, kanti megeti liusan tandasnya sang mun. Disubani nekat beten, sang lanjana ngenggalama sang keliban di beti. Sang mun ke

Nah, keto upa anak kedaman ngerusuan anak carikan. Terbang gimuah mereka dah dijat megedih. Ketiwasan tepukinnya ngamasin mati. Salahnya sekali ini kesampunan sarang ini. Margi sarang-sarang petilesang. Deweke mang daning ngemanggihin rahyu. Iya suksema. Peleceng kangkong sambal sere. Kirang langkong ampura. Om Santi Santi Santi Om.

Gimana teman-teman? Masih semangat kan? Selanjutnya, yuk kita dengerin dari persembahan Bagus yang akan mempersembahkan puisi. Selamat mendengarkan ya teman-teman.

Lentera, karya Desa Madi Suci Ningsih, SPD. Kala malam, hatiku hampa, kesunyian merengkuh jiwa, kegelapan menyelimuti mata. Terkenang hidup, duka, nestapa. Dalam gelap, ku mencoba mencari secerca cahaya tuk keluar dari derita. Membasuh luka di dada, kakiku melangkah sedepa demi sedepa saat melihat bayangmu tiba. Penuh harap ku raih bahagia, jalan terang pun

hadir memberi cahaya, menyinari dunia, menyirami raga, membelai sukma, sejukkan jiwa, hempaskan derita, hapuskan dahaga, lenyapkan lara. Cahayamu penuh cinta, tebarkan kasih dalam dada, membelai jiwa yang hampa. Dalam kabadian cinta tak terhingga, engkaulah rembulan siaga, pembasuh duka, penerang jiwa, bak lentera. Medio 15 April 2026.

0: Demikianlah persembahan dari SD Negeri 4 Kampung Baru. Saya Trisha.
1: Saya Meda.
2: Saya Disa.
3: Saya Bagus.
0: Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara Idola Anak selanjutnya. Dadah!

0: kebersamaan kita, sebelum pamit, ada satu pantun nih buat kalian yang dengerin. Tumbuh gigi, duh adik bayi, kita ketemu lagi di lain hari. Dadah, idola anak, idola kita semua.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Sesungguhnya, hati yang selalu mengeluh tidak akan dihampiri kebahagiaan. Justru, yang ada hanyalah keluhan tentang kesusahan dan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Lihatlah di luar sana, masih banyak orang lain yang hidupnya serba kekurangan.

0: memang melelahkan, bahkan terkadang membosankan. Namun bukan berarti kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jika kita sibuk dengan keluhan, kapan waktu kita untuk memperbaiki diri? Layaknya orang berjalan, jangan selalu melihat ke atas, namun berusahalah melihat ke bawah. Melihat ke bawah untuk menambah rasa syukur kita, dan melihat ke atas untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi, berhentilah mengeluh dan tetap semangat.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan. Sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, turma bekel.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersadi pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was for me.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isa Khajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di HDM juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström telah hadir di SUGBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafström juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SUGBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSJGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpapi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi

melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Trespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2 ya, tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di 2 menit 8 tidak mendapat 1 poin dan itu pun sudah termasuk di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT.

Kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sari, berita kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR. Sementara itu, BPBD Buleleng mewaspadai kemarau panjang hingga November yang berpotensi memicu krisis air bersih. Wilayah Groga, Tejakula, dan Sawan menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pemantauan. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 27 September 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Henny Batalia. Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR.
1: Tetap kita anjing yang disteril tetap divaksin kalau masih hidup, karena itu berpotensi untuk rabies ada.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng Imade Suparme mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun resiko penularan tetap harus diwaspadai.
1: Bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir tiap minggu ada kasus. Kan? Yeah. Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak, belum tentu rabies. Ya enggak? Kita enggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita menekan rabiesnya.
2: Suparmo mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain vaksinasi, Distankan Buleleng juga menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies atau HPR untuk menekan pertumbuhan populasi anjing dan kucing. Menurutnya, pengendalian rabies tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Masyarakat diminta segera melapor dan memeriksakan diri apabila mengalami gigitan atau cakaran anjing maupun kucing. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap rabies masih perlu terus ditingkatkan. Respon masyarakat biasanya meningkat ketika muncul kasus yang mendapatkan perhatian luas, namun kembali menurun setelah situasi dianggap aman.
1: Imbauannya satu, ya kita sudah berkecamuk memerangi rabies kan hampir puluhan tahun lah, dari 2008. Ini kalau saya melihat mengubah mindset masyarakat gitu, jangan sampai rabies itu dianggap nggak ada apanya. Yang itu kalau mau kita contoh lah, ada kasus viral banyak datang vaksin ke kantor, banyak satu hari sampai bisa ada berapa 10-20, tapi sejalan dengan waktu sepi. Ya, berarti di sini masyarakat belum aware sepenuhnya.
2: Penguatan pengendalian rabies di Buleleng dilakukan melalui vaksinasi, pemantauan kasus gigitan, edukasi masyarakat, serta rencana sterilisasi HPR. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan resiko penularan sekaligus mengendalikan populasi hewan penular rabies di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jembrana memperluas layanan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan sterilisasi hewan gratis secara bergilir di setiap kecamatan sebagai langkah memperkuat pencegahan rabies.
3: Pemerintah Kabupaten Jembrana memperkuat pencegahan rabies dengan memperluas akses layanan kesehatan hewan secara gratis kepada masyarakat. Layanan berupa vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan sterilisasi hewan peliharaan digelar secara bergiliran di setiap kecamatan. Salah satu pelaksanaan layanan berlangsung di lapangan Pergung Kecamatan Mendoyo, Jumat 25 September 2026 dalam rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia 2026. Kegiatan ini melibatkan Perkumpulan Dokter Hewan Indonesia Indonesia PDHI melalui Yayasan Sewa Buana dan mendapatkan antusiasme dari masyarakat yang membawa anjing maupun kucing peliharaan mereka. Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan turut meninjau pelaksanaan vaksinasi dan sterilisasi hewan milik warga. Pencegahan rabies dinilai membutuhkan peran bersama antara pemerintah dan masyarakat, terutama kesadaran pemilik hewan untuk menjaga kesehatan serta memastikan hewan peliharaan tidak berkeliaran tanpa pengawasan. Selain melalui kegiatan Hari Rabies Sedunia, pemerintah Kabupaten Jemberana melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan vaksinasi dan sterilisasi hewan secara rutin dengan sistem bergilir setiap bulan di masing-masing kecamatan. Kecamatan Mendoyo menjadi salah satu lokasi pelaksanaan karena memiliki populasi anjing yang cukup tinggi. Sementara masyarakat dihimbau mengikuti jadwal layanan gratis yang diumumkan melalui media sosial resmi pemerintah.
0: Pendengar, BPBD Buleleng mewaspadai kemarau panjang hingga November yang berpotensi memicu krisis air bersih. Wilayah Grogak, Tejekole, dan Sawan menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pemantauan.
4: Wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Grogak, Kecamatan Tejekole menjadi prioritas.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menyusul ancaman kemarau panjang. Kesiapsiagaan diperkuat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah rawan dapat segera ditangani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Buleleng Igede Darmesudane mengatakan berdasarkan informasi dan koordinasi dengan BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga bulan November. Darma menyebut Kecamatan Grogak dan Kecamatan Tejekule menjadi daerah yang menjadi prioritas pemantauan. Sementara itu, Kecamatan Sawan juga mulai mendapatkan perhatian karena sejumlah desa mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi cuaca yang panas.
4: Kalau yang menjadi pantauan kami, yang menjadi wilayah kekeringan itu adalah di wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Grogak, Kecamatan Tejekule yang menjadi prioritas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di wilayah kecamatan yang ada di tengah, mungkin di Sawan, Bu. Kami juga melakukan dropping air bersih karena ada beberapa desa yang debit airnya menurun. Mungkin karena panas terlalu tinggi dan ada perbaikan-perbaikan saluran irigasi yang itu bekerja sama dengan PMI juga, Bu, melakukan kolaborasi.
2: Menurut Dharma, penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa. Setelah laporan diterima, BPBD akan menganalisis penyebab kekurangan air dan menentukan kebutuhan distribusi, termasuk melibatkan mitra jika kemampuan armada BPBD tidak mencukupi. BPBD Buleleng saat ini memiliki 1 unit truk tangki, sehingga penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi dengan PMI, PDAM, Kementerian PU, BPBD Provinsi Bali, serta unsur lainnya. Kolaborasi dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak. Ia juga menghimbau masyarakat segera melapor kondisi kekurangan air melalui pemerintah desa. Laporan selanjutnya diteruskan ke Pusdalop BPBD yang bersiaga selama 24 jam sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai tingkat kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga busana adat dan aksara Bali sebagai bagian dari jati diri masyarakat Bali, bertepatan dengan 9 tahun penerapan kebijakan busana adat Bali di Pura Puncak Dhuwur Sari, Buleleng.
3: Bahwa masih banyak papan nama kantor swasta serta fasilitas publik lainnya yang belum menggunakan aksara Bali.
4: 9 tahun penerapan kebijakan busana adat Bali menjadi momentum bagi Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengingatkan pentingnya menjaga jati diri budaya Bali. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Rahine Purnama Kapat di Pura Puncak Dhuwur Sari, Buleleng. Kebijakan penggunaan busana adat Bali telah diterapkan sejak 2018 melalui Pergub Bali nomor 79 tahun 2018. Aturan ini mewajibkan pengguna busana adat setiap Kamis Purnama, Tilem, serta hari jadi Provinsi Bali pada 14 Agustus. Koster menilai penerapan kebijakan tersebut kini semakin melekat dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya di pemerintahan dan pendidikan, tetapi juga dunia usaha, pariwisata, hingga masyarakat umum. Ia mengapresiasi berbagai pihak yang telah konsisten menjalankannya. Selain busana adat, Koster juga menyoroti penggunaan aksara Bali di ruang publik. Ia masih menemukan sejumlah fasilitas dan tempat usaha yang belum mencantumkan aksara Bali pada papan nama maupun identitasnya. Koster mendorong seluruh pihak meningkatkan kesadaran dalam menggunakan busana adat Bali dan aksara Bali sebagai bagian dari upaya menjaga identitas serta keberlanjutan budaya Bali.
3: Titiang memantau bahwa masih banyak papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, dan nama gedung, serta fasilitas publik lainnya yang belum menggunakan aksara Bali. Hal ini harus menjadi perhatian sangat serius kita bersama.
4: Gubernur Koster menilai pelestarian budaya Bali perlu diwujudkan tidak hanya melalui kegiatan adat dan keagamaan, tetapi juga dalam ruang-ruang publik. Penggunaan busana adat dan aksara Bali dapat menjadi bagian dari upaya menjaga budaya tetap hadir di tengah perkembangan zaman. Karena itu konsisten pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi penting. Momentum 9 tahun kebijakan busana adat Bali diharapkan tidak berhenti pada peringatan dan seremonial. Kebijakan tersebut perlu terus dijalankan bersama dengan penguatan penggunaan bahasa, aksara, dan nilai budaya Bali. Dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, jati diri Bali diharapkan tetap terjaga dan berkembang di tengah perubahan zaman. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Mendengar, koperasi di Kabupaten Buleleng didorong terus berinovasi dalam usaha dan pelayanan agar mampu bertahan, berkembang, sekaligus menjaga kepercayaan anggota.
5: Koperasi di Kabupaten Buleleng didorong tidak hanya mengandalkan keberadaan badan hukum dan kegiatan usaha rutin, tetapi terus berinovasi agar mampu bertahan dan juga berkembang. Pengembangan usaha, peningkatan layanan, serta kemampuan membaca kebutuhan anggota dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat koperasi di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewo Made Sudiarto mengatakan, kepercayaan anggota atau trust menjadi salah satu fondasi utama keberlangsungan koperasi. Menurutnya, koperasi harus mampu membuktikan bahwa pengelolaan organisasi dilakukan secara baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota.
6: Nah, untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
5: Dewo menjelaskan, koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan anggotanya. Pengurus dituntut tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga mencari peluang usaha baru, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan inovasi agar koperasi memiliki daya saing dan tetap dibutuhkan oleh anggotanya.
6: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
5: Menurutnya, hilangnya kepercayaan anggota dapat berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan koperasi karena anggota merupakan kekuatan utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, pengurus koperasi di Buleleng diharapkan memperkuat tata kelola, keterbukaan pengelolaan, kualitas pelayanan, dan inovasi usaha secara berkelanjutan, sehingga koperasi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggotanya. Ita Saputri melaporkan.
2: Sementara itu DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah memastikan pengelolaan aset tidak berhenti pada pencatatan administrasi, tetapi dilanjutkan dengan penataan, kepastian legalitas, dan pemanfaatan agar mampu memberikan manfaat bagi daerah.
7: DPRD menekankan kepada eksekutif agar perda ini setelah diparipurnakan dan perda ini setelah dijadikan perda, tidak semata-mata menjadi
4: DPRD Kabupaten Buleleng meminta pengelolaan barang milik daerah tidak berhenti pada tertib administrasi dan pencatatan aset. Pemerintah daerah didorong memastikan setiap aset memiliki status yang jelas, tercatat dengan baik, serta dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengemuka dalam rapat gabungan Komisi DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD membahas ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Nyoman Gede Wandire Adi ST mengatakan pembahasan ranperda tersebut telah mendekati tahap final. Dalam rapat, DPRD memberikan sejumlah masukan terkait kondisi aset daerah yang hingga kini masih belum seluruhnya terdata dan tertata dengan baik. Persoalan tersebut antara lain menyangkut sejumlah sekolah dan jalan daerah yang belum memiliki sertifikat. Menurut Wandire, persoalan legalitas dan pendataan aset perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Setelah ranperda disahkan menjadi perda, aturan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dasar untuk memenuhi kewajiban administratif. Penataan aset harus dilanjutkan dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang memberikan manfaat nyata bagi daerah.
7: DPRD menekankan kepada eksekutif agar perda ini setelah diparipurnakan dan perda ini setelah dijadikan perda tidak semata-mata menjadi catatan administratif. Tetapi bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola aset-aset yang ada, mencatatkan aset-aset yang ada dengan tertib, mengelola dan muaranya bisa menjadikan aset ini sebagai sumber pendapatan daerah.
4: Ia menilai aset yang belum bersertifikat perlu segera ditata agar memiliki kepastian hukum dan tercatat dengan baik. Selain itu, aset yang belum termanfaatkan dapat dikerjasamakan atau disewakan sesuai aturan untuk menambah PAD. Setelah ranperda diparipurnakan, DPRD akan mendorong Komisi 1 meninjau idle aset untuk menggali potensi pemanfaatannya. Dengan begitu, pengelolaan aset tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana mengintensifkan patroli malam di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi gangguan keamanan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas.
8: Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana mengintensifkan patroli malam dengan menyasar sejumlah ruas jalan dan lokasi yang dinilai rawan gangguan keamanan, kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan aktivitas masyarakat pada malam hari berlangsung aman dan tertib. Patroli yang digelar Jumat 25 September 2026 berlangsung pukul 21 hingga 23.30 waktu Indonesia Tengah. Personil melaksanakan Blue Light Patrol, pengaturan lalu lintas atau tur lalin, serta patroli berkode di sejumlah wilayah hukum Polres Jembrana dengan menyambangi pusat aktivitas masyarakat, objek vital, dan ruas jalan yang memiliki potensi gangguan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Iwayan Sugianta mengatakan, patroli malam merupakan bagian dari pelayanan kepolisian untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah potensi gangguan lalu lintas sejak dini. Personil juga melakukan pemantauan kondisi jalan, memberikan memberikan edukasi kepada pengguna jalan apabila diperlukan dengan mengedepankan pendekatan humanis. Selama kegiatan berlangsung, situasi di sejumlah lokasi sasaran terpantau aman dan arus lalu lintas berjalan lancar. Polres Jembrana mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi rambu dan aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan saat berkendara pada malam hari.
2: Mendengar, pembangunan gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Sukasada Buleleng yang dibiayai melalui SBSN 2026 ditargetkan rampung pada 21 November 2026 dengan progres pembangunan mencapai sekitar 70% pada September.
4: Pembangunan gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Sukasada Kabupaten Buleleng memasuki pekan ke-13 dan ditargetkan rampung paling lambat 21 November 2026. Proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara SBSN tahun anggaran 2026 ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi Bali Haji Lewa Karma bersama tim Bina KUA melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi, jadwal, dan kontrak. Pada September 2026, progres pembangunan ditargetkan mencapai sekitar 70%. Selain pembangunan fisik, KUA Sukasada dirancang dengan konsep ramah lingkungan melalui pemanfaatan panel surya yang terintegrasi dengan jaringan listrik PLN. Sistem pengelolaan air serta kelistrikan dan irigasi berbasis Internet of Things atau IoT juga diterapkan untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan. Pembangunan gedung baru ini diharapkan mendukung berbagai layanan KUA mulai dari pencatatan pernikahan, kepenghuluan, bimbingan keluarga sakinah, penyuluhan agama Islam, hingga layanan keagamaan lainnya. Sarana yang lebih layak juga diharapkan meningkatkan kenyamanan masyarakat dan profesionalitas aparatur. Pengawasan pembangunan terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi keterlambatan maupun kendala teknis. Kontraktor, konsultan pengawas, dan jajaran Kementerian Agama diminta menjaga koordinasi hingga pekerjaan selesai sesuai waktu, mutu, dan ketentuan kontrak. Pembangunan KUA Sukasada menjadi bagian dari upaya transformasi layanan Kementerian Agama melalui penyediaan fasilitas yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari selesainya gedung, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
9: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Mendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Perakirawan Cuaca, Bapak Putu Agus. Selamat siang, Pak Putu Agus.
10: Selamat siang.
2: Selamat siang. Pak Putu, bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini?
10: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan. Dan untuk wilayah Buleleng sendiri juga diprediksi cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara yang kecepatan maksimum mencapai 34 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah dataran tinggi Pulau Bali dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih informasinya Pak Putu. Selamat bertugas kembali. Selamat siang.
10: Iya, sama-sama.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siar aja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Masih bareng Henny Batalia di ruang dengar Anda. Kita masuk di segmennya Medangdutan siang hari ini di hari Minggu 27 September 2026. Singaraja yang masih panas cetar, di luar juga anginnya lumayan kenceng nih sekarang. Kenapa ya tiap siang itu mudah mulai lagi kencengnya. Semangatnya untuk semuanya yang masih beraktivitas di luar rumah, masih ngukur jalan kesana kemari. Tetap utamakan keselamatan berlalu lintas ya. Mungkin yang tadi ada yang sempat jalan-jalan, mungkin hari Minggu menghabiskan akhir pekannya dengan jalan-jalan. Sekarang lagi di mobil aja katanya dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Aduh, terima kasih. Kita temani apapun aktivitas Anda pendengar dengan hadirkan lagu-lagu dangdut. Bisa Anda pilih juga di line telepon 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-399-9790. Bisa juga gabung di live TikToknya RRI Singaraja ya. Untuk yang lagi main TikTok, silakan mampir-mampir dulu di RRI Singaraja, cari deh di sana ya, di TikToknya ya, komen-komen deh di sana ya. Ada siapa di sana yang sudah ingin gabung? Kan langsung sapa-sapa dulu di WhatsAppnya ya. Ada Pak Komang Armada. Kayaknya ini tidak terpengaruh dengan angin kencang deh di Pancasari. Selalu dingin adem ya.
1: Pak Komang. Panas sekali.
0: Panas juga ya.
1: Di luar panas, tapi kalau di dalam dingin.
0: Oke deh, ini juga kalau di dalam sih dingin, adem karena sudah ber-AC. Tapi tadi tempat baru lihat di luar, aduh panasnya.
1: Ya, kemarin jongkok di ini, di halaman, ternyata gininya.
0: Apa itu?
1: Mataharinya itu memantul ke wajah.
0: Oh iya, sangat menyengat sekali ya. Emang beda sekali ini sekarang nih mataharinya. Kayaknya lebih dekat dengan kita gitu ya.
1: Ada 15 matahari.
0: Udah, kita ademkan aja dengan lagu dangdut gimana Pak Komang?
1: Iya, ini di Pancasada aja panas apalagi di kota.
0: Benar, bayangkan dah itu gimana panasnya sekarang ya.
1: Ya lagu apa ya?
0: Lagu
1: yang dingin-dingin apa ya?
0: Lagu apa yang dingin-dingin?
1: Yang dingin-dingin empuk ada?
0: Dingin-dingin empuk. Dingin-dingin empuk. Lagu apa sih?
1: Yang dingin mana? Ada lagunya dingin.
0: Lagu dingin? Nggak ada. Apaan sih lagu dingin? Lagu adem gitu mungkin ya.
1: Lagu judulnya Es Jeruk ada?
0: Es Jeruk. Es Kelapa Muda nggak mau?
1: Oh, es kelapa muda aja dah biar adem.
0: Eh bener lagi minta es kelapa muda. Aduh, gak ada.
1: Coba cari es, mudah-mudahan ada.
0: Lungo es, gak ada ah. Nanti kita buat aja gimana. Lagu dangdutnya judulnya Es Jeruk gitu ya.
1: Iya, nanti Mbak ini dah nyanyi sama Bu Bunga.
0: Aduh, Bu Bunga, kayaknya ayo kau nama gending Bu Bunga.
1: Ya kalau gitu, gitu aja Mbak Eni.
0: Apa?
1: Lagunya apa ya? Cerita Sugato yang ada tulang rusuknya.
0: Ini selalu aja ngasih Henny clue-clue yang sulit ditebak tulang gitu rusuk. Ya. Ada, bener deh tulang rusuk ada.
1: Oh iya. Iya. Ya sarannya untuk tulang rusuk di Singaraja di Buleleng.
0: Asik.
1: Ada Mbak Ade Banja Tegal, Bu Ketu Tamblang, ada juga Bu Yuda Sangket, ada Bu Jero Puspa,
0: iya.
1: Ada juga Bunda Gemini, ada Bu Mini S, ada Cieli, Bu Manda, Bu Resmi, ada Bu Sumaini Mangdi.
0: Iya.
1: Ya, semoga selalu kuat menjadi tulang rusuk.
0: Asik.
1: Bagi pria-pria.
0: Tulang
1: Oke,
0: rusuk.
1: Mbak Eni, ditunggu lagunya ya.
0: Terima kasih Pak Komang. Dan kali ini Pak, lagunya akan benar ya. Nggak salah lagi ya. Kayak waktu ini nanti Henny dimarahin lagi nih Pak Jero. Waktu ini Mang Armada pasrah dia minta lagunya. Yang mana aja boleh gitu ya. Iya, ini radionya di RRI Singaraja itu di Bali. Tepatnya Bali Utara. Bagio Susanto yang sudah gabung di live TikToknya RRI Singaraja. Ini aja dari Balikah. Iya benar sekali. Selamat siang semuanya sudah gabung dalam TikToknya RRI Singa Raja. Oh, yang nanyain bintang radio Singa Raja sudah grand final atau belum? Sudah, kita sudah dapatkan juaranya dan sedang persiapan ini akan berkompetisi lagi di tingkat Korwil. Kita doakan ya, dukung nih jagoannya RRI Singa Raja biar jadi jawara juga ya, ke nasional nanti ya. Di 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-399-9790 bisa gabung lagi, ada siapa di sana. Selamat siang, Medangdutan.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo.
2: Dangdutan, Mbak Eni.
0: Ayo, Dangdutan dengan siapa, Niki?
2: Di kawasan Petemon, Mbak Eni, ya.
0: Petemon ada siapa, Kak?
2: Ada Pak Jaje.
0: Pak Sumping.
2: Iya.
0: Ada tumben Bapak Tiang ini gimana kabarnya ini?
2: Stager sudah tidak cuma kalah mencet aja.
0: Oh gitu. Aduh isengnya Tengkara Rahayu Pak Sumping.
2: Apa sih yang enggak buat RRI?
0: Ai. Aduh senangnya.
2: Dan setelah itu ke Lopina.
0: Ya now kena lagi dengar suaranya Pak Sumping ini.
2: Ya selalu terhibur ya.
0: Petemon gimana Petemon? Masih angin nah, kencang betul. Juga.
2: Anginnya ditambah dengan cuaca yang panas ya.
0: Aduh sajan gitu. Pak. Semoga aja Niki buah-buahnya tidak berguguran gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, mau lagu siapa Pak Sumping Niki?
2: Lagu dulu ya.
0: Lagu siapa?
2: Lagunya Hamdan ATT kalau ada dua muka ya.
0: Dua muka. Okay. Hamdan, mana dia Hamdan ya?
2: Ada kira-kira ya lagunya.
0: Oh, Hamdan ATT cuma ada sebelum terlanjur, patah kemudian sama ada rasa.
2: Iya, ada rasa aja ya.
0: Oh, iya deh.
2: Iya, rasanya rasa rame.
0: Iya.
2: Salam yang tadi buat Pak Komang Armadi. Ya. Ada juga Kroasia Asia, ada Bu Arudeti, Arif Meru, ada Boris Nini, ada Bu Kartini juga ya.
0: Iya.
2: Ada Bapak Dimas, Brigjen Darmo Wangsi, Mas Wawan, ada Pak siapa lagi?
0: Siapa?
2: Yang di Bondalem juga selamat.
0: Bondalem Pak Waliarsa.
2: Ada yang di Lombok juga ya.
0: Di Lombok ada juga.
2: Iya, jadi kawasan seberang Banyuwangi, Jawa Timur semuanya ya. Selalu Medangdutan mendengarkan Pro 1 ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya salamnya untuk semua pendengar aja ya.
0: Iya Pak Sumping.
2: Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah disajikan oleh Pro 1 bersama Mbak Eninya.
0: Asik, ya. Terima kasih banyak Pak Sumping.
2: Ya.
0: Rahayu Niki di Petemon. Henny yang tumben dengar suaranya Pak Sumping lagi. Padahal Pak Sumping sering ikutan mungkin ya. Dan selalu setia sama Pro 1 RRI Singa Raja. Satu telepon lagi boleh 24644 ataupun WhatsAppnya. Ada siapa nih? Ada Akbar, ada Titan. Selamat siang, mau request lagunya Goyang Dumang. Goyang Dumang. Baik, karena sudah ada satu lagu dari Goyang Dumang. Udah menantikan, udah Henny sapa itu dulu. Nanti kita hadirkan lagi 24644-nya. Terus yang di live TikTok-nya nanti juga kita gabung lagi ya. Ada satu lagu dari Rita Sugiarto, Tulang Rusuk. Spesial untuk Pak Komang Armada di Pancasari.

0: habis cemilannya, bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Cuma satu bungkus aja, Pak. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.

0: Singer Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kita digoyang-goyang dumang ini sama cita-cita tak goyang dumangnya. Aduh, kita balik lagi ya pendengar di Medangdutan di siang hari ini. Untuk pendengar yang mau dengerin lagu-lagu dangdut, silahkan boleh request juga di 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-3999-970. Di TikTok-nya rame banget, terima kasih banyak yang sudah mampir-mampir di TikTok, yang komen-komen juga. Tapi kalau untuk requestnya di TikTok nggak bisa ini layanin ya, tapi lanjut ke WhatsApp-nya saja untuk requestnya. Seperti tadi ada Akbar yang sudah ini putarkan juga lagunya dari Cita-Cita Ta Goyang Dumang. Kayaknya semua ikut bergoyang-goyang dumang tadi ya. Siang-siang panas-panas, angin lumayan kencang, awas diterbangkan angin semuanya. Pegangan yang erat, pegangan yang eratnya sama Pro 1 RRI Singaraja sekarang ya. Ada siapa di sana? Selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Mbak Eni.
0: Selamat siang. Aduh, suaranya Niki.
1: Ken-ken Niki.
0: Tumben soalnya lagi gabung sama Henny di Medangdutan lagi.
1: Ya, Mbak Eni cuti.
0: Iya. Kenapa?
1: Mbak Eni cuti.
0: Apa itu? Oh, cuti. Oh, Eni yang cuti ya. Eni yang cuti, Henny yang gantiin Niki.
1: Mbak Eni.
0: Iya.
1: Minta lagu.
0: Lagu siapa?
1: Bali Tersenyum.
0: Bali Tersenyum. Ini dengan siapa dulu Niki suaranya biar semua tahu?
1: Pak Ingrid.
0: Pak London gitu. Pak Inggris nggih. Iya iya, Bali Tersenyum.
1: Iya, Bali. Apa kabarnya Mbak Eni?
0: Astengkara sehat rahayu Niki. Nggih. Ada versinya Inul Daratista nggih, Happy Baria Hamid. Yang lama atau yang agak baruan?
1: Bisa-bisa saja.
0: Versinya Mbak Inul aja ya.
1: Nggih. Salam Bu.
0: Bu
1: Juru Puspa.
0: Nggih.
1: Bu Made Resmi. Bu Ketut.
0: Iya.
1: Pak Wayan Geroda. Pak Putu Murah Krishna alias Pak Putuwe.
0: Iya.
1: Pak Jero Ketut Maliastra. Bu Janura Bangli. Pak Madewi di Tokyo, Kartika, Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara.
0: Iya.
1: Cik Eli, Nenek Jero.
0: Oke.
1: Mbak Mini, Bu Nyoman, Komang Armada, Bu Bunga, Bu Yuda Sangket, Pak Bano, Pak Cet, Sumping, Pak Sumping, Kakek Dago, Pak Dimas, Pak Nyoman Dewantara sama ibunya Putu Ratna Dewi.
0: Itu hafal ya. Pak Inggrisnya namanya.
1: Desa Radini.
0: Enggih.
1: Pak Nyoman tetap. Pak Nyoman tetap.
0: Enggih.
1: Mister Mahmud.
0: Iya.
1: Pak Dawan, Tembok Dayeng.
0: Iya.
1: Jero Gayatri, Mbak Maya. Semua aja Mbak
0: Inggris. Enggih, Pak Inggris. Sukses sama mewali Pak Inggris. Salam sehat selalu Pak Inggris. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 juga ya. Pak Inggris minta lagunya tadi ada Bali Tersenyum. Biar semua ikut tersenyumnya Pak Inggris ya. Ada siapa lagi Bu Janura? Aduh maaf Ibu, belum Henny itu angkat tadi teleponnya. Telepon lagi Bu Janura Reng Bangli. Tadi masih ngobrol sama Pak Inggris soalnya Henny di telepon ya. Bu Janura nanti ditelepon lagi. Nah, ini siapa lagi nih? Selamat siang Medangdutan. Halo, ayo Dangdutan.
2: Nggih.
0: Sarang sira niki?
2: Lupa lagi sama
0: Nini. Nini jero niki?
2: Nggih, patut.
0: Aduh, tumben Nini dengar suaranya Nini lagi soalnya niki. Nini pun api ngatren Nini. Iya, Nini gimana kabarnya? Sehat-sehat nih ya. Nggih, sehat nih.
2: Sampun ngajeng nih.
0: Sampun. Kalau makan Henny tidak boleh telat nih.
2: Ya, itu udah sama seperti
0: Nininya
2: nih
0: sudah
2: dua kali.
0: Iya. Gimana Nini mau dengerin lagu sirap siapa nih?
2: Jatuh bangun aja ya.
0: Jatuh bangun aku mengejarmu.
2: Jalan-jalan ke
0: Pekin ya. Nggih.
2: Pak Inggris, Supreme callingannya.
0: Iya.
2: Cik Eli Kampung Baru, Ari Semeru, Bu Nur, Maliarse,
0: iya.
2: Jero ya, Jero Maliarse.
0: Okay.
2: Jero Malih, Dewan Tare, Armade, terima kasih pollingannya. Henny,
0: iya.
2: Salsa sudah datang.
0: Iya.
2: Semua sehat lalu yang ada di studio.
0: Terima
2: kasih Denny.
0: Terima kasih banyak Denny Jero. Rahayu ini sehat-sehat terus. Ditunggu lagunya, nanti Henny putarkan lagunya. Ada Pak Nyoman Dewantara juga. Pak Nyoman Ampura Niki Pak Nyoman. Lagunya juga Pak Nyoman Dewantara. Selamat siang medangdutan Pak Nyoman Dewantara di Pendawe. Kirim salam buat Pak Inggris, Pak Banu, Maman Kadek Tirta, mertua saya, Maman siapa nih? Wali, Bu Bunga Plastik, Nindi Jero, Bang Alvin, Blitawan, Mas Ramadan, Pak Cip, Bu Yuda, Celi, Pak Sumping, Pak Nyoman Astawa, Wak Daeng, Bu Ari, 1, 2, Bu Bunga, Cempaka Putih, Pak Nyoman Negara, Pak Olala, ucapan ya, ucapan dalam kompersa, apa nih? Oh, moga rahayu, nggih. Sukseme, Pak Nyoman Astawa, Banyu Seri, Ampura, Pak Nyoman, Megi Z-nya gabung sama Nini Jero, jatuh bangun, mau tidak ya? Gabung ya, kalau Megisa kalau mau yang lain boleh di WA lagi Niki. Karena Pak Nyoman Astawa minta lagunya Megisa Nika yang ingat waktu susah. Teruntuk Bu Janura, Pak Samong, Pak Pekak Kakek Gaul, Pekak Olala, Bu Ari BT, Bu Resmi, Pak Armada, moga terhibur. Terima kasih banyak. Satu penelpon lagi boleh 24644 ataupun di WhatsAppnya ada siapa lagi di sana. Selamat siang medangdutan.
3: Halo.
0: Halo. Selamat siang. Halo. Ada siapa di sana? Pak Cip. Pak Cip ini.
3: Di Lombok.
0: Mas Alvin. Mas Alvin.
3: Iya,
0: Mas Alvin di Lombok. Suaranya putus-putus, Mas Alvin.
3: Lagunya?
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya Cinta Hanya Sekali.
0: Hah?
3: Cinta Hanya Sekali.
0: Cinta Hanya Sekali. Cinta Hanya Sekali. Dari Iyad Bustami.
3: Dari Iyad Bustami.
0: Iya, baiklah. Oke.
3: Okay. Salam buat Pak Komang Armada, Pak Inggris tadi, terus Bunda Maya, Kinanti, Pak Beni, Pak Banu, Bunda, Pak Cip, Pak Ijo, Pak Mualim, Bunda Manda, Bunda Ari BT, Ari Semeru, Bunda Bunga Bunga, Beli Tawar, buat semua-semua di Mbak ini.
0: Oke, siap.
3: Oke, buat ada lagi kembang.
0: Kenapa Mas Alvin?
3: Oke. Terima kasih kalau ada lagunya buat Benny. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Iya, baik. Terima kasih. Salam juga untuk semuanya yang di Lombok ya Mas Alvin ya. Terima kasih sudah gabung juga. Wow, tuh kan di Lombok kan. Jadi dengerin RRI bisa di mana saja, kapan saja ya. Yang tadi bilang, aduh gak punya radio gitu. Kalau sudah di HP aja boleh ya. Pak Nyoman Asawa, Banyu Seri. Ya udah deh, request lagu Terajana aja katanya. Nanti ya Pak Nyoman G, kita hadirkan dulu lagunya dari Inul Daratista, Bali Tersenyum. Spesial tadi ini Kiwan untuk Pak Inggris yang request lagu Niki.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda pengguna media sosial Facebook gitu ya, jika melihat ada unggahan di media sosial Facebook yang mengatakan jika mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad itu akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal, hati-hati, karena ternyata informasi tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan informasi hoax ya pendengar. Setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, suara Pak Purbaya dalam video itu terdeteksi dihasilkan oleh AI. Dan video aslinya itu adalah momen ketika Pak Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 itu mendekati 6%. Jadi cek dulu kebenaran informasinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: Eh, coba lihat. Kok gitu dia? Aneh kali aku liatnya.
1: Udahlah bang, jangan ngomong begitu. Nggak boleh, ih.
0: Idi, baper kali ya. Orang cuma bercanda.
1: Bang, kalau memang kau bercanda, kenapa dia sampai sakit hati?
0: Aku nggak maksud nyakitin dia loh.
1: Mungkin gini ya bang ya, kau tidak bermaksud. Tapi kita tetap harus memikirkan dampaknya loh bang. Bercanda itu seharusnya bikin orang tertawa, bukan bikin seseorang itu merasa direndahkan atau sakit hati.
0: Iya maaf. Aku gak kepikiran kalau ternyata perkataanku bikin dia sakit hati.
2: Tidak semua yang disebut bercanda bisa diterima semua orang. Stop bullying. Hentikan ejekan, mulai saling menghargai.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Goyang dangdut
6: semakin asik.

0: 101 RRI Singaraja ada Iyet Bustami. Cinta hanya sekali, jadi rawatlah kalau cintanya cuma sekali gitu ya. Cintai apa yang dimiliki, kalau tidak bisa memiliki apa yang dicintai. Jadi hargai yang sudah punya gitu ya, mungkin ya. Dan yang sudah gabung di Pro 1 RRI Singaraja siang ini, terima kasih banyak Bu Ari yang dari tadi tidak henti-hentinya kita sapa dulu Bu Ari biar pangsanya ngalan megeblok bin Bu Ari niki. Selamat siang Bu Ari.
1: Selamat siang, medangdutan Mbak Heni.
0: Ayo medangdutan Mbak Bu Ari, takut megelebung nanti Bu Ari lagi hilang, enggak bisa Heni sapa-sapa lagi Bu Ari nanti ya.
1: Iya.
0: Di mana nih Bu Ari? Di mana?
1: Sudah di Buleleng Mbak Heni.
0: Ini selipet maksudnya PP atau gimana? Berarti kemarin cuma sehari
1: iya,
0: aja.
1: Tadi jam 10 balik, Mbak.
0: Mimi Ratu, itu Bapak berkendara sendiri itu atau gimana?
1: Iya, bawa Honda, Mbak, supaya cepat.
0: Aduh.
1: Soalnya macet, Mbak, di sana sini. Oh, dalan nih. Banyak
0: Heni,
1: sekali
0: Heni membayangkan aja yang kayaknya sakit bangkiangnya itu Ibu Ari jok gitu dari Buleleng ke Karangasem. Ya rela ya, demi ya demi ya. Ngeseng karena rahayu aja.
1: Iya, ya.
0: Sehat Bu Ari ya. Lagu siapa Bu Ari?
1: Terajana aja Mbak Heni.
0: Ih, pas kali tadi juga minta Terajana niki Pak siapa tadi ya Pak Nyoman Astawa di Banyuseri minta Terajana juga.
1: Iya, gabung ya, ya. Aja dah gabung. Supaya semua bisa dengar.
0: Iya benar.
1: Salam ya Mbak Heni ya.
0: Ayo Bu Ari.
1: Bu Resmi, Bu Mini, Ci Eli, Bu Janura, Mbak Bibi apa sudah sembuh dia?
0: Semoga sudah sembuh. Tadi di WA kan bilangnya nanti besok biar bisa jualan katanya niki.
1: Mudah-mudahan
0: ya.
1: Pak Samong, Pak Astawa, Pak Widi Made, Pak Mariasi sama Ibu ya, Pak Sudarsana sama Ibu.
0: Iya.
1: Terus Mei Ayannya, terus Pak Netep. Terus siapa? Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Nyoman di Pulau Menjangan ya.
0: Iya.
1: Terus Bu Nini Jero di Sari Mekar. Ya salam buat semuanya aja Mbak Heni.
0: Buat Mbak Heni. Terima kasih Bu Ari, salam juga untuk semuanya ya, Bapak dan anak-anak juga Niki, sehat-sehat semua. Pak Nyoman tetap, ini lagi di loke paksa, katanya Pak Nyoman di Jawa Timur loke paksa. Iya, di sini ada rumah katanya di loke paksa, jadi lagi maturan. Rahayu Pak Nyoman, terima kasih sudah gabung.

0: Bu Janura juga di Bangli Niki, Bu Janura goyang medangdutan buat Mbak Pipit, semoga sehat walafiat. Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Desa Radini, Taci Eliana, Mini S, Bu Bunga Plastik, Bu Ketut Teje Kule, Bu Nyoman Banyuning, Bu Manda, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Jero Made Ribawe, Pak Jero Maliarse, Pak Nyoman Astawe, Pak Grodak, Peka Olala, Blitawan, Bliwidi, Ken Arok, Suksama Niki. Terima kasih banyak untuk Bu Janora. Ini sapa dulu yang lainnya. Wentan Peka Jero Niki Tumen Nyarengin. Selamat siang, Medangdutan.
1: Selamat siang, Medangdutan.
0: Aduh, Pak Ajaro gimana kabarnya?
1: Apa dengan Mbak Heni ya?
0: Iya, sama Heni.
1: Baru ikutan ya, dari lagi sibuk nih.
0: Iya, kemana aja Pak Ajaro Niki?
1: Lagi musim cengkeh, petik cengkeh.
0: Widih.
1: Sekarang liburan nih karena angin nggak bisa panjat nih.
0: Ih, bener Pak. Berarti di sana juga angin kencang gitu ya?
1: Ya iya.
0: Mungkin telas, bukan cengkeh yang sampai membunuh.
1: Enggak sih, buah sedikit-dikit.
0: Iya, setengkar aja nanti biar ada waktunya juga.
1: Nge, iya.
0: Tangseko bedek kok di alam.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Diponis cinta aja deh.
0: Diponis cinta.
1: Iya. Nyalam buat teman-teman ya. Sama Bu Ketut, Bu Bunga, Mbak Ari, Celi, Pak Grodak ya, Pak Gede Lemuh. Sama Wek Daeng ya, Mas Ramadan. Salamnya buat kesemuanya, salam kompak di udara. Makasih.
0: Terima kasih Pak Jero, salam rahayu juga. Mungkin ada juga yang kayak Pak Jero ini enggak bisa metik cengkeh juga jadinya karena anginnya lumayan kencang gitu ya. Lebih baik ditunda dulu. Nah, sekebedik-bedik dulu nanti lagi dipetik biar cuacanya normal kembali gitu ya, keselamatan yang utama. Di belakangnya Pak Jero ada siapa? Selamat siang, Medangdutan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang, Bangsan.
0: Selamat siang, Nge. Dengan siapa, Niki?
2: Yuda di Sangket.
0: Ah, Bu Yuda?
2: Yuda di
0: Sangket. Bu Yuda, Nge. Bu Yuda kecil sekali suaranya, Bu Yuda.
2: Apa?
0: Kecil sekali suaranya, Niki.
2: Iya.
0: Iya, iya.
2: Lagu ya?
0: Iya, lagunya siapa?
2: Lagunya Ediana ya.
0: Yang mana nih?
2: Di mana ada kamu?
0: Oh, di mana ada? Di mana ada kamu, di situ ada aku. Hehe.
2: Salam dikit ya.
0: Iya.
2: Pertama Pak Daeng, Pak Ingrid, Pak Dilantara, Pak Gusuria, Yid, Armada, Mas Wawan, Pak Elik.
0: Iya.
2: Bu Indri, Pak Inge.
0: Iya.
2: Puspa, Desa, Arwati, apa lagi ya?
0: Siapa?
2: Apa aja semuanya ya, Mak?
0: Semuanya deh, enggih. Terima kasih Bu Yuda. Salam rahayu juga Niki Bu Yuda, ditunggu lagunya ya. Yang mungkin punya pohon-pohon, nah kalau sudah angin-angin gini agak ngeri-ngeri juga sih ya. Kemarin juga Heni lihat nih pohon-pohon pisangnya, aduh daun aja telah reges-reges jadinya karena anginnya lumayan kencang di Singaraja. Yang duriannya gimana ya Niki, duriannya ya? Semoga aman-aman bunga duriannya Niki. Dan sambil menikmati panasnya kota Singaraja, anginnya lumayan kencang juga ini. Dimanapun pendengar berada, kita hadirkan dulu lagunya Roma Irama Terajana. Tadi Bu Ari request lagu ini. Sekalian juga tadi ada Pak Nyoman Astawa di Banyuseri juga request lagunya Terajana.

0: Yan, uli tuni bengong gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh gen hidup deh. Aman bermekremasi, maretlah masalah.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denak dengar gitu. Mai ngopi malu, pang tuon dan sini.
1: Nih, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunen kurnani nganti kopinya cuma anggon manik sari.
0: Mau nak kena nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopinya cuma sing jan.
0: Nganto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju. Ini sebobat dari masalah hidup raga. Sing payu beraga nguberan mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali.
3: Goyang, goyang, goyang dan

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, hai Didiana, di mana ada kamu di situ ada aku, di mana ada kamu di situ ada Pro 1 RRI Singaraja ya. Dimanapun, kapanpun selalu dengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih yang sudah gabung. Masih ada 10 menit lagi, boleh ini sapa lagi yang lainnya, boleh. Ada Mbak Bini yang dari tadi katanya pengen masuk tapi baru kesampaian sekarang. Hai Mbak Bini, selamat siang medangdutan.
1: Jatuh bangun.
0: Sudah tidak dihempaskan oleh angin lagi?
1: Sudah, anginnya sudah berhenti. Gimana? Bisa masuk.
0: Akhirnya bisa masuk juga. Di menit-menit terakhir lagi ya.
1: Iya.
0: Mau lagu siapa sih Mbak Mini? Mau lagu siapa sih?
1: Cie aja deh.
0: Mbak Mini masuk. Oke.
1: Ya, salam untuk semuanya aja deh. Karena aku juga yang sedang mulai, terima kasih. Okay. Nanti ini pulangnya hati-hati.
0: Terima
1: jangan
0: kasih
1: sampai
0: banyak.
1: Terbang ya.
0: Iya. Terima kasih banyak Mbak Mini.
1: Makasih.
0: Ayo dadah bye bye. Jangan sampai terbang katanya ya. Kayaknya Henny Sogomo ini gak sampai terbang Mbak Mini, tenang. Satu penelpon lagi boleh, 24644 ataupun di WhatsAppnya. Kita masih ada 8 menit lah ya. Selamat siang medangdutan.
2: Halo, selamat siang medangdutan.
0: Selamat siang Wak Daeng. Aduh, akhirnya masuk juga ya.
2: Benar.
0: Berarti boleh request lagu dangdut sekarang Wak Daeng.
2: Itu ya.
0: Iya.
2: Oh, lagunya Maya Kadi iya.
0: Yang mana?
2: Layar kertas, hidup layar kertas.
0: Layar kertas.
2: Ya.
0: Maya KDI. Oke, siap.
2: Oke.
0: Ya.
2: Salamnya buat semua aja deh.
0: Oke, ya.
2: Buat akhirnya.
0: Ya. Iya.
2: Yo,
0: terima kasih banyak Wak Daeng. Yaudah dah bye bye. Udah dua penelpon aja karena waktunya udah mepet lagi 8 menit aja. Tapi terima kasih banyak untuk yang sudah gabung di live TikToknya RRI Singaraja. Mohon maaf di live TikTok nggak bisa request ya. Muka mau request ke WA-nya di sini aja, di sini di 08113999790. Bulenya sudah datang, nanti akan gantiin Henny sampai jam berapa ya? Selesai sampai jam 8 nanti ya. Jadi sekarang di dangdut kita udahan. Terima kasih banyak yang sudah gabung di live TikToknya RRI Singaraja. Tapi jangan keluar dulu, tetap setia di sana karena live TikTok kita masih akan berlanjut. Karena nanti ada Lopina, lagu sore pilihan Anda. Yang tadi mau request lagu pop Indonesia, karena tadi kita dangdutan jadi gak mungkin Henny putarkan lagu pop Indonesia. Jadi nanti pas di Lopina baru bisa request lagi ya. Terima kasih banyak. Tadi yang sudah masuk ada Pak Komang Armada, Pak Sumping di Petemon. Kemudian ada Pak Inggris di Tejekula, Nini Jero, Sari Mekar. Ada Mas Alvin juga, ada Bu Ari, ada Pekak Jero, ada Bu Yuda di Sangket. Ada Mbak Mini, ada tadi Wak Daeng juga terakhir. Mas Akbar tuh nanti salsa deh ya, yang selalu menantikan salsa. Kapan salsa siaran? Sudah seminggu salsa tidak siaran gitu, sampai dihitung-hitung ya. Ada Pak Grodak juga, Pak Grodak di Tajun minta lagunya. Aduh mohon maaf gak bisa ini putarkan Pak Grodak Niki lagunya. Bu Jero Puspa juga mohon maaf sekali Niki lagunya gak bisa ini putarkan. Baru buka ini WA-nya ya. Selamat sore Bu Jero Puspa. Salam katanya Niki buat Bu Ari 12, Pak Jero, Bu Yuda Sangket, Pak Armada, Bu Desa Radini, Pak Cip, Celi, Bu Manda, Pak Banu, Wak Daeng dan semuanya semoga sehat selalu. Lagunya mohon maaf ya ini gak bisa putar. Pak Nyoman Netap juga Niki, Pak Jero. Ada Pak Dago di Bakti Seraga, Bu Janura, terus Pak Sumping, Pak Nyoman Astawa. Terus ada siapa lagi Niki di... ada Ade dan Marta juga nanti Ade ya gabung sama salsa. Kemudian ada Pak Nyoman Dewantara, ada Bu Manda, ada Pak Komang tadi udah, dan semua pendengar Pro 1. Hedi pamit undur dari ruang dengar pendengar semuanya. Terima kasih kebersamaannya. Jangan rubah frekuensinya. Masih ada salsa yang akan menemani pendengar sampai jam 8 malam nanti. Selamat melanjutkan aktivitas yang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Singer Aja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini di edisi hari Minggu 27 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar Pro 1 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di hari Minggu ini ya pendengar ya, selamat menikmati weekendnya. Dan tentunya di sore ini Lopina hadir pendengar lagu sore pilihan Anda. Buat pendengar yang ingin Salsa putarkan lagu favoritnya untuk menemani malam menemani sore istirahatnya atau lagi menemani weekendnya ini ya, besok menyambut hari Senin ya pendengar ya. Ya sudahlah, seperti lagu Bondan tadi ya, menyambut hari Senin dengan ya sudahlah. Dan tentunya tadi Salsa akan menyapa penelpon itu. Dan buat pendengar yang ingin bergabung bisa di 24644 atau di 08 11 399 9090. Kemudian Salsa akan menyapa Bu Mini. Selamat sore Bu Mini Lopina.
1: Lopina, lagi sore pilihan Anda.
0: Selamat sore Bu Mini. Selamat sore Ibu, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Lama nih Salsa gak menyapa Bu Mini.
1: Anak juga kencang, dirimu baru datang dari Jawa, semakin cantik.
0: Mana Bu Mini tahu, Salsa lihat di TikTok.
1: Iyalah.
0: Aduh, iya di TikTok juga rame nih Bu Mini. Terima kasih atau Bu Mini.
1: Iya. Kemarin mau on air kan kemarin malam.
0: Iya, Salsa malam kemarin.
1: Matanya Bu Mini gak bisa tahan ketiduran
0: terus. Ngantuk ya Bu Mini. Gak apa Bu Mini.
1: Ini baru bangun juga karena panas di dalam aja dah. Kerja di dalam aja. Angin juga kenceng gitu. Lagunya ya.
0: Lagunya mau apa Bu Mini?
1: Ada apa denganmu?
0: Ada apa denganmu? Aduh Bu Mini. Dari Peter Pan ya Bu Mini ge.
1: Ya,
0: oke, ada dong tentunya. Ya, salam-salamnya Bu Mini.
1: Badang kita barusan terakhir itu udah bisa nyalam. Ada Pak Armade, ada Pak Dae, kemudian Bu Ari Bete, siapa lagi Pak Inggris tadi. Kemudian ada Cik Eli, Pak Sama, Bu Kartika, Pak Kartini. Yang di Jawa ada siapa, Mas Banu, Mas Cik. Pokoknya kesungguhannya ada yang lagi dengerin acara ini ya.
0: Siap Bu Mini,
1: bertugas, terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung sore hari ini. Salam kangen buat Bu Mini ya, lama Salsa tidak menyapa Bu Mini. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Mini ge. Ditunggu lagunya Ada Apa Denganmu dari Peter Pan sudah Salsa siapkan nih. Kemudian Bu Mini tadi ada di penelpon pertama, Salsa menyapa selanjutnya di 24644. Selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
2: Bu Kartini.
0: Oh Bu Kartini, baru semalam Salsa menyapa ya, sudah lupa lagi. Bu Kartini nge, mau lagu apa nih Ibu?
2: Kupu-kupu malam ya.
0: Kenapa?
2: Versi barunya, kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam, kupu ya.
2: Baru kenada.
0: Kupu-kupu malam dari siapa ini Bu?
2: Nah hasilnya kan di Puspa.
0: Oh iya.
2: Versi baru nggak tahu.
0: Firza mau Bu Kartini?
2: Ya mau aja.
0: Oke siap, Salsa putarkan.
2: Nah, nyalam dikit ya.
0: Silakan Bu.
2: Tadi masuk datang sama hasil.
0: Inge.
2: Ada Wak Daeng ya. Selamat sore. Ada juga tadi Bu Mini, Bu Manda dan juga Bu Surya. Selamat sore Bu Ari dua-duanya ya. Selamat sore. Ada Bu Eli ya, selamat sore. Ada Pak Armade, ada Pak Inggris ya, ada juga Tuk Latur, Kamang Lare ya, selamat sore. Ada Adi Tawan ya di tembok, selamat sore. Semoga sehat-sehat aja semuanya ya. Ya semua aja dah.
0: Bu Kartini.
2: Rahayu
0: Muwali Bu Kartini. Terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Semoga ge bahagia, sehat selalu, dijaga kesehatannya ge Bu. Mungkin cuaca ini agak enggak enak ya. Kalau siang ini angin, kalau malam siang angin panas ya. Siang angin panasnya tidak tidak bisa dikontrol ini ya. Tadi Sasa berangkat juga anginnya sangat kencang, kalau malam juga dingin. Pendengar Pro 1 dijaga kesehatannya ya, kalau malam jangan lupa minum air hangat agar bisa menghangatkan badan. Dan tentunya tadi sudah ada Bu Kartini, Bu Mini, Sasa lanjut ini ke pesan masuk ya, karena banyak yang nelpon ini berebut. Bu Ari, Bu Ari Ulastini, Bu Resmi sama Pak Armada lagi berebut. Sasa alihkan ke pesan masuk ya tadi dari Kak Akbar yang request lagu Ya Sudahlah. Sudah Sasa putarkan ya Kak Akbar ya, semoga bisa menghibur malam, malam, semoga bisa menghibur hari minggunya. Kemudian ada Pak Nyaman Dewantara, selamat sore Lopina, lagu sore pilihan kita. Saya Nyaman Dewantara, kirim salam buat Maman Kade Tirta, Maman Wali, Pak Inggris, Pak Banu, Pak Alvin, Mbak Mini, Bu Resmi, Pak Grodak, Nini Jero, Bu Bunga Plastik, Bu Yoda, Wak Daeng, Pak Nyaman Astawa, Pak Olala, Mas Ramadan, Mbak Maya. Ucapan salam kompak, salam rahayu. Makasih penyiar. Terima kasih kembali Pak Nyaman Dewantara, salam-salamnya, semoga sehat dan bahagia selalu nggih Pak Nyoman. Kemudian Pak Dago di Bakti Serage, Lovina Dago hadir request lagu Padilam Astawa di Batu Dusun Astawa Timur, kalau ada tahu dari, dan salam ke semuanya, minta SMS kalau pusing hati-hati, kalau pulang hati-hati. Nggih Pak Dago, nanti lagunya Salsa carikan nggih, kalau ada ini lagunya, request lagu apa nih? Padi ya, padi. Padi judulnya apa ya Pak Dago ya? Salsa belum tahu nih judul lagunya. Nanti Salsa konfirmasi lagi Pak Dago nggih. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat bahagia selalu. Kemudian ada Ibu Juru Puspa, selamat sore Pak Salsa, selamat sore Ibu. Lama tak jumpa, semoga sehat selalu. Enggih Bu Juru, Salsa lama tidak menyapa pendengar Pro 1. Salam kangen buat semua pendengar Pro 1. Dari Ibu Juru Puspa di Tegal Mawar, salam buat Ibu Kartika, Kartini, Ibu Mini, Ibu Janura, Ibu Bunga 1 dan 2, Pak Dewantara, Belitawan, Blima Dewi Di, Dini Juru di Sari Mekar, Pekaolala, dan semua fans RRI tak terkecuali. Semoga sehat dan kompak selalu, amin. Request lagu Wali Baik-Baik Sayang. Terima kasih Pak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Ibu Juru Puspa sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu nggih Bu. Kemudian Pak Grodak di Salsa yang cantik, yang Pak Grodak Tajun minta lagu Masih Ada Waktu buat di Salsa yang cantik. Makasih Suksma Rahayu Safa. Masih kalau minta lagu Masih Ada Waktu dari siapa Pak Grodak nggih, penyanyinya nggih. Nah, terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Grodak. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu yang masuk di playlistnya Salsa sore hari ini, jadi sesi pertama ini Salsa akan mengudarakan lagu pertama, yaitu Ada Apa Denganmu dari Peter Pan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, baik-baik sayang dari Wali sudah salsa putarkan spesial buat Ibu Juru Puspa. Selamat mendengarkan tadi nggih, dan tentunya salsa akan menyapa kembali penelpon di sesi kedua ini. Ada Ibu Ari. Selamat sore Bu Ari. Gimana kabar?
1: Selamat sore Sasa.
0: Selamat sore Bu. Gimana kabarnya Bu Ari?
1: Kabarnya baik. Sasa gimana kabarnya?
0: Enggak, Sasa sehat tentunya. Salam kangen ya Bu Ari ya.
1: Iya, tapi minggu sebelumnya gak siaran ya.
0: Ini katanya Mbok Heni nih, Bu Ari ngitungin Sasa pulangnya berapa hari nih sampai. Ah, Sasa jadi terharu nih Bu Ari, ini Sasa tuh ditungguin nih, aduh. Engge, Bu Ari sehat nggih Bu Ari?
1: Sehat, Sa.
0: Ah, sehat selalu Bu Ari nggih.
1: Iya.
0: Engge, mau lagu apa nih Ki?
1: Karena mataharinya panas terik, Ibu minta lagu Matahari dari Agnes Monica.
0: Matahari dari Agnes Monica. Oke, siap. Bentar Bu, Sasa carikan ya, Bu ya.
1: Salam. Oke. Buat Bu Supaini Mangdia, tadi Bu Yuda, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Katika, terus Pak Nyoman Armadian, terus siapa lagi? Pak Samo, Pak Astawa, Pak Widi Madi, terus siapa lagi? Bu Janura. Ya salam buat semuanya aja, Sa.
0: Enggak, Bu Ari.
1: Makasih.
0: Terima kasih kembali, Bu Ari, sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Salam kangen, enggak, buat Bu Ari. Lastini, Niki, lagunya sudah

0: Selasa siapkan matahariku ya, seperti singa raja yang lagi panas tapi ya ada angin-anginnya ini, jadinya bingung mau panas apa mau sejuk nih, campur aduk jadinya cuaca agak tidak enak, banyak yang sakit. Semoga yang mungkin gak enak badan semoga lekas sembuh, yang tetap sehat semoga tetap menjaga kesehatannya. Jangan lupa minum vitamin, penuhi cairan tubuh, minum air 2 liter sehari. Pendengar Pro 1, sudah ada Bu Ari ya tadi, Salsa menyapa, kemudian Salsa akan menyapa kembali di 2464 tempat ada siapa di sana. Selamat sore lo Pina.
1: Selamat sore Lopina. Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore, Mbak Ayu.
1: Selamat sore, Mbak Ayu. Aku bukan Mbak Ayu.
0: Oh, bukan. Bunga cempaka putih.
1: Iya.
0: Aduh, suaranya kok mirip Mbak Ayu ya? Nggih, Bu Bunga. Gimana kabarnya Bu Bunga?
1: Iya, baik. Ini Mbak Sasa ya?
0: Enggak.
1: Iya, salam kenal ya.
0: Enggak, Bu Bunga.
1: Tadi mau masuk dari Pro Dangdut, masuk aku enggak bisa masuk, Mbak Sasa.
0: Iya, berebut ya, Bu Bunga ya.
1: Bisa masuk ini.
0: Iya, ini memang berebut, Bu Bunga. Antusiasnya pendengar Pro 1. Enggak?
1: Kalau nggak dapat masuk, calling Bu Bunga Cempaka Putih dari Bu Tunggu ya.
0: Nggih, siap. Ibu Bunga, mau lagu apa ini? Nggih?
1: Tadi kan cinta, apa tadi yang cinta dari sayang ya?
0: Nggih.
1: Sekarang cinta yang terbaik ya.
0: Cinta terbaik dari Cha Sandra Lee ya ini, Bu?
1: Sandra rasanya.
0: Enggih, Cha Sandra. Oke, Salsa siapkan sudah Bu Bunga.
1: Ya, kirim salam dulu ya.
0: Enggih, silakan Bu.
1: Kirim salam buat tadi Mbak Ari siapa tadi ya?
0: Tadi Ibu Ari Elastini dari Banjar Tegal Bu Bunga.
1: Oh, Bu Ari, salam kenal ya. Kalau Ari Seniru udah kenal, mudah-mudahan dengar Ari Seniru, Ari yang satu itu ya, yang satu salam kenal. Ya buat Bu Kartini, Bu Kartini ya, salam selamat sore. Buat Kak Ririn, mudah-mudahan dengar.
0: Nggih.

0: Mudah-mudahan dengar Ibu Bunda Gemini ya. Mudah-mudahan dengar Bunda Gemini, salam sayang. Ya, segitu aja ya Mbak saya. Ya, buat Mbak Sasa, Mbak Tegas, makasih.
1: Terima kasih kembali Bu Bunga Cempaka Putih sudah bergabung sore hari ini. Maaf ya Bu, tadi sempat Sasa ngiranya Mbak Ayu, soalnya suaranya hampir mirip-mirip gitu. Nggih, terima kasih Bu Bunga sudah bergabung sore hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu, dijaga kesehatannya nggih Bu. Dan tentunya ini lagu cinta terbaik dari Cia Sandra sudah Salsa siapkan. Kemudian kemuah tipu nih Salsa. Kemudian lanjut Ibu Resmi, selamat sore Lopina Bu.
2: Halo, selamat sore Lopina, selamat sore juga Salsa cantik.
1: Selamat gimana sore. Kabarnya hari ini? Salsa sehat, Bu Resmi gimana kabarnya, sehat?
2: Sama, sehat.
1: Ini
2: senyar aja anginnya kencang nggak ya?
1: Betul sekali Salsa. Bu. Salsa tadi berangkat tuh anginnya, subhanallah.
2: Iya sama, di sini juga nggak. Kencang ini anginnya, iya. Ya sedikit pusing nih.
1: Ini sebalik kayaknya sama nih Bu problemnya, anginnya kencang ini ya Bu Bunga ya. Bu Bunga,
2: iya,
1: Bu Resmi ya.
2: Iya, dimana-mana anginnya kencang ya sekarang ya.
1: Iya, ini yang buat di jalan udah, hati-hati.
2: Rekor selakunya mahal ini ya, untuk yang bersamanya ada nggak?
1: Untuk yang bersamanya dari, belum ada Bu Resmi.
2: Kalau itu lagu punya Yopi and Nuno.
1: Untuk yang bersamanya, Salsa cari ya, untuk yang bersamanya.
2: Ya, dulu kan Yopi punya, sekarang mahal ini yang nyanyiin,
1: iya,
2: gitu.
1: Mohon maaf, belum
2: kalau
1: ada di Bu Resmi.
2: Kalau Yopinya ada nggak ya?
1: Kalau Yopi and Nuno ya Bu Resmi ya, Yopi Nuno, Merindu Lagi, terus cinta apa ini, cinta tak setampan Romeo, banyak kalau Yopi and Nuno-nya Bu Resmi, tapi yang
2: untuk yang bersamanya ada,
1: iya
2: gak?
1: Belum ada Bu Resmi.
2: Belum ada juga ya.
1: Salsa catat ya Bu Resmi ya untuk yang bersamanya.
2: Iya boleh, sisa rasa aja deh dari mahal ini ya.
1: Iya, ini sore-sore mau menggalau nih Bu Resmi nih. Sisa rasa di dada.
2: Soalnya angin-angin seliar-seliar, iya, ini matanya ya.
1: Sisa rasa
2: lagi,
1: ini
2: lagi gitu ya.
1: Iya,
2: pingin bangun malas, pingin tidur lagi gitu.
1: Iya, Bu Resmi, jadinya nanti sambil mendengarkan sisa rasa sambil melihat angin yang sangat kencang ketiduran nantinya Bu Resmi sore-sore ini. Angge.
2: Ya udah, salam-salam dulu ya Salsa. Pertama Salsa, makasih atas waktunya. Kedua Bu Bunga Cempaka Putih ya, salam kenal. Terus yang kedua Bu Bunga juga ya. Bu Bunga ya di Pak Santo, Bu Bunga mana itu tempatnya ya?
1: Bu Bunga yang apa Bu Resmi?
2: Bu Bunga yang sering naik.
1: Bu Bunga
2: satunya lagi ya.
1: Bu Bunga itu yang Bu Bunga plastik.
2: Ya, Bu Bunga plastik.
1: Saya juga bingung, Bu Bunganya banyak sekali ini.
2: Ya, ada Bu ini juga ya, Bu Yuda, ada Pak Yuda juga, ada Pak Dewantara, Pak Samong juga, Pak Jero Darmawangsa juga ya, Pak Widi juga, Ken Arok, Bu Ari dua-duanya, terus sama Ci Eli, sama Bu Desa juga ya, ya Bu Ketut Merduraka. Ya deh, untuk kesemuanya. Oh iya, ada Armada, makasih ya tadi Armada callingannya di Pro Dangdut ya.
1: Bu Resmi.
2: Ya udah, untuk Pak Widi juga ya.
1: Siap.
2: Ya wis Salsa, makasih ya Salsa, matur nuwun untuk kesemuanya yang lagi monitor. Salam sehat selalu dan kompak di udara.
1: Oke. Terima kasih Bu Resmi sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu. Dan lagunya Sisa Rasa dari Mahal ini lagunya menggalau semua ini ya, Pak dengar dari Matahariku, Cinta Terbaik dan Sisa Rasa. Sore-sore kita menggalau bersama di Lopina. Dan kemudian setelah Bu Resmi ada Bu Ari ya. Bu Ari bilang salam kenal kembali Sa. Ini tadi buat Bu Bunga Cempaka Putih ya Bu Ari ya. Bu Ari sudah Salsa sampaikan ya, salam kenal Bu Bunga Cempaka Putih dari Ibu Ari. Kemudian apa tadi ya, dari Pak Grodak yang request lagu dari Ebit GAD di Salsa Sukma Rahayu. Pak Grodak ampura, ini kayaknya lagunya masuk di Ruang Rindu ya Pak Grodak ya, karena belum bisa kalau masuk di Lopina sore hari ini lagu-lagu yang lama itu, nanti bisa dicoba di Ruang Rindu Pak Grodak nggih. Kemudian Pak Dago tadi lagu Padi Terserah. Nanti semoga ada yang bergabung Pak Dago yang merequestkan lagu Padi ya. Karena ini sudah 3 lagu yang masuk di playlistnya Salsa, sudah tiga Salsa Sapa penelpon. Kemudian tadi sempat ada Pak Komang Armada, Pak Sumping dan beberapa pendengar Pro 1 yang mencoba untuk masuk belum bisa, bisa dicoba kembali di sesi berikutnya pendengar ini kalau ada waktu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk menemani sore pendengar di hari Minggu ini, Salsa Putarkan Matahariku dari Agnes Monica.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sisa rasa dari mahal ini sudah mengudara untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Menit 53 lepas dari pukul 15, pendengar menandakan Lopina sudah di penghujung waktu. Sudah tersisa waktu, sisa rasa ini ya. Kalau sekarang jadinya sisa waktu. Sisa waktu tersisa 7 menit saja ya pendengar ya di Lopina sore hari ini. Dan tentunya Sasa sudah menyiapkan satu lagu terakhir yang dari Padi, yang di request oleh Pak Dago tadi. Request lagu Padi judulnya Terserah. Sasa pilihkan begitu indah ya, karena tadi sebelumnya tuh lagunya sudah apa ya, sedih-sedih, lagunya sudah galau-galau, dan sebagai penutup ini Salsa menyiapkan lagu begitu indah. Semoga ini lagunya bisa menghibur pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan tentunya Salsa mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung tadi, ada Bu Kartini, Bu Bunga Cempaka Putih, Bu Mini, Bu Ari BT, Bu Resmi, kemudian ada siapa saja tadi ya, ada Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Ini sebenarnya di belakang RRI ya Bu Jero ya, Salsa ngekos di belakang juga ini. Dan mungkin Salsa ngelewatin rumahnya Bu Jero Puspa ini tadi ya. Ya setiap harinya. Dan kemudian terima kasih Bu Jero sudah mendengarkan Pro 1. Pak Komang Armada yang belum sempat bergabung, ada Pak Sumping, ada Pak Gerodak, ada Kak Akbar, ada Ibu Resmi, Bu Ari Lastini, Pak Nyaman Dewantara. Salam kenal Bu Cempaka Putih dari Dewantara ini nge. Kemudian Bu Mini, Salsa Bu Mini kirim salam buat Bu Puspa, Bu Ketut, Bu Desak, Kari Semeru, Pak Dewantara, Ken Arok, buat Salsa terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mini. Kemudian ada Pak Dago nge. Dan tentunya ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih baik yang sudah bergabung di WhatsApp di 2444 ataupun yang di TikTok tadi. Salsa sapa ada Kak Syarif Akbar, ada Kak Alvino. Ini kebanyakan yang gabung di TikTok ini teman Pro 2 ya sebenarnya ya, tapi menyasar di menjadi pendengar Pro 1 kali ini di siang hari ini. Ada Kak Syarif, Kak Alvino, ada Kak Arya, ada Kak Mangdika Dewantara, Kak Nasri, ada Wira juga. Wira Kade Mulia Wira ini anak magang di RRI. Dan tentunya terima kasih yang sudah menemani Salsa di Lopina sore hari ini ya. Sehat-sehat semuanya. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Lopina sore hari ini. Dan tentunya pendengar, satu lagu terakhir begitu indah dari Padi akan mengudara sebagai penutup di Lopina sore hari ini. Terima kasih, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Natasha Rizky kembali menyapa pembaca dengan karya yang penuh makna. Kali ini, melalui buku Ternyata Tanpamu, Aca, Sapa Anak Kerapnya, membawa kita menyelami perjalanan hidup dan pembelajaran yang ia alami. Lewat kata-kata yang puitis, Aca berbagi pengalaman tentang harapan dan keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Ia menggambarkan bagaimana manusia sering terjebak dalam ekspektasi, lalu terluka oleh kenyataan. Namun, di balik itu semua, ada satu cinta yang tak pernah mengecewakan. Cinta darinya. Sejak menyadari hal tersebut, hidupnya pun terasa lebih berwarna dan penuh ketenangan. Buku Ternyata Tanpamu merupakan kumpulan puisi yang menggambarkan perjalanan emosi dan pembelajaran hidup Natasha Rizky. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh makna, ia mengajak pembaca untuk merenungi cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tak hanya itu, buku ini juga dilengkapi ilustrasi yang memperkaya setiap bait puisinya, menjadikannya pengalaman membaca yang lebih mendalam. Tak hanya menawarkan puisi yang menyentuh, buku Ternyata Tanpamu juga menjadi refleksi bagi banyak pembaca. Kisah-kisah yang disampaikan dalam tiap baitnya mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas, menerima luka dengan lebih lapang, dan menemukan kebahagiaan dalam keikhlasan. Buku ini menjadi karya tambahan dari Natasha Rizky setelah kesuksesan karya-karya sebelumnya yang berhasil masuk kategori bestseller. Dengan gaya bahasa yang ringan namun dalam, Aca berhasil merangkum emosi dan perjalanan spiritual yang relevan bagi banyak orang. Buat Anda yang sedang mencari bacaan yang bisa menyentuh hati dan memberikan perspektif baru tentang hidup, buku ini adalah pilihan yang tepat. Jangan sampai ketinggalan untuk membaca buku ini dan merasakan sendiri keindahan maknanya. Buku berjudul Ternyata Tanpamu, karya Natasha Rizky, terbit 14 Februari 2025. Terdiri dari 104 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapa di sini yang suka makan ubi jalar? Nah, ternyata pendengar, makanan yang satu ini tuh mungkin sederhana ya. Namanya aja ubi. Sederhana tapi sering kita jumpai sebagai camilan. Dan ternyata ubi jalar itu juga punya kandungan gizi yang cukup baik untuk tubuh. Dimana pendengar, ubi jalar itu mengandung serat dan termasuk sumber karbohidrat yang dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Karena itu, mengonsumsi ubi jalar dalam porsi yang sesuai dapat menjadi salah satu pilihan makanan untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap lebih stabil. Menariknya, meskipun rasanya cenderung manis, ubi jalar memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa sumber karbohidrat lainnya. Kandungan seratnya juga membuat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat berlangsung lebih bertahap. Selain soal gula darah, ubi jalar juga mengandung beberapa vitamin, mineral, dan antioksidan. Seratnya baik untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan, sementara beta karoten, vitamin C, kalium, serta senyawa antioksidan lainnya turut mendukung kesehatan tubuh. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, cara mengelolanya juga perlu diperhatikan ya. Ubi jalar itu bisa dinikmati dengan cara direbus atau dikukus, dan sebaliknya sebaiknya dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Jangan sampai karena dianggap sehat itu porsinya justru berlebihan, karena ya sesuatu yang berlebihan tuh tidak baik ya pendengar ya. Dan sebatas sewajarnya saja, sebaiknya mungkin kalau buat sarapan tuh 1 atau 2 biji tuh cukup ya pendengar ya, karena ubi itu juga mengenyangkan tentunya. Dan bagi pendengar yang memiliki diabetes atau sering menjalani pengaturan pola makan karena kondisi kesehatan tertentu, konsumsi ubi jalar tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan anjuran dokter atau ahli gizi. Jadi pendengar, ubi jalar itu bukan kadar camilan tradisional. Kalau dikonsumsi dengan porsi dan cara pengolahan yang tepat, makanan sederhana ini bisa menjadi bagian dari pola makan yang lebih sehat.

0: Halo nak, lagi sibuk?
1: Halo Bu, bentar ya Bu, masih banyak kerjaan. Nanti aku telepon lagi.
0: Oh iya nak, jangan lupa makan ya.
2: Itu ibumu Sal?
1: Iya, nanti dia aku telepon balik. Paling cuma mau ngobrol bentar beliau.
2: Justru karena cuma mau ngobrol, kenapa nggak kasih waktu 5 menit aja?
1: Hah, 5 menit?
2: Iya, 5 menit buat mendengarkan cerita ibumu. 5 menit buat bilang kamu baik-baik aja. Kita juga sering kok merasa punya banyak waktu, sampai lupa bahwa waktu bersama orang tua tuh nggak selamanya panjang.
1: Iya juga ya. Halo Bu, maaf Bu tadi. Ibu sekarang lagi apa?
0: Ibu cuma nunggu telepon kamu, nak.
3: Kadang orang tua tidak meminta banyak, hanya ingin mendengar suara anaknya. Luangkan waktu untuk keluarga. Telepon ibu hari ini 5 menit saja.
4: Satu RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapa di sini yang mungkin setiap pagi sarapannya itu nggak pernah jauh-jauh dari telur rebus? Dan ternyata pendengar, kebiasaan sederhana ini punya manfaat yang cukup baik untuk tubuh. Di mana pendengar, telur itu mengandung protein yang membantu tubuh mendapatkan energi sekaligus membuat rasa kenyang bisa bertahan lebih lama. Jadi buat pendengar yang punya aktivitas cukup padat sejak pagi, telur bisa menjadi salah satu pilihan menu sarapan yang praktis. Selain protein, telur itu juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Ada vitamin B12, vitamin D, kolin, hingga selenium. Tapi tentu saja bukan berarti karena telur punya banyak manfaat, kemudian setiap pagi kita makan telur dalam jumlah banyak, yang mendengar. Dan tetap perhatikan porsinya, imbangi dengan makanan bergizi lainnya seperti sayur, buah. Sayur kan untuk serat ya pendengar ya. Kalau telur kan protein, sayur, buah itu untuk serat dan sumber karbohidrat lainnya. Dan satu lagi, cara mengelolanya juga penting. Di mana pendengar, telur rebus itu menjadi pilihan karena tidak membutuhkan tambahan minyak saat memasak. Jadi mungkin buat pendengar yang mau ingin memulai besok ya, besok Senin, mungkin pusing mau sarapan apa itu ya pendengar ya, bisa sarapan sederhana itu tetap bernutrisi, dan telur rebus itu boleh dimasak sebagai menu pagi asalkan porsinya pas dan pola makan tetap beragam.

0: Akhirnya bisa santai juga.
1: Mas, bisa nggak merokoknya agak kesanaan?
0: Loh, kenapa kak? Kan saya yang merokok.
1: Tapi mas, asapnya tuh nggak berhenti di kamu. Orang di sekitar juga ikut menghirup. Dan ya, aku ini emang nggak ngerokok, tapi bisa terkena asap rokokmu mas.
0: Oh gitu ya kak, oke, maaf.
1: Merokok itu sebenarnya pilihan pribadi, tapi ketika asapnya mengenai orang lain, dampaknya bukan lagi cuma untuk diri sendiri mas.
0: Oke kak, aku matiin deh dan cari tempat yang memang diperbolehkan untuk merokok.
2: Merokok bukan hanya soal diri sendiri. Hormati mereka yang memilih untuk menghirup udara tanpa asap rokok.
3: Jaga kesehatan, jaga orang di sekitar kita.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapa nih di sini yang kalau lihat bengkuang langsung kepikiran buat ngerujak? Tentunya renyah, manis, dan seger banget, apalagi kalau dimakan sore-sore ini ya pendengar ya. Tapi ternyata bengkuang itu bukan enak buat teman rujakan. Umbi yang satu ini juga punya kandungan yang baik untuk tubuh. Pendengar, bengkuang mengandung cukup banyak air dan serat. Nah, serat ini tuh bisa membantu menjaga pencernaan tetap sehat dan membantu mencegah sembelit. Ada juga kandungan ilunin yang merupakan serat prebiotik dan dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Bukan hanya tentang pencernaan ya pendengar, bengkuang juga punya vitamin C yang berperan sebagai antioksidan dan mendukung kesehatan kulit. Jadi konsumsi bengkuang itu sebagai bagian dari pola makan seimbang bisa ikut mendukung tubuh dari dalam. Menarik ya pendengar, di mana makanan yang sederhana itu gampang ditemukan dan punya kandungan yang cukup beragam. Tapi tentunya tetap ingat ya pendengar, bengkuang itu bukan obat untuk penyakit tertentu. Nikmati secukupnya, kupas dan cuci dengan bersih, lalu lengkapi juga dengan sayur, buah, protein, dan makanan bergizi lainnya. Dan tentunya makan dengan porsi yang biasa aja ya pendengar ya, jangan yang berlebihan, karena tentunya yang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau nanti ada bengkuang di meja makan, jangan cuma hanya sebagai teman rujak nih ya pendengar ya, bisa jadi ini salah satu camilan segar yang juga ramah buat tubuh kita.

0: Yas, unduh film-film bagus di mana ya?
1: Unduh-unduh, gak gaul. Download. Gitu dong.
0: Ya ampun, tahu gak sih bahasa Indonesia itu lagi tumbuh untuk menambah kosakata barunya. Boleh bangga berbahasa asing, tapi tetap utamakan bahasa Indonesia ya.
1: Iya. Sekarang nih aku bantuin kamu unduh film yang oke ya.
0: So sweet.
1: So sweet sih, so sweet.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan menghadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Denpasar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Saat ini dengan AI, kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat.
2: Kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan.
3: Selamat sore. Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor termasuk pariwisata. DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Minggu 27 September 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi paradigma pariwisata di era kecerdasan buatan, Hari Pariwisata Sedunia. Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor, termasuk pariwisata. Teknologi ini membuka peluang baru dalam promosi dan pelayanan wisata, namun tetap membutuhkan sentuhan manusia dalam memberikan pengalaman kepada wisatawan.
1: Saat ini dengan AI, kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat.
5: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah paradigma pengembangan pariwisata termasuk di Bali. Teknologi ini dinilai dapat membantu promosi, pelayanan, hingga memberikan pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Manajer Desa Wisata Panglipuran, Iwayan Sumiarsa, mengatakan pemanfaatan AI mulai didorong bagi generasi muda, terutama dalam pembuatan konten promosi destinasi melalui media sosial. Meski demikian, pemanfaatan AI dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di Panglipuran masih dalam tahap pengembangan.
6: Nah, terkait dengan AI ini kan memang kalau kami di Panglipuran, kami kan terus mendorong untuk generasi muda untuk memanfaatkan teknologi AI ini dalam, apa namanya, khususnya di dalam kegiatan pengembangan destinasinya kita. Dalam hal ini misalnya di dalam pembuatan konten, khususnya di media sosialnya kita. Jadi memang kita terus dorong untuk pembuatan untuk pemanfaatan AI ini untuk membuat sebuah konten-konten tentang atraksi-atraksi wisata atau produk-produk wisata yang kita punya di sini untuk menguatkan produk-produk wisata yang kita masih.
5: Sementara itu, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, perkembangan pariwisata telah bergerak dari era e-tourism menuju smart tourism. AI memungkinkan pelaku pariwisata memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai preferensi wisatawan.
1: Bagaimana pergeseran di pariwisata itu penggunaan teknologi seperti e-tourism, ya modelnya seperti digitalisasi informasi, kemudian transaksi digital dan lain sebagainya, itu sudah era lama, Mas. Jadi sekarang itu sudah menuju ke smart tourism. Jadi kalau saat ini dengan AI, kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat, sehingga kita bisa melakukan prediktif atau yang disebut juga yang namanya adalah hyper-personalized.
5: Peringatan dari pariwisata sedunia menjadi momentum untuk melihat perkembangan teknologi sebagai bagian dari perubahan pariwisata. Pemanfaatan AI diharapkan tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam menghadirkan pelayanan, hospitality, dan pengalaman wisatawan yang nyata. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Tanggal 27 September ditetapkan sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Penetapan itu menjadi pengingat ihwal posisi penting pariwisata bagi perekonomian suatu negara.
7: Pariwisata Sedunia 2026 atau World Tourism Day diperingati pada hari Minggu 27 September 2026. Tema resmi yang diusung oleh UN Tourism tahun ini adalah Digital Agenda and Artificial Intelligence for Redesign Tourism atau Agenda Digital dan Kecerdasan Buatan untuk membentuk ulang pariwisata. Peringatan ini menyoroti bagaimana teknologi digital dan artificial intelligence AI mentransformasi cara kita merancang pengalaman perjalanan, mendukung usaha kecil, dan membangun masa depan pariwisata yang lebih inklusif. rangkaian acara dan festival di Indonesia. Berbagai wilayah dan institusi di Indonesia menyambut momentum Hari Pariwisata Sedunia 2026 dengan aksi nyata dan festival budaya yang menarik. Pertama, Kalimantan Timur, Samarinda. Pemerintah setempat menggelar Mahakam Mas Karnival pada 27 September 2026. Karnaval budaya ini melibatkan sekitar 1.150 peserta yang memadukan kreasi topeng unik, kostum, serta pertunjukan modern dan tradisional. Kedua, Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman. Pembukaan ajang tahunan Sleman Creative Week atau SCW ke-6 dijadwalkan bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia pada 27 September. Selain itu, event Sport Tourism Dewi Melayu Deso 2026 di Desa Wisata Penting Sari sukses diselenggarakan pada 20 September dengan memadukan lomba lari, jalan sehat, serta penginapan autentik di homestay warga. Kemudian Bandung, Poltekpar NHI Bandung mengadakan aksi lingkungan NHI World Tourism Day 2026 pada 19 September dengan membersihkan area publik seperti Cikapundung River Spot, Ruang Edukasi Terakota Cipaganti, dan juga Dago Elos. Terakhir Jakarta, Yayasan El John Indonesia menggelar malam Grand Final Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2026 pada 27 September 2026 malam di Merlin Park Hotel Jakarta untuk menyebarkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata nasional.

0: Berikut suara masyarakat terkait paradigma pariwisata di era kecerdasan buatan, Hari Pariwisata Sedunia.
1: Perkenalkan, saya Lydia dari Tabana. Buat saya, AI memang mengubah cara orang merencanakan perjalanan. Tapi, secanggih apapun teknologinya, pengalaman datang langsung dan mengenal budaya di suatu daerah tetap tidak bisa digantikan.
2: Hai, saya Arta dari Buleleng. Saya melihat AI bisa jadi peluang untuk pariwisata, terutama dalam mengenalkan destinasi pada lebih banyak orang. Dengan teknologi, informasi tentang suatu tempat bisa lebih tersebar.
3: Dari Bangli, kalau menurut saya AI cukup membantu pariwisata. Nah, kita sekarang lebih gampang mencari informasi tentang tempat yang mau dikunjungi. Jadi, perjalanan juga bisa lebih mudah direncanakan.
0: Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan terhadap paradigma pariwisata, mulai dari pola pencarian informasi, perencanaan perjalanan hingga pengalaman wisatawan di destinasi. Dalam momentum Hari Pariwisata Sedunia 2026, pemanfaatan teknologi AI perlu diarahkan untuk mendukung pariwisata yang inovatif, berkelanjutan, dan tetap berakar pada karakteristik daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya.
4: Ya, Bapak, berkaitan dengan Hari Pariwisata Sedunia di tanggal 27 September 2026, dari sisi pariwisata di era kecerdasan buatan, Pak, dari sampai dengan saat ini, sudut pandang, cara pandang atau paradigma pariwisata di era saat ini seperti apa, Pak Kadis?
5: Bapak, kami sih memandang positif juga sih terkait dengan pariwisata yang sistemnya kayak AI dan sebagai kecerdasan sekarang ini kan, itu pertama mendukung promosi pariwisata juga dia. Yang kedua, itu juga sebagai wadah untuk percepatan informasi kita ke masyarakat. Yang ketiga juga, dengan kecerdasan sistem pariwisata sekarang, masyarakat akan lebih melek, lebih tahu bagaimana perkembangan secara keseluruhan pariwisata itu. Dan khusus untuk Nusa Peredaan Klungkung ini, kita manfaatkan lah, karena kami juga di media sosial kami juga sering juga menggunakan AI untuk percepatan promosi, percepatan informasi dan sebagainya sebenarnya.
4: Baik, jadi dimanfaatkan dengan baik nggih Pak nggih, maksudnya kalau walaupun perkembangan zaman ini pesat, Kabupaten Klungkung khususnya pariwisata tetap beradaptasi seperti itu. Kalau untuk tantangan sejauh ini khususnya di sektor pariwisata walaupun di era kecerdasan buatan, apakah masih ada Pak Kadis?
5: Oh, tantangannya masih banyak. Emang sih ada beberapa ya tantangan kita ke depan, karena ke depannya ini adalah pariwisata yang berkelas ya, khususnya di Nusa Penida. Kenapa ini jadi tantangan kita? Karena kita terus saja dalam mengelola sekarang ini kan masih mau belajar, masih belajar nih Mbak. Masih belajar Bu ya. Pertama dalam menganalisis karakteristik wisatawan kita seperti apa. Nah itu kita belum bisa menilai 100% lah. Yang kedua, destinasi yang ada sekarang, apakah kedepannya akan tetap diminati? Itu yang kita belum bisa membuat suatu kajian terkait dengan itu. Yang ketiga juga, karena ini merupakan suatu kepulauan, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan kedepannya adalah carrying capacity-nya Nusa Penida. Sekarang aja sudah mulai ada kemacetan di beberapa titik, nah itu yang perlu kita pikir ke depannya. Itu sih permasalahan kita ke depannya untuk untuk kepariwisata ini. Pemanfaatan informasi itu juga ke depannya harus kita maksimalkan juga. Karena ini kan pariwisata dunia, tidak hanya pariwisata bertaraf nasional, tapi sudah mendunia, sehingga informasi pemanfaatan data itu penting kedepannya, terutama dari pemerintah daerah selaku pemerintah yang menaungi di Kabupaten Klungkung. Itu.
4: Ya, baik, terakhir Bapak Niki berkaitan dengan Hari Pariwisata Sedunia yang diperingati setiap tahunnya dan tepat di hari ini di 27 September 2026 ini bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia, mohon bisa memberikan sedikit harapannya untuk kedepannya khususnya di sektor pariwisata. Pak Kadi, silakan.
5: Untuk ini ya, peringatan Hari Pariwisata Sedunia ini, harapan kami adalah satu, kalau dari segi pemerintah daerah, kami harapkan juga adanya sinkronisasi dari pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Yang kedua, sama-sama menghargai keragaman budaya dan warisan dunia. Itu tetap sama-sama kita hargai, karena ada beberapa juga permasalahan-permasalahan yang kita lihat di pariwisata, adanya ketidakpahaman wisatawan terhadap warisan-warisan budaya dunia kita, seperti cagar-cagar budaya yang ada kita, kadang-kadang kali disalah artikan kan. Seperti kemarin kan ada viral duduk di tempat-tempat yang tidak boleh kita duduk, ya, seperti itu. Yang ketiga, agar kontribusi ke pariwisata ini terhadap masyarakat dan ekonomi itu bisa lebih maksimal lagi. Itu harapan kami sih. Dan terakhir adalah menjaga kondusivitas dan menghindarkan isu-isu yang rentan dengan pariwisata.
4: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya. Semoga bermanfaat untuk Anda.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle aset untuk menggali potensi pemanfaatan sekaligus peluang meningkatkan pendapatan asli daerah.
7: Kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan.
8: DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle asset. Langkah tersebut akan dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah disahkan melalui rapat paripurna. Peninjauan ditujukan untuk mengetahui kondisi sekaligus mengenali potensi pemanfaatan aset daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandire Adi ST mengatakan pembahasan dan perda bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD telah mendekati tahap final. Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah masukan mengenai pengelolaan aset daerah yang dinilai masih perlu ditata lebih optimal. Salah satu perhatian adalah aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Wandire, aset daerah tidak cukup hanya dicatat dalam administrasi pemerintah. Keberadaan aset perlu dikelola secara aktif agar dapat memberikan manfaat bagi daerah. Karena itu DPRD mendorong adanya pemetaan terhadap aset yang belum tergarap setelah perda nantinya ditetapkan.
7: Habis perda ini diparipurnakan, tentu kami berharap kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle aset atau aset yang belum termanfaatkan atau belum tergarap dengan baik. Kami mungkin menekankan Komisi 1 untuk bisa turun meninjau dan menggali potensi yang ada di sana. Tentu setelah paripurna nanti.
8: Peninjauan dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. DPRD menilai optimalisasi aset dapat membuka peluang peningkatan PAD melalui kerjasama maupun sewa-menyewa sesuai aturan. Selain pemanfaatan, aset juga perlu didukung pendataan dan kepastian status yang jelas. Setelah paripurna, Komisi 1 akan didorong meninjau aset yang belum termanfaatkan agar pengelolaannya lebih tertib dan memberikan manfaat bagi daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Taman Nasional Bali Barat atau TNBB memetakan sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk zona sangat rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau.
9: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB selama musim kemarau. Berdasarkan pemetaan terbaru, sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk kategori sangat rawan atau zona merah karhutla. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas mengatakan kekeringan membuat vegetasi di kawasan savana pesisir hingga pegunungan menjadi mudah terbakar. Sebagai wilayah beresiko tinggi berada pari meter yang berbatasan dengan permukiman, ladang warga, dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan KPH. Untuk mengatasi potensi kebakaran, TNBB menyiagakan 30 personil Manggala Agni dan 25 anggota polisi kehutanan atau Polhut. Peralatan pemadaman seperti kendaraan tangki slip-on, jet shooter, dan pompa air portable juga disiapkan. Sementara patroli harian ditingkatkan dengan memanfaatkan aplikasi Smart Patrol untuk memantau titik rawan secara real time. Adang menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar kawasan, termasuk kelompok tani hutan dan nelayan. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran saat membersihkan atau membuka lahan serta menghindari pembuatan perapian sembarangan yang berpotensi memicu api merembet ke kawasan konservasi.
0: Pemerintah Kota Bima ingin hadir untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dipastikan melalui prosedur legal, dan berikut laporan Asyari.
10: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Wali Kota Bima Rahman menyampaikan Pemkot Bima mencegah proses keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi, tidak memiliki perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut menjadi penting mengingat PMI yang berangkat secara unprosedural memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai persoalan, seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan. Wali Kota menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kota Bima merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, keberadaan mereka sebagai pekerja luar negeri harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara maupun pemerintah daerah.
11: Diminta jaminan mereka cari kerja dengan cara yang aman, dengan cara yang prosedural. Tiba informasi dunia ini terbuka, kita sering dengar tiba-tiba ada pekerja migran kita yang unprosedural, dieksploitasi melalui kekerasan. Kasihan kalau anak-anak dari kita berancam melakukan seksual. Bagaimana susahnya orang tuanya kalau anaknya ini merubah kehidupan, kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, kehidupan yang tinggi lewat jalur yang tidak tepat, kemudian dieksploitasi melalui kekerasan, bayangkan.
10: Wali Kota Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
0: Menjelang MotoGP Mandalika 2026, persiapan dukungan teknis terus dilakukan. Salah satunya terkait kesiapan spektrum frekuensi radio untuk menunjang komunikasi dan operasional selama balapan berlangsung. Balmon Kelas 1 Mataram bahkan telah memproses 270 izin penggunaan frekuensi dari Mataram. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
12: MotoGP nanti kita ini sedang on.
13: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon Kelas 1 Mataram mematangkan dukungan teknis menjelang MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Balmon Mataram saat ini bahkan memproses sekitar 270 izin stasiun radio atau ISR untuk mendukung komunikasi dan operasional selama ajang internasional tersebut. Kepala Balmon Kelas 1 Mataram Hamzah mengatakan, perizinan mencakup berbagai perangkat komunikasi, termasuk perangkat yang menghubungkan area pedok dengan race control serta perangkat teknis lainnya. Menurut Hamzah, koordinasi dengan penyelenggara dan sejumlah stakeholder termasuk ITDC dan MGPA terus dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan verifikasi perangkat.
14: penyiapan-penyiapan infrastruktur telco, dukungan layanan untuk penyediaan frekuensi, kami memproses 270-an ISR untuk dukungan nanti teman-teman penyelenggara ITDC, MGPA, dan nanti yang menyelenggarakan adalah dari Dorna Sports atau let's say jika misalnya berganti ya, tapi tampaknya masih Dorna. Itu sudah sangat progres. Untuk telkonya sendiri kemarin Telkomsel 70%-an di rapat terakhir, mungkin saat ini sudah 80, 85 hingga 90. Yang lisensi perizinan itu juga sedang kami akselerasi.
15: Balmon Mataram juga menyiapkan tim untuk mengantisipasi potensi gangguan frekuensi selama pelaksanaan MotoGP. Hamzah menambahkan, pengalaman menangani kebutuhan frekuensi pada gelaran MotoGP sebelumnya menjadi modal untuk memastikan dukungan spektrum berjalan optimal.
14: Kami pasti menyiapkan diri sepenuh hati mensupport. Kesulitan-kesulitan yang ada itu sebetulnya adalah kadang-kadang waktu memasukkan final list frekuensinya, verifikasi alat-alat yang akan membutuhkan izin khusus mepet. Tetapi semoga tahun ini bisa lebih awal. Hari ini juga kita sedang ada meeting akselerasi untuk itu. Dan sebetulnya sih 270-an rata-rata 20 menitan per aplikasi yang memang juga butuh waktu, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu bisa kita tangani dengan baik.
15: Balmon berharap seluruh kebutuhan frekuensi dapat dipinalisasi lebih awal sehingga komunikasi dan operasional selama MotoGP Mandalika 2026 dapat berjalan lancar. MotoGP Mandalika akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Karenanya, seluruh elemen masyarakat di daerah ini diminta memberikan dukungan penuh bagi kesuksesan dan kelancaran balap motor dunia tersebut.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali resmi memiliki nahkoda baru. Dalam musyawarah provinsi atau musprov Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum baru Ikatan Motor Indonesia Bali masa bakti 2026-2030.
16: Iketut Budiana atau akrab disapa Usro terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum baru Ikatan Motor Indonesia IMI Bali masa bakti 2026-2030. Penetapan itu dilakukan dalam musyawarah provinsi Musprov IMI Bali di Next Luxury Showroom and Cafe Sabtu 26 September 2026. Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto pun secara spesial datang ke Bali untuk menghadiri Musprov IMI Bali. Menurutnya, selama ini kinerja kepengurusan IMI Bali di bawah komando Ketua Umum Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna sudah sangat baik. Bahkan mimpi insan otomotif Bali untuk membangun sirkuit telah diupayakan segera terwujud di Buleleng. Moreno memberikan PR kepada ketum baru IMI Bali untuk membesarkan sportorisme melalui olahraga otomotif dan tentunya menambah jumlah klub anggota IMI Bali agar regenerasi atlet semakin meningkat.
17: Di bawah kepemimpinan Aji Krishna itu sangat baik, dan tapi perlu dibesarkan lagi dan diperkuat lagi dengan satu itu bertambahnya klub, dan juga sekarang juga sudah berjalan di kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional masuk ke Bali itu ada time rally. Terus kita ingin mendorong, menggalakkan, menguatkan untuk membesarkan sport and tourism.
16: Sementara itu, Aji Krishna mengatakan meski dirinya tidak lagi menjadi nakoda IMI Bali, namun dukungan maksimal tetap akan diberikan termasuk mengawal terwujudnya sirkuit di bumi Panji Sakti Buleleng. Aji Krishna secara khusus juga berpesan kepada ketum IMI Bali yang baru agar dapat menjaga soliditas organisasi dan merangkul semua pihak.
18: Saya yakin, saya optimis bahwa ketua yang baru ini sangat aktif di seluruh komunitas yang ada di Bali. Saya berharap bagaimana IMI Bali ke depannya tetap solid, kompak, dan tentunya di kepemimpinan saya kalau ada yang kurang disempurnakan, kalau yang sempurna dilanjutkan. Tapi mudah-mudahan di tahun depan 2027 sirkuit yang ada di Lumanan Sport Center itu sudah bisa diwujudkan.
16: Merespon PR yang diberikan tersebut, Ketum IMI Bali terpilih Ketut Budiana alias Usrok mengaku siap bekerja dan memberikan bukti nyata. Sinergi dengan berbagai pihak akan diwujudkan demi menjalankan visi-misi memajukan IMI Bali.
19: Gebrakan pertama saya akan

0: Dini Bali untuk 4 tahun mendatang. Reporter RRI Denpasar Putu Nyarawati melaporkan.
1: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor termasuk pariwisata. DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya.

0: UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Nanti kita cerita tentang hari ini adalah novel karya Marcella F.P. yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menyimpan konflik besar di masa lalu. Konflik ini yang melibatkan kematian salah satu anak kembar saat lahir disembunyikan oleh orang tua untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, rahasia ini akhirnya terbongkar secara tak terduga, membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi semua anggota keluarga. Novel ini berpusat pada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak. Ada Angkasa, Awan, dan Aurora. Konflik utama dimulai dengan kelahiran anak bungsu Awan, yang memiliki kembaran bernama A yang meninggal saat lahir. Orang tua yang dilanda kesedihan mendalam memutuskan untuk merahasiakan kematian A dari anak-anak mereka, percaya bahwa ini adalah masa lalu yang sebaiknya dilupakan demi kebaikan keluarga. Namun, ketika salah satu anak mengetahui rahasia ini dan merasa lelah menyimpannya, akhirnya semuanya terungkap. Anak-anak terkejut dan merasa dikhianati. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari orang tua mereka, mereka mulai memahami alasan di balik keputusan tersebut. Setelah melalui proses emosional yang berat, keluarga ini akhirnya menemukan kedamaian dan keharmonisan baru. Kelebihan buku ini yaitu penulis Marcella F.P. berhasil menyajikan konflik keluarga dengan cara yang sangat emosional dan menyentuh hati. Pembaca dapat merasa kesedihan, kebingungan, dan akhirnya pemahaman yang dialami oleh setiap karakter. Gaya penulisan Marcella F.P. yang sederhana namun penuh makna membuat buku ini mudah diikuti dan dinikmati oleh pembaca. Setiap kata dan kalimat dipilih dengan hati-hati untuk memberikan dampak emosional yang kuat. Marcella F.P. tidak hanya menulis, tetapi juga mengilustrasikan buku ini. Ilustrasi yang indah dan penuh warna menambah nilai estetika buku dan membantu pembaca untuk lebih terhubung dengan cerita. Buku ini memiliki cover yang menarik dan kualitas kertas yang bagus, menambah pengalaman membaca menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangan buku ini, yaitu konflik yang dihadirkan cukup kompleks dan emosional. Oleh karena itu, buku ini mungkin kurang cocok untuk semua kalangan, terutama pembaca yang lebih muda atau kurang dewasa dalam memahami isu-isu berat seperti kematian dan rahasia keluarga. Buku ini sangat menarik perhatian sejak pandangan pertama pada covernya yang memikat. Ilustrasi yang indah dan cerita yang menyentuh hati membuat pembaca terperangkap dalam setiap halaman. Marcella F.P. tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga memberikan banyak kata-kata motivasi yang sederhana namun penuh makna, membuat pembaca merenungkan pesan-pesan yang disampaikan. Jika kamu mencari buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga dan pentingnya keterbukaan, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah pilihan yang tepat. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun ada masa lalu yang pahit, dengan kebersamaan dan pemahaman, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat tuh, anak-anak itu. Semangat banget ya.
1: Iya, mereka bukan cuma anak-anak biasa. Mereka calon pemimpin, guru, dokter, petani, dan penerus bangsa.
0: Kadang kita berpikir, menjaga negara itu tugas pemerintah aja ya.
1: Padahal, menjaga negara juga bisa dimulai dari menjaga generasi muda. Memberikan pendidikan yang baik, perhatian, dan teladan yang positif.
0: Karena dari mereka nanti, masa depan Indonesia ditentukan.
1: Betul, tunas bangsa yang tumbuh kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
2: Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Nah,
1: mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Lamun sebe megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
1: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger, dorme bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sofia nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau kita bicara tentang upacara besar di Bali, ada banyak sarana upacara yang ternyata bukan sekadar pelengkap. Salah satunya adalah daun beringin nih pendengar. Dikutip dari rri.co.id pendengar, selama ini daun beringin mungkin lebih sering dikaitkan dengan kesan mistis ya. Pohonnya yang besar, rindang, dan tentunya ini berumur panjang ya pendengar ya. Memang membuat lekat dengan berbagai cerita di masyarakat. Tapi dalam konteks tradisi Hindu Bali, keberadaan daun beringin memiliki makna yang lebih luas nih pendengar. Daun beringin menjadi salah satu bagian dari berbagai sarana upacara. Kehadirannya berkaitan dengan simbol dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan dalam sejumlah perlengkapan upacara, daun beringin digunakan bersama berbagai jenis dedaunan lainnya sebagai bagian dari kelengkapan ritual. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menariknya ya, di balik selembar daun beringin yang terlihat sederhana ternyata ada nilai budaya, simbolis dan filosofi yang ikut menjaga keberlangsungan tradisi Bali. Karena itu, memahami sarana upacara bukan hanya soal melihat bentuknya, tetapi juga memahami makna yang diwariskan di baliknya.

Pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rig Weda dan Sama Weda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan, diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

Bagi masyarakat Bali adalah sesuatu yang lumrah. Dalamnya terkandung nilai-nilai tatwamasi, nilai bakti yang didasari atas keikhlasan, dilandasi semangat kerja, kemurnian pikiran, dan bakti kehadapan Hyang Widi. Ngayah dan Yai Sekerti bukanlah sekedar kegiatan sosial bekerja tanpa upah, namun lebih pada kekuatan spiritual yang menjadi pondasi dari semua kegiatan. Ngayah tergolong karma marga karena melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa pernah mengharapkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Di dalamnya terselip bakti marga karena ngayah dilandasi oleh rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Ngayah juga sebagai jenana marga karena dalam ngayah yang benar senantiasa mengedepankan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ngayah juga merupakan wujud pengekangan diri terhadap keinginan yang bersifat pamrih. Ngayah yang lascarya merupakan sebuah tape yang mengandung unsur yoga marga. Jadi, ngayah yang didasari rasa bakti, tulus ikhlas, sesungguhnya merupakan penerapan catur yoga marga

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berbicara tentang kesenian tradisional Bali, ada satu pertunjukan yang bukan hanya menarik dari sisi visual, tetapi juga memiliki struktur dan makna yang kuat, yaitu topeng dalam Sidakarya. Di Buleleng, pementasan topeng dalam Sidakarya memiliki pola yang khas. Setiap bagian dalam pertunjukan tidak hadir begitu saja, tetapi mengikuti alur dan struktur tertentu yang menjadi bagian dari tradisi pementasan topeng di Bali. Tokoh dalam Sidakarya sendiri dikenal memiliki posisi penting dalam berbagai rangkaian upacara keagamaan Hindu di Bali. Karena itu, kemunculannya dalam pertunjukan bukan sekadar hiburan, tetapi juga berkaitan dengan nilai spiritual dan budaya masyarakat. Menariknya pendengar, dari gerak, karakter tokoh, penggunaan topeng hingga alur pementasan, semuanya menjadi satu kesatuan yang memperlihatkan bagaimana seni pertunjukan Bali diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi pendengar, topeng dalam Sidakarya itu mengingatkan kita bahwa kesenian tradisional Bali itu bukan hanya tentang pertunjukan di atas panggung, tetapi juga tentang identitas, nilai, dan warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id.

Ngoncang merupakan salah satu tradisi yang masih tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Ngoncang diartikan sebagai kegiatan adat yang dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 5 sampai 6 orang memukulkan elu atau batang kayu berbentuk bulat memanjang ke dalam ketungan yang dimainkan secara berirama. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan pada saat diadakannya upacara motonan atau sapu leger dan pada saat upacara ngaben masal yang merupakan wujud kebersamaan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai yang mendasari tradisi ngoncang ini adalah nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu upacara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan Mozaik Indonesia dengan judul Perawatan Saluran Akar Gigi. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan mendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama beberapa jam ke belakang, dan Salsa mohon maaf gih mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore ini. Dan tentunya di Singaraja malam nanti akan ada Mbak Ayu Sundari yang akan menemani malam pendengar Pro 1. Baik pendengar, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, sakit gigi apalagi karena lubang yang sudah dalam seringkali membuat kita berpikir untuk mencabutnya saja. Padahal, tidak semua gigi yang bermasalah harus berakhir dengan pencabutan. Ada perawatan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan gigi. Salah satunya adalah perawatan saluran akar. Lalu, apa sebenarnya perawatan saluran akar gigi? Kapan diperlukan dan bagaimana prosesnya? Mari simak obrolan Mbok Nyoman dan Ilo selengkapnya membahas topik perawatan saluran akar gigi bersama Dr. Gigi Jeffrey Octavius dalam Mosaik Indonesia.

0: Lo, kemarin ya, mau dengar katanya habis ke dokter gigi ya lo ya. Kenapa giginya lo?
1: Iya lo Mbok. Giginya lo sudah lama berlubang.
0: Ini.
1: Tapi kok belakangan ini sakitnya sampai berdenyut.
0: Aduh.
1: Dan kadang terasa sakit sendiri Mbok. Nah nih kata dokter, saraf giginya tuh udah bermasalah. Dan disaranin perawatan saluran akar loh Mbok.
0: Pasti gak nyaman sekali ya lo ya, giginya berlubang ya lo ya.
1: Iya Mbok, sudah beberapa hari ini gigi Ilo sakit. Apalagi kalau malam, aduh sakitnya Mbok. Berdenyut sampai gak bisa tidur Mbok.
0: Jadi ikut ngilu kalau bahas gigi sakit gitu loh. Aduh berlubang gitu loh giginya.
1: Sudah berlubang Mbok, udah lama Mbok. Awalnya itu kan kecil, nah terus Ilo pikir itu gak apa-apa. Jadi kalau makan juga paling cuma terasa ngilu sedikit gitu Mbok. Tapi kok lama-lama lubangnya makin besar. Nah terus beberapa hari terakhir sakitnya mulai sering muncul gitu Mbok.
0: Itu tuh biasanya karena giginya berlubangnya itu dibiarkan terlalu lama gitu ya.
1: Iya Mbok, kata dokter sih begitu. Kalau lubang pada gigi semakin dalam dan sudah mencapai bagian pulpa atau saraf gigi, nah itu bisa nyiabin peradangan bahkan infeksi Mbok. Nah makanya dokter kan nyaranin perawatan saluran akar nih ke Ilo nih Mbok.
0: Sampai saluran akar gigi sih perawatan, sehingga perawatan wajah kayak gitu loh ya.
1: Ini juga malah penting Mbok.
0: Perawatan akar gitu,
1: akar gigi Mbok.
0: Apa tuh loh, apa itu perawatan saluran akar? Ditambal gitu aja Cuci perawatan saluran akar. Apa sih itu sebenarnya loh?
1: Aduh Mbok, jadi gini Mbok, perawatan saluran akar gigi itu tindakan untuk menangani bagian dalam gigi yang mengalami peradangan atau infeksi kayak Ilo nih Mbok. Tentunya ada tujuannya biar gigi yang masih bisa dipertahankan itu gak langsung dicabut. Mbok nih dengerin deh penjelasannya Pak Dokter DRG Jeffrey Octavius saat dialog Mbok.
2: Jadi perawatan saluran akar gigi itu ialah salah satu tindakan yang digunakan untuk mempertahankan gigi, terutama gigi-gigi yang sudah mengalami infeksi atau yang lubangnya sudah dalam banget. Jadi biasanya opsi yang bisa dipilih ialah giginya itu mau dipertahankan atau dicabut. Nah kalau mau dipertahankan biasanya perlu dilakukan prosedur perawatan saluran akar gigi.
0: Perawatan saluran akar. Itu yang giginya dibersihkan sampai ke dalam-dalam itu ya lo ya.
1: Betul Mbok. Jadi bagian dalam gigi yang udah terinfeksi atau ngalamin kerusakan itu dibersihin Mbok semuanya.
0: Berarti giginya tidak langsung dicabut gitu loh.
1: Enggak Mbok. Justru salah satu tujuannya adalah mempertahankan gigi supaya enggak perlu dicabut. Nah, jadi selama kondisi giginya itu masih memungkinkan untuk dipertahankan yang enggak dicabut Mbok. Kata dokter sebegitu. Jadi kalau lubang pada gigi semakin dalam dan sudah mencapai bagian pulpa atau saraf gigi, itu bisa menyebabkan peradangan bahkan infeksi. Jadi makanya dokter nyaranin perawatan saluran akar Mbok.
0: Yang mana tuh pulpa gigi loh, berlapis-lapis gitu gigi juga ya lo ya.
1: Mbok, ini ada juga penjelasannya Pak Dokter Mbok.
2: Kalau struktur gigi itu kan di lapisan paling luar yang kelihatan itu namanya enamel. Kemudian di bawahnya itu ada dentin, dan di tengah-tengahnya di dalamnya lagi itu ada pulpa gigi. Pulpa gigi itu isinya saraf dan pembuluh darah. Jadi apabila ada gigi berlubang, semakin dia mendekati pulpa gigi biasanya akan semakin sakit. Gitu. Nah kalau dibiarkan terus kemungkinan dia akan mengalami infeksi lama-kelamaan. Infeksinya itu di sekitaran akar gigi, mulai dari sekitaran akar gigi gitu.
0: Gitu Mbok, kira kalau saraf giginya sudah kena itu pasti harus dicabut gitu giginya.
1: Banyak loh yang berpikir kayak gitu Mbok. Padahal kan ada tuh pilihan perawatan untuk mempertahankan gigi. Nah dokter itu akan memeriksa dulu kondisi gigi kita dan jaringan di sekitarnya Mbok. Nah dari situ baru deh ditentuin apakah perawatan saluran akar bisa dilakukan atau tidak Mbok.
0: Terus gimana tuh dokter tahu kalau saraf giginya sudah bermasalah gitu?
1: biasanya sih dari keluhan pasien dan pemeriksaan gigi itu, Mbo. Iya. Nah, bisa juga dilakuin pemeriksaan tambahan. Misal nih kayak foto ronsen. Tuh biar kelihatan tuh kondisi bagian dalam-dalam gigi kita tuh dan jaringannya di sekitar akar tuh. Jadi kalau kemarin sih Ilo di ronsen giginya, Mbo.
0: Di ronsen gitu,
1: Mbo. Tapi enggak seperti ronsen tulang di rumah sakit tuh, Mbo. Ada loh khusus ronsen gigi, Mbo.
0: Gitu, ada ronsen gigi dulu gitu. Man, kalau gejalanya itu seperti apa yang perlu dicurigai sampai ke saraf gitu loh.
1: Oh, kalau itu sih kayak sakit gigi sering kayak spontan gitu, Mbok.
0: Tiba-tiba sakit gitu.
1: Iya, sakitnya berdenyut, ngilu yang terus-terusan kayak menetap gitu, Mbok. Jadi kalau misalnya kita makan, minum, ya apalagi panas dingin tuh, aduh, pokoknya sakit ngilu, Mbok. Sakit ketika menggigit juga itu. Terus gigi yang berubah warna, Mbok.
0: Kayak berak gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Tapi nah, tentu gak semua keluhan itu berarti harus perawatan saluran akar, Mbok.
0: Man, terus kalau kalau mungkin pernah sakit gigi kayak mau out ini, pernah sakit gigi, tiba-tiba hilang gitu loh. Kalau giginya sudah tidak sakit lagi, berarti sudah sembuh berarti ya loh ya.
1: Ya, belum tentu, Mbok. Tetap harus diperiksa dokter tuh, Mbok. Ya, dan ini juga Mbak yang Iloh baru tahu, Mbok. Kadang rasa sakit itu bisa berkurang karena saraf giginya itu udah ngalamin kerusakan berat, Mbok. Jadi bukan berarti masalahnya hilang gitu ya.
0: Gitu.
1: Infeksi tetap bisa berkembang dan mempengaruhi jaringan di sekitar akar, Mbok, kata dokter.
0: Berarti jangan merasa aman gitu ya hanya karena sakitnya hilang gitu ya.
1: Bener, Mbok. Justru kalau sebenarnya sakit kemudian tiba-tiba tidak sakit, nah tetapi giginya masih berlubang atau ada pembengkakan, nah sebaiknya tetap diperiksa, Mbok.
0: Tapi kalau sudah ke dokter gigi tuh takut. Man, ini perawatan akar gini sakit kan,
1: Mbok. Tiang juga awalnya gitu, Mbok, takut, Mbok. Tapi dokter bilang sih selama dilakuin dengan anestesi
0: dibius dulu ya,
1: dibius dan prosedur yang tepat, nah pasti dia rasa sakitnya saat ditindak itu bisa dikendalikan, Mbok.
0: Gitu.
1: Nah, setelah perawatan apalagi biasanya tuh tetap perlu mengikuti petunjuk dokter dan menjaga kebersihan gigi, Mbok.
0: Gitu. Berarti jangan menunggu gigi sakit parah gitu baru ke dokter.
1: Gigi, ya. Nah, itu, Mbok, yang penting. Jadi kalau ada gigi berlubang, terus sering ngilu, sakit berdenyut ya atau terasa sakit saat menggigit, sebaiknya udah periksa aja dah, Mbok. Semakin cepat ditanganin, semakin besar kemungkinan gigi bisa dipertahankan.
0: Aduh, bahas sakit gigi ngilu, bahas gigi gini. Boleh minta lagu dulu nih, Bang, lebih tenang gitu, Bang, lebih tenang rasanya.
1: Boleh dah, Mbok, kita dengerin ya.
0: Sore-sore
1: biar
0: pilihin lagu ini, Vino pilihin lagu dulu satu ya.

0: Halo nak, lagi sibuk?
1: Halo Bu, bentar ya Bu, masih banyak kerjaan. Nanti aku telepon lagi.
0: Oh iya nak, jangan lupa makan ya.
2: Itu Ibu Musal.
1: Iya, nanti dia aku telepon balik. Paling cuma mau ngobrol bentar beliau.
2: Justru karena cuma mau ngobrol, kenapa nggak kasih waktu 5 menit aja?
1: Hah? 5 menit?
2: Iya, 5 menit buat mendengarkan cerita ibumu. 5 menit buat bilang kamu baik-baik aja. Kita juga sering kok merasa punya banyak waktu, sampai lupa bahwa waktu bersama orang tua tuh nggak selamanya panjang.
1: Iya juga ya. Halo Bu, maaf Bu tadi, Ibu sekarang lagi apa?
0: Ibu cuma nunggu telepon kamu, nak.
3: Kadang orang tua tidak meminta banyak, hanya ingin mendengar suara anaknya. Luangkan waktu untuk keluarga. Telepon ibu hari ini 5 menit saja.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Engkin, Bo. Subuh tenang nih, jadi jak lagu nih.
1: Aduh.
0: Aduh, tiang nih sakit gigi kok malah mbok nih ngilu, King.
2: Iya, yes, saja. Oh, tapi loh, mau masih kepikiran nih soal
0: mikir
2: gigi.
0: Mikir apa, Mbak? Gigi, loh,
2: yang kemarin itu. Aduh. Kalau memang saraf giginya itu sudah bermasalah, kenapa tidak langsung dicabut aja loh, beres lah permasalahannya. Kan lebih cepat loh.
0: Awalnya tiang juga berpikir gitu, Mbok. Jadi kalau sakit rasanya tuh kayak pengen dicabut aja.
2: Iya,
0: biar hilang sakitnya gitu ya. Ya tapi setelah dijelasin dokter nih, Mbok, ternyata kalau giginya kita tuh masih bisa dipertahankan gitu ya. Ada alasan untuk tidak buru-buru mencabut. Jangan cepet-cepet dicabut gitu.
2: Memang apa bedanya loh, kalau sarafnya sudah bermasalah bukannya giginya sudah tidak bagus lagi itu loh, mau mati begini.
0: Nah justru
2: tuh,
0: Mbok, yang bermasalah bisa dibersihkan melalui perawatan saluran akar itu, Mbok. Jadi bagian dalam gigi yang mengalami infeksi atau kerusakan itu ditanganin dulu, sementara struktur giginya tetap itu didiamin, dipertahankan.
2: Jadi tujuannya itu untuk menyelamatkan gigi yang masih bisa dipertahankan gitu loh ya. Masih yang beli gigi baru gitu ya.
0: Sing ngidang beli gigi baru, sing lagi gigi ya.
2: Iya.
0: Jadi selama kondisi giginya masih memungkinkan, kata dokter nih, Mbok ya, biasanya tuh kan akan dipertimbangkan untuk mempertahankan gigi itu. Jadi setelah saluran akarnya dirawat dan giginya direstorasi dengan baik, direstorasi, Mbok, gigi itu tetap bisa kok digunakan untuk mengunyah, Mbok.
2: Tapi kalau dicabut kan selesai dah masalahnya loh, tidak perlu lagi beberapa kali datang ke dokter gigi, belum lagi di apa tuh namanya, dirawat-rawat
0: lagi ke dokter gitu ya, buang-buang uang gitu. Ya memang, Mbok ya, pencabutan itu bisa lebih cepat buat ngilangin gigi yang udah gak bisa dipertahankan. Tapi mencabut gigi berarti kita kehilangan gigi itu, Mbok. Aduh,
2: saja
0: sedih ya. Setelah itu kalau celahnya tidak ditangani, bisa menimbulkan masalah lain pada fungsi mengunyah dan posisi gigi di sekitarnya gitu.
2: Saja kalau gigi palsu juga gak nyaman lagi, belum lagi mahal ya. Jadi setelah dicabut bukan berarti urusan benar-benar selesai kan lo ya,
0: kan belum tentu kan, Mbok ya. Jadi kalau gigi yang dicabut itu perlu digantikan.
2: Tuh kan,
0: ada pilihan
2: ya,
0: seperti gigi tiruan, bridge, implan. Aduh, pokoknya tergantung kondisi dan rekomendasi dokter deh nanti, Mbok. Jadi ada perawatan lanjutan yang mungkin perlu dipertimbangkan.
2: Berarti mempertahankan gigi.

0: ke dokter.
1: Aduh ya,
0: kangguan pisih hilang.
1: Jadi kalau saya punya gigi, kalau mau punya gigi berlubang gitu dan sakit gitu ya, jangan langsung bilang dah, dok dok cabut aja dah, dok cabut dah. Jangan lenggal gitu.
0: Nah, makanya sebaiknya periksa dulu deh ya, tanyain sama dokter. Jadi bisa saja giginya masih bisa ditambal, kan ditambal. Kalau sudah mengenai jaringan pulpa mungkin perlu perawatan saluran akar gitu-gitu, Bo. Kalau memang udah enggak bisa dipertahankan ya baru deh dicabut pilihannya.
1: Nah, lo sekarang paham dah, Mo, lo.
0: Ya.
1: Jadi perawatan saluran akar itu bukan sekedar memperpanjang umur gigi yang sudah rusak gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi memang berusaha mempertahankan gigi asli selama masih memungkinkan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Mo. Yang penting jangan takut periksa. Dokter gigi itu yang menentukan apa gigi masih bisa dipertahankan dan perawatan apa yang paling sesuai gitu, Mo.
1: Oke, berarti benar-benar dibersihkan sampai ke dalam-dalam kemarin lo.
0: Kan biar jaringan yang bermasalah dan bakteri yang ada di dalam saluran itu bisa dikurangi atau dihilangkan sebanyak mungkin. Nah, setelah saluran bersih dan kondisi yang memungkinkan, jadi saluran itu diisi dan ditutup. Jadi itu penjelasan dokter, Mbok. Pengen denger, Mbok, ini nih, Mbok.
2: Tindakannya jadi kalau giginya sudah berlubang, kalau misalnya giginya, saraf giginya masih hidup, biasanya kita matikan dulu, atau kalau bisa langsung kita keluarkan, kita keluarkan saraf giginya. Setelah itu dibersihkan, dimasukkan kayak jarum gitu ke dalam saluran akar giginya, dibersihkan, disteril. Setelah itu setelah selesai baru diisi dan ditambal.
0: Gitu.
2: Jadi itu kan lumayan tahapannya lumayan panjang. Iya, jadi kasus-kasus tertentu bisa satu kali datang kunjungan langsung selesai, ada yang perlu beberapa kali kunjungan. Mungkin kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, kadang 1 jam lebih.

0: Loh,
1: apa beli?
0: Adi terus dong, kan ada berita kebakaran jani oh. Rumah, paon, pure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo om.
1: Tong, beli. Kebakaran di je ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mende. Denunya lu ngawak, apa buen ngutang pungpungan roko. De ngawak-ngawak, waspadan tuh beli.
0: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur berjani sebelum lu.
1: De dogen, sampai kebakaran jenggot beli.
0: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lu.
2: Elingang semeton, mangde state waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, state rahayu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, lanjut. Ini perawatan ini sekali datang langsung selesai gitu loh.
1: Enggak selalu sih, Mbok. Tergantung kondisi giginya menanti, Mbok. Ada yang membutuhkan beberapa kali kunjungan. Jadi dokter yang akan menentukan tahap perawatannya berdasarkan kondisi masing-masing gigi, Mbok. Ini juga dokter bilang nih penjelasannya nih, Mbok.
2: Perawatan salon akar gigi itu biasanya dilakukan kalau memang kondisi giginya masih memungkinkan untuk di misalnya di kita tambal atau dipertahankan. Gitu, ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dilakukan, misalnya dia giginya udah patah sampai di akar atau sudah tinggal sisa akar. Biasanya sisa akar yang udah kondisinya buruk itu enggak bisa dipertahankan. Kemudian kalau misalnya giginya ternyata sudah goyang itu kemungkinan jaringan penyangga akar giginya juga sudah tidak baik. Jadi kan percuma gitu kalau kita lakukan perawatan kalau dia tidak bisa bertahan.
0: Oh gitu. Terus setelah saluran akarnya itu selesai dirawat, ini bisa langsung dipakai makan gitu loh.
1: Tergantung gak sih, Mbok, kondisi dan tahap perawatannya. Nah, dokter tuh kan biasanya memberikan petunjuk kapan sih gigi itu aman dipakai seperti biasa gitu, Mbok. Jadi gigi yang sudah menjalani perawatan saluran akar juga bisa membutuhkan restorasi atau mahkota gigi untuk melindunginya. Terutama kalau struktur giginya udah banyak yang hilang.
0: Oh, ada kepeh-kepeh gitu jadi setelah sarafnya dirawat, bukan berarti selesai begitu saja juga gitu loh.
1: Jadi gigi itu tetap harus dirawat, kebersihan mulut harus dijaga, rajin menyikat gigi, membersihkan sela-sela gigi, dan melakukan kontrol sesuai anjuran dokter gitu, Mbok.
0: Ya lo, sekarang Mbok ingat dah, jadi ingat nih juga nih gigi Mbok yang di belakang nih lo, aduh sebenarnya sudah lama ada lubangnya sih, tapi belum pernah tak periksa sih lo.
1: Nah, jangan deh nanti kayak Tiang, Mbok. Awalnya Tiang juga berpikir, nanti juga nggak sakit lagi gitu. Ternyata malah makin parah.
0: Jangan, berarti pesan pentingnya nih lo ya. Kalau gigi mulai bermasalah, jangan tunggu sampai sakitnya berat gitu ya. Tapi Mbok penasaran juga nih. Kalau gigi sudah dirawat saluran akarnya, berarti kan tadi saraf giginya itu sudah tidak ada lo.
1: Kurang lebih begitu, Mbok. Jadi bagian jaringan di dalam saluran akar yang sudah mengalami masalah itu dibersihkan melalui prosedur perawatan, Mbok. Jadi setelah itu saluran akar ditangani dan diisi sesuai tahapan perawatannya.
0: Kalau gitu giginya masih bisa terasa sakit lagi nggak loh?
1: Ikan tergantung penyebabnya tuh, Mbok. Jadi setelah perawatan bisa saja ada rasa tidak nyaman sementara. Tapi kalau muncul nyeri hebat, kemudian ada bengkaknya atau keluhan lain yang tidak membaik, sebaiknya kembali dah kontrol ke dokter gigi.
0: Ini dah malesnya loh. Berarti setelah perawatan tuh tetap harus diperhatikan juga ini.
1: Iya, Mbok. Jangan berpikir karena sudah dirawat giginya bisa dibiarkan begitu saja. Enggak, Mbok. Justru harus tetap dijaga. Gigi tetap harus dibersihkan dan diperiksa secara berkala, Mbok.
0: Terus kalau makan gimana itu loh? Bisa langsung makan yang keras-keras gitu?
1: Sebaiknya ngikutin petunjuk dokter aja nanti, Mbok. Apalagi kalau perawatannya belum selesai atau tambalannya masih sementara gitu ya. Jangan sampai malah menggigit makanan keras dan giginya retak. Gitu sih penjelasannya Pak Dokter kemarin, Mbok.
2: Biasanya gigi-gigi yang sudah dilakukan perawatan itu kan dia saraf giginya sudah mati, gak ada suplai nutrisi lagi untuk giginya. Dia cenderung lebih rapuh dan warnanya akan berubah, terutama kalau gigi depan itu biasanya dia jadi agak keabuan. Makanya disarankan sih sebenarnya kalau setelah perawatan itu kalau bisa dibuatkan mahkota gigi. Itu akan lebih kuat ketimbang ditambal biasa.

0: Eh, coba lihat. Kok gitu dia? Aneh kali aku liatnya.
1: Udahlah bang, jangan ngomong begitu, gak boleh ih.
0: Idi, baper kali ya. Orang cuma bercanda.
1: Bang, kalau memang kau bercanda, kenapa dia sampai sakit hati?
0: Aku gak maksud nyakitin dia loh.
1: Mungkin gini ya bang ya, kau tidak bermaksud. Tapi kita tetap harus memikirkan dampaknya loh bang. Bercanda itu seharusnya bikin orang tertawa, bukan bikin seseorang itu merasa direndahkan atau sakit hati.
0: Iya maaf. Aku gak kepikiran kalau ternyata perkataanku bikin dia sakit hati.
2: Tidak semua yang disebut bercanda bisa diterima semua orang. Stop bullying. Hentikan ejekan, mulai saling menghargai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: loh, Mbok baru tahu juga kalau gigi yang sudah dirawat itu bisa lebih mudah retak gitu ya.
1: Kalau struktur giginya sudah banyak hilang tuh Mbok ya, karena lubang yang besar, memang dokter bisa mempertimbangkan restorasi tambahan untuk melindungi gigi kita. Jadi setelah perawatan saluran akar selesai, dokter akan melihat lagi tuh kondisi giginya Mbok.
0: Mbok jadi membayangkan kalau saja dari awal rajin periksa ya, mungkin
1: sama
0: tidak sampai
1: Mbok
0: serumit ini ya kan lo ya.
1: Sama Tiang juga nyesel Mbok, dulu kan sering ngerasa ngilu tapi cuma minum obat atau nunggu sampai sakitnya hilang sendiri.
0: Mbok juga gitu loh, kalau sakit enggak sih Mbok cari obat gitu kan, cari obat setelah sakitnya reda
1: lupa lagi gitu. Padahal kan rasa sakit itu bisa jadi tanda ada masalah Mbok ya. Obat mungkin ngebantu meredakan keluhan, tetapi penyebabnya belum tentu hilang. Jadi kalau ada lubang atau infeksi, udahlah periksa aja dah Mbok.
0: Berarti jangan asal minum obat terus gitu lah ya.
1: Lebih baik mencari tahu penyebabnya Mbok. Dokter gigi bisa memeriksa apakah cukup ditambal aja, kemudian membutuhkan perawatan saluran akar, atau memerlukan tindakan lain Mbok.
0: Bener celo ya, kalau sakit gigi rasanya emang aduh satu badan rasanya ikut tidak enak.
1: Gak pengen ngapa-ngapain Mbok.
0: Lebih baik sakit gigi atau sakit hati nih.
1: Lebih sakit gigi apa sakit hati nih Mbok?
0: Aduh,
1: makanya jangan meremehkan sakit gigi deh Mbok.
0: Iya.
1: Kesehatan gigi kita tuh penting Mbok ya. Kadang kita rajin menjaga kesehatan tubuh tapi lupa ya.
0: Iya,
1: gigi
0: bener.
1: Itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan baru sakit baru kita memperhatikan gigi gitu.
0: Iya dah lo, mulai sekarang Mbok mau periksa gigi yang berlubang ini dah, biar tahu kondisinya gimana ya di dalam
1: Mbok,
0: ini ya.
1: Gas Mbok, jangan takut dulu sebelum diperiksa Mbok ya.
0: Belum tentu
1: juga harus perawatan saluran akar. Jadi dokter nanti yang menentukan berdasarkan kondisi giginya Mbok itu.
0: Ya daripada Mbok menebak-nebak sendiri aja. Bin kalau dicermin
1: tambah parah
0: gitu.
1: Nanti tambah
0: yang
1: parah.
0: Yang penting periksa lebih awal gitu.
1: Betul Mbok, karena semakin cepat masalah diketahui, penanganannya bisa dilakukan sesuai kondisi sebelum keluhannya bertambah berat. Seperti kata Pak Dokter nih Mbok.
2: Sebaiknya sih diperiksakan ke dokter dulu gitu. Karena biasanya kalau dia lubangnya belum dalam, belum ada nyeri spontan, biasanya kita bisa langsung ditambal tanpa harus perawatan saluran akar dulu. Kalau sudah sakit biasanya sih kemungkinan tidak bisa langsung ditambal. Kalau masih belum sakit, masih lubangnya kecil-kecil, biasanya bisa langsung. Apalagi kalau sudah infeksi, ada yang bisa dirawat, ada yang sebaiknya dicabut.
0: Wah, obrolan sore ini lo makin bikin Mbok dapat pelajaran tentang gigi nih.
1: Ah, sama Mbok, Tiang juga belajar dari pengalaman sendiri nih Mbok. Sekarang kalau ada sedikit keluhan, duh gak mau lagi menunggu sampai sakitnya parah Mbok. Trauma nih Mbok.
0: Baiklah kalau begitu, nanti Mbok buat janji periksa dah. Sekarang nih, sekarang udah periksa nih. Sekalian aja Pak suami juga tuh, soalnya dia kalau sakit gigi paling cuma bilang, nanti juga sembuh sendiri gitu aja dah.
1: Aduh, ajak aja dah Mbok, biar jangan menunggu sakitnya datang tengah malam baru panik cari dokter. Dijangan dokter malam-malam
0: juga
1: tuh
0: ya. Kalau sudah sakit parah baru semua orang rumah ikut repot tuh.
1: Makanya lebih baik mencegah dan memeriksakan lebih awal Mbok. Gigi yang masih bisa dirawat, nah tentu perlu dijaga sebaik mungkin. Nih himbauannya Pak Dokter lagi nih Mbok.
2: Ya mungkin dicek ke dokter gigi 6 bulan atau 1 tahun 1 kali gitu. Untuk misalnya ada gigi yang berlubang, mumpung dia belum bergejala, jadi bisa langsung diambil tindakan, gak harus sampai perawatan atau pencabutan gitu.
0: Setuju. Mulai sekarang jangan tunggu sakit gigi dulu baru ingat punya gigi.
1: Itu dia Mbok, rawat giginya dari sekarang supaya senyum tetap nyaman dan makan pun tetap enak.
0: Makanya malu pang luang kenyamelah ya.
1: Iya Mbok.

0: Pendengar, sekarang kita tahu bahwa perawatan saluran akar merupakan salah satu upaya untuk menangani masalah pada bagian dalam gigi sekaligus mempertahankan gigi asli selama masih memungkinkan. Jadi, ketika gigi mulai berlubang, ngilu, atau terasa sakit, jangan menunggu sampai keluhannya semakin parah. Jadi, jangan abaikan gigi yang berlubang, sering ngilu, atau terasa sakit. Jangan pula menunggu sampai sakitnya semakin parah. Segera periksakan ke dokter gigi agar kondisi gigi dapat diketahui dan mendapatkan perawatan yang sesuai. Ingat, gigi yang masih dipertahankan tentu layak untuk dijaga. Jaga kesehatan gigi mulai sekarang, karena senyum sehat berawal dari gigi yang terawat. Segera periksakan ke dokter gigi agar kondisi gigi dapat diketahui dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Karena menjaga gigi tetap sehat tentu lebih baik daripada menunggu sampai harus kehilangan gigi. Demikian Mosaik Indonesia bersama dokter gigi Jeffrey Octavius dalam Mosaik Indonesia dengan topik perawatan saluran akar gigi. Saya Tris Januartini mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mosaik Indonesia berikutnya.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Buku Semua Ada Waktunya adalah buku non-fiksi yang mengisahkan kisah-kisah inspiratif yang ada di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah, kehidupan orang-orang masa kini, dan lain-lain. Buku ini bertujuan untuk menguatkan hati dan keimanan bagi siapapun orang yang sedang diuji olehnya. Karena pada hakikatnya, setiap manusia tidak jauh dengan ujian yang diberikan, baik ujian kegembiraan ataupun ujian kesengsaraan. Maksudnya adalah, Allah tidak hanya memberikan ujian dengan bentuk jatuh dan keterpurukannya seseorang, tapi dapat juga dengan kegembiraan yang dimana seseorang seakan-akan lupa dengan akhirat. Ujian tidak lekas usai hingga menutup usia, yang artinya masalah akan terus berdatangan hingga manusia menutup mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian semata-mata bukan karena menghina, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang baik dan yang buruk untuk kita, dan Allah bersama prasangka hambanya. Raga dan hati yang sudah patah, tetaplah tersenyum walaupun pahit. Jangan melihat orang di atas kita, tetapi lihatlah orang di bawah kita, karena penderitaan mereka jauh lebih besar. Walaupun takdir setiap manusia sudah diatur, alangkah baiknya kita melihat orang yang ada di bawah kita, sehingga kita dapat mengambil bahwa kita harus selalu bersyukur. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang sedang berada dalam fase kebingungan, rapuh, kurang bersyukur, dengan inspirasi kisah-kisah yang menarik. Berikut beberapa kelebihan yang terdapat dalam buku ini, yaitu bahasa mudah dimengerti, dapat menyentuh hati pembaca, banyak hikmah yang dapat diambil. Setiap subbab selalu ada kisah, baik kisah fiksi maupun kisah non-fiksi. Buku berjudul Semua Ada Waktunya ditulis oleh Muyassaroh, terbit di Semarang pada tahun 2022 dan terdiri dari 186 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Pernahkah Anda merasa angin justru lebih kencang saat siang hari? Padahal pagi tadi udaranya masih terasa tenang ya? Nah, ternyata ada alasan ilmiahnya. Saat siang, permukaan bumi mendapatkan panas dari sinar matahari. Daratan yang lebih cepat panas akan membuat udara di dekat permukaan ikut menghangat. Udara hangat ini kemudian naik, sementara udara yang lebih dingin bergerak untuk mengisi ruang yang ditinggalkan. Nah, proses pergerakan udara inilah yang kemudian membuat angin terasa lebih kencang. Semakin kuat perbedaan suhu dan tekanan udara di suatu wilayah, semakin besar pula potensi anginnya. Itulah kenapa menjelang siang hingga sore, kita terkadang merasakan hembusan angin yang lebih kuat dibandingkan pagi hari. Jadi bukan karena cuaca yang iseng ya, ada proses alam yang sedang bekerja di sekitar kita. Tetap waspada, terutama kalau angin bertiup sangat kencang, karena bisa menjadi tanda adanya perubahan cuaca.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Stranak Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusenggara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemka Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
11: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
15: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
16: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16 ribu telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan dan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
4: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga akhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Iti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam

0: rakyat untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja malam ini di edisi akhir pekan ya, tepatnya Minggu 27 September 2026.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

Pendengar, untuk Anda yang mempunyai hobi di dunia seni, mungkin ingin mencoba hal baru ya di dunia seni tetapi belum memiliki teman untuk berbagi hobi yang sama. Nah, ini di Malang, ini terdapat beberapa komunitas seni alternatif yang bisa menjadi tempat belajar, berkarya, sekaligus memperluas relasi dengan sesama pencinta seni. Ada komunitas pertama adalah Sket Ndek Kene gitu ya. Ini komunitas yang rutin menggelar kegiatan menggambar bersama setiap hari Minggu sore. Keunikan utama dari komunitas ini adalah penggunaan pena bambu dan tinta Cina sebagai media gambar utama alih-alih menggunakan pensil biasa. Dan ada Ruang Kreatif Malang Selatan. Jadi komunitas ini hadir mewadahi para pegiat seni di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan agar tidak perlu menempuh jarak jauh ke pusat kota. Eksperimen Media Beragam adalah komunitas teras gambar yang berlokasi di Kedai Teras Omah, Desa Pandan Rejo, Kecamatan Wangir. Dan komunitas ini menawarkan pengalaman berkesenian yang jauh lebih eksperimental dan juga beragam. Jadi melalui kegiatan menggambar kolaboratif yang digelar setiap hari Jumat sore, para peserta dibebaskan untuk mengeksplorasi berbagai media visual, mulai dari cat warna, kardus bekas, hingga material kreatif unik lainnya. Dan ketiga komunitas seni ini, pendengar, bersifat inklusif ya, dan terbuka untuk siapa saja tanpa memungut biaya keanggotaan sepeser pun. Jadi Anda ingin bergabung bisa langsung datang ke kegiatan begitu ya, di tempat kegiatan yang berlangsung. Dan selengkapnya terkait rekomendasi komunitas untuk pencinta seni di Malang bisa Anda baca di laman rri.go.id.

0: Senengnya hari ini puas banget nih aku belanjanya. Hai Rin, apa kabar? Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus. Lagi banyak uang ya?
1: Ih, tahu aja kamu. Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol.
0: Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal.
1: Masa sih?
0: Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal.
1: Aduh, jadi takut nih. Ya udah deh, aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu.
2: Hindari pinjaman online, bergayalah sesuai kemampuan kamu. Pro
3: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Selengkapnya terkait hoax tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar, seperti biasa dalam Singaraja malam ini kami hadirkan drama radio mini terkait judul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai produksi RRI Ambon. Selamat mengikuti.
3: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
4: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
5: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Beni juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
4: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
6: Ada apa lagi ini?
4: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
6: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
5: Entahlah, Beni. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
4: Beni, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
5: Ibu, kok begitu, Bu?
6: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
5: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
6: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
5: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
6: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
5: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
1: Benny?
3: Ya, kenapa?
1: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
3: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
1: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
3: Apa? Benarkah?
1: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
3: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
1: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
3: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
4: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
5: Ibu jangan asal tuduh.
4: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
5: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
3: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
1: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
4: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati, narator. Sampai jumpa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jebak, jejak Bali kini.

0: Inggih, Om Swastiastu, Rajang Wengi Sematon Titiang Sareng Sami. Punapi gatrani kecunduk maleta sareng titiang niki ayu sundari ring jebak nggih jejak balik kini sedurung titiang sanggre widi madi ring Tokyo enten sire ring 24644 terhajang wengi jebak
1: yang wengi jebak ayu sundari jegek
0: sareng sire niki
1: endumon
0: oh Pak Komang Lare niki
1: Komang Lare.
0: Oh, Pak. Pak Komang Lare pun api gatrane Pak Komang.
1: Becek, Kak Sinari bagaimana pun api.
0: Becek ke manten.
1: Lange.
0: Napi judulnya nih?
1: Lange Gus Babak, lengis colek.
0: Demenane jak lengis colek niki.
1: Yang nuna saya oleh-oleh aja. Bu Sinari sengaja. Jadi kalian lengis colek.
0: Lengis colek nge. Kang yang manten Gus Babak nge.
1: Sarang ibu resmi rajang wengi maksud lacur rajang wengi majang ring pas lima negara rajang wengi majang ring marwati tiga wase sambilan pen maksud hari nge
0: nge
1: rajang tugas seksima
0: muali Pak Komang Lare rajang mesandekan rajang wengi jebak jejak balik kini Widi Made
2: rajang wengi wengi jebak jejak balik kini.
0: Kini nggih.
2: Mbak Hayu.
0: Tiang.
2: Punapi gatre.
0: Ah mangkinan becik kemanten. Widi punapi gatra ne.
2: Astungkare kena. Rahayu.
0: Nggih.
2: Nunas tembang Mbak Hayu.
0: Napi judulnya ne.
2: Salam Astungkare.
0: Oh, salam Astungkare. Nggih.
2: Majang magatre dumoleh majang ring sane yo wau Pak Komang Lare nggih rajang wengi wenten daler Bu Janura Bu Resmi Bu Kartika Bu Dasaradini Bu Farida Ayu Arif BT Bu Ari Semeru daler C Eli dan daler Bu Yeni yang di dewasa
0: nggih
2: Pak Nyoman ring di
0: negara
2: siapa negara
0: nggih
2: Mas Wawan Ring Beleleng, Mas Hanwar, Wendan Taler, Bu Farida, Pak Rusamo, Pak Kedewayang, Pak Putuwayang, Pak Nengah Inggris, Pak Cipdi Muncar, Pak Banu, Pak Jalur Mariase, Wendan Taler, Pak Ramadhan Ding Sorong, Pak Sirah ini Pak.
0: Pak Sirah. Bambang,
2: Mas Bambang jarang dengar suaranya nih.
0: Enggak, sibuk mungkin nih ke.
2: Oh iya, Pak Nyomani Negari Taler, Sukri Ajus, Dek Tambam, Mr. Mahmud, Beli Tawan Taler, Beli Agus di Ring Batu Bulan, Gek Mas Ring Payangan, Menten, Siledane, Bu Kartika, Bu Kartini Taler, Bu Katut Ring Trijet Kuliah Utuan, ini untuk kesamian
0: kemantan. Nggak, ini kampun, makasami mantan. Nggak,
2: makasami kemantan, sige trans. Ya susah mau mbok nggih.
0: Muali.
2: Ajeng tugas. Walah, galah walah di tiang
0: Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om matur suksemen iki Widi Made sampun nyarengin jebak nggih. Rahajeng wengi jebak.
1: Rahajeng wengi jebak Bu Ayu.
0: Nggih, Pak Nyoman iki.
1: Nggih, Kang Sugeng Garo jadi.
0: Nah, Pak Nyoman ring negara pun api gatrane Pak Nyoman.
1: Asane becik iki kang sehat.
0: Astungkare. Nggih.
1: Ya nunas tembang nih.
0: Nah, pi judulnya nih Pak Nyoman.
1: Nangan sebun kasek gitu tembang nih ini purnama pinaka sakti nih.
0: Purnama pinaka sakti. Si. Duet tut sana sareng putu nia nih ki.
1: Nggih.
0: Oh nggih. Jantos nggih.
1: Nggih, diam gak dulu nggih.
0: Nggih.
1: Wau Pak Widi Rizky Oke, nah suksumo kenan ini, dolar Pak Komang Lare kami pertama ikut mau dolar kolimanan, nah berkawan deh, juga terus Bapak Dimas, Pak Putra, Putra Jusme, Pak Inggris, Pak Kenaro, Pak Nenang Dwantara, Pak Nenang Tepeler, Mister Mahmud. Madrasah Munarah ini tiada sebenarnya buat mini es ni.
0: Betulan
1: bukan masanya begini.
0: Inggi.
1: Salah banyak di tiang
0: Om Santi. Om Santi. Om atur suksemen iki Pak Nyoman ring negara sampai nyarengin jebak. Mbak Mini, antas nge, sesuai dengan nomor antriannya. Sani Liana niki, pendengar grup Asik-Asik Happy. Punapi Gatrani, Dumogi, Sareng Sami, Ken Arahayu nge.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bali memiliki lontar atau naskah sastra kuno yang menjadi sumber ilmu pengetahuan tentang berbagai hal. Beberapa jenis lontar di Bali antara lain, lontar Sunda Digama berisikan tentang tata cara pelaksanaan upacara agama Hindu yang merupakan Sabda Betara Guru atau Dewa Siwa kepada para pendeta yang menjadi penasihat raja. Lontar beberapa

Pengetahuan tentang sakit, gila, beserta cara pengobatannya. Lontar-lontar tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya lontar yang ada di Bali. Dan pengetahuan yang terdapat dalam lontar tidak akan pernah mati dimakan waktu maupun teknologi.

0: Depok Bali sane konggahang saking stasiun radio do ini sane mangkin ngiring piar sayang tembang senaturnya
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Jebak jejak balik kini sedurung titiang sanggre Mbak Mini ring WA Pro 1 mentan sire niki ring 24644 Rajang Wengi Jebak.
1: Rahajang Wengi Jebak, Rahajang Wengi Mbak Ayu.
0: Inggih Rajang Wengi Moali niki Mbak Yeni.
1: Iya Mbak.
0: Inggih punapi gatran. Punapi gatrane Mbak Yeni. Becik-becik kemanten, nggih.
1: Wonten membuang-buang waktu tembange demun.
0: Inggih.
1: Mangat tiuk tieng mak, biar nak membosankan.
0: Oh tiuk tieng, ge.
1: Tak punya tiuk biasa.
0: Gak punya tiuk biasa, maunya tiuk apa?
1: Di kangguang bertiuk tieng deh.
0: Tiuk tieng mantan, ge.
1: Dalam demun.
0: Ge, durus.
1: Macam beri di Tokyo, sok semua palingan ni. Pak tercelacur, pak nyaman tetap. Papa Dimas, rahajang mengiki mantan. Pak jangan Mbak Mini, buka tika. Samianten teman
0: lo. Inge.
1: Rahajang tugas Mbak Ayu, sehat selalu.
0: Doa yang sama juga Mbak Yeni, sehat selalu sekeluarga. Rahajang Wengi Jebak, jejak balik ini Mbak Mini Citra Lestari.
2: Rahajang Wengi. Ayu manis. Inge bulan kalang-kalangan.
0: Penapi gatrani Mbak Mini.
2: Becik-becik.
0: Becik-becik, astagare. Becik kemanten.
2: Kembang, ye.
0: Nah, apa judulnya nih, Mbak?
2: Anicare penyare. Senyum manis.
0: Kenyum manis, napi senyum manis, Niki?
2: Kenyum manis.
0: Kenyum manis, Yansen, ye.
2: Nggih, wenten nggih.
0: Wenten.
2: Nggih, sampun munggah pertama. Pemanglare dua, Widi Made ketiga, Pak.
0: Hapalange
2: kan. Ane kok Pak Nyoman.
0: Hapalange kan Mbak Mini ini.
2: Nggih, Pak sama Pak Ribawe, ada tiangi di ruang se, Pak Nutup nggih sareng-sami ampun nggih.
0: Nggih.
2: Cucuk semua.
0: Wali Mbak Mini Rahajang Mesandekan niki nggih. Rahajang Wengi Jebak.
3: Jebak Rahajang Wengi.
0: Nggih, Pak Banu.
3: Nggih. Sakro.
0: Amangkinan becik Pak Banu pun api gatrane.
3: Becik-becik mantan. Anu lagi bengi. Lagi bengi.
0: Lagi bengik ngik. Iya. Dumogi gelis kena nge. Panggilang bengiknya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Dumon kembang ni.
0: Napi judulnya ni Pak Banu.
3: Deuli Wawak Gung.
0: Hah?
3: Wawak Gung.
0: Wawak Gung?
3: Iya. Dari Deuli.
0: Deuli.
3: Nasinya nasi gaya nasi jagung.
0: Wak-wak gung nasi jagung.
3: Nggih. Maka tere domon ayo.
0: Nggih.
3: Enten mau yang mongga. Enten beli widi. Palara. Anggara. Bumin.

0: beli DVD, beli tawan. Moga sehat selalu. Mendawan. Ribawa. Bawa.
1: Tenwenten nasi jagungnya niki Pak Banu.
0: Tenwenten.
1: Nggih. Seni Lianan.
0: Lianan. Surat lamaran.
1: Surat lamaran.
0: Mau lamaran Bayu.
1: Asik.
0: Enten Bu Yeni. Bu Ketut, Bu Nyoman, Bu Juru Buspa, Samian Mantan Bayu.
1: Nggih.
0: Bayu.
1: Iya.
0: Bayu yang 979 itu hilang, Bayu.
1: Apanya?
0: Frekuensinya, Bayu.
1: Walah. Lah sampean ini monitor lewat ini, mana digital?
0: Ini 100 yang 100 berapa?
1: Oh, 101 101,2 atau 106 ya?
0: Begitu kurang tapi bisa no.
1: Oh, ini daerah mana? Tak infokan di teknisinya Pak Banu.
0: Di Situbondo.
1: Oh, daerah Situbondo. Oke, siap.
0: Iya, iya. Kalau sama-sama no, kumpul sama dengan Nano Bayu. RRI Jember.
1: Oh, ketumpuk itu?
0: Iya.
1: Walah.
0: Dulunya tidak kumpul, sekarang kumpul kalah berarti blast tidak ada yang 979 itu.
1: Oh iya iya iya, oke sebentar diinfokan ya.
0: Direksi, siap. Ya, dari si yang Jember yang anu tolong digeser.
1: Pak Banu ini ada salam dari Pak Nyoman Netep ini.
0: Iya, Pak Nyoman Netep. Dewan Daru Genaro, Bapak Dimas. Ini kalau sore tidak ada yuk Mbak Yu yang 100 berapa 101 yuk.
1: Oh gitu. Kok beda-beda gitu ya?
0: Nggak tahu ya apa ada di
1: ada gangguan di mana ya nggak tahu ya kita ya. Kendalanya di mana? Oke, terima kasih informasinya Pak Banu. Iya. Lekas sembuh ya Pak Banu ya.
0: Amin, amin.
1: Bahayu. Siap.
0: Jangan tugas semua.
1: Mewali Pak Banu, sehat selalu sekeluarga memang ya karena sekarang cuacanya lumayan ekstrim ya. Angin kenceng, panas, sepol, debu di mana-mana. Aduh. Pokoknya kurang menyenangkan. Yang penting kita tetap jaga kesehatan ya. Untuk Bunda Janura, Pak Nyoman Netep serta Bu Ari BT Ten Meresi Dayang On Air Salamanten Sareng Grup Asik-Asik Happy Nge Suksemu Niki Bu Ari Reng Banjar Tegal Pak Nyoman Netep salam ajeng Bu Santi Nge Sareng Bu Made Rejeki Bunda Janura juga salam Rahayu Niki. Yang ada kesempatan on air dijebak nanti bisa di ruang rindu ya.

0: Loh.
1: Apa, Bli?
2: Adi terus dong, kan ada berita kebakaran jani, oh. Umah, paon, ure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo, oh.
1: Tong, Bli. Kebakaran di jah ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mendeh. Denung nyelu ngawak, apa buen ngutang pungpungan roko. De ngawak-ngawak, waspadan tuh Bli.
2: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur berjani sebelum lu.
1: De dogen sampai kebakaran jenggot Bli.
2: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lo.
3: Elingang semeton, mangde state waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, setate rahayu.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ari Kusmiran dengan Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, sudah berlalu dari ruang dengar Anda, tentunya di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebelum saya sapa Bu Resmi, ada siapa di 24644? Halo, ruang rindu?
1: Halo,
0: Ayu. Yuhu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mbak Yeni.
1: Ya, lagunya dong. Lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu.
0: Cintaku Tak Terbatas Waktu. Biar tidak membuang-buang sampah ya. Maksudnya membuang-buang waktu. Jangan buang sampah sembarangan.
1: Iya,
0: oke. Apalagi depan rumahku ya.
1: Ya, itu dah, Mbak.
0: Oke.
1: Biar waktunya enggak sia-sia gitu.
0: Ada aja istilah Mbak Yeni. Tadi biar enggak buang-buang waktu, ini waktu enggak sia-sia. Ntar lagi apa lagi nih? Lucu Mbak Yeni. Oke deh, lanjut Mbak.
1: Nyalak dulu. Kemudian untuk Bu Ari Dede, Pak Samongnya juga, Bang Sid, Bang Li, Bang Tawan, selamat malam. Ya untuk semuanya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas Mayu, terima kasih waktunya. Bye-bye.
0: Bye-bye buat Mbak Yeni. Selamat beristirahat kembali Mbak Yeni. Nah, setelah dari Mbak Yeni ada Bu Resmi Citra Lestari. Selamat malam Ruang Rindu Bu Resmi.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama Ayu Sundari Cantik Jelita.
0: Aduh, terima kasih Buku yang Cantik Jelita juga. Apa kabar Ibu?
2: Ape-ape wae
0: kabari,
2: Mbak Ayu. Tadi ya. Maaf ya, gak ikutan dijebak. Lagi ke sebelah tadi, ke Produa Singaraja.
0: Oh gitu, ya gak apa-apa. Kan iya, harus balance ya, seimbang ya, Pro 1 dan Pro 2. Oke. Okay.
2: Kan sama-sama Singaraja juga ya.
0: Oh, betul.
2: Satu gedung lagi ya.
0: Oh, betul. Sama Mas Adit ya tadi ya.
2: Enggak, Wira.
0: Oh iya, Aditya Wira namanya.
2: Oh, Aditya Wira namanya,
0: iya.
2: Ya. Oh, taunya Wira doang.
0: Oh iya, si panggilannya deh. Wira ya.
2: Iya.
0: Kalau di sebelah Wira, di sini Wiri ya. Bu Resmi.
2: Oh gitu, Wara Wiri. Kami Wira ke Wiri.
0: Oke deh.
2: Wah Ayu,
0: iya.
2: Kabarnya api-api kan ya.
0: Api-api banget.
2: Kalau
0: ya, begitu anginnya kayak tadi Ayu, ya Bu ya. Gimana?
2: Ya kalau sama Mbak Ayu kan cerah ceria.
0: Aduh astungkar. Cerah ceria. Oke okay deh. Gimana Bu Resmi? Cuaca hari ini begitu anginnya luar biasa dari kemarin-kemarin itu ya.
2: Ya sama anginnya luar biasa. Panas,
0: debu.
2: Sampai pusing.
0: Ah ya. Benar-benar. Sangat tidak menyenangkan.
2: Aduh gak bisa bikin ini ya Mbak Ayu ya,
0: iya.
2: Gak bisa kayak Mbak Ayu deh bikin glowing gitu adanya ya.
0: Ada aja Bu Resmi ini. Udah disenggol sama Mr. Mahmud ini Bu Resmi. Oke deh.
2: Iya ya, Mr. Mahmud.
0: Sabar.
2: Sabar. Okay.
0: Gimana mau dengerin lagunya sih? Iya.
2: Orang sabar disayang Mbak Ayu nanti ya.
0: Bener banget, tahu aja Bu Resmi. Oke deh, mau dengerin lagunya
2: ya
0: deh, siapa
2: karena
0: nih?
2: Karena sekarang sudah malam, di ujung malam aja ya sama Meriam Belina ya Mbak Ayu.
0: Di ujung malam, sebentar. Yang nyanyi siapa ya?
2: Meriam Belina ya.
0: Adanya Payung
2: Meriam
0: Teduh. Adanya
2: Payung Teduh Meriam Belina gak ada di ujung malam gitu ya.
0: Meriam Belina lagi tidur, dia gak mau nyanyi malam ini. Gak ada
2: oh,
0: Ibu
2: gitu ya.
0: Yang mana maunya?
2: Ya deh, Payung Teduh aja deh. Maunya Mbak Ayu aja
0: tapi,
2: deh.
0: Tapi kurang oldies itu sayang.
2: Oh gitu ya.
0: Gimana mau
2: terus
0: yang
2: terus kalau Vina Panduwinata ada?
0: Vina yang mana nih?
2: Yang Cinta Bergedar Hatiku.
0: Asik.
2: Saat berkenalan dengannya. Gitu.
0: Cinta ya judulnya ya.
2: Iya, Cinta.
0: Sebentar.
2: Ada ya.
0: Sebentar. Semoga ada ya. Semoga ada.
2: Ya, ada. Pernah sama request sama itu Mbak Heni.
0: Siapa? Sebentar. Ini masih banyak ya kumpulannya ini. Cinta
2: salam,
0: apa
2: salam,
0: surat
2: siapa
0: cinta?
2: Yang
0: apa kok enggak?
2: Cinta doang enggak ada suratnya.
0: Oh,
2: cinta.
0: Ya ya, sebentar, sebentar. Kok nggak ada ini? Aku cinta dia malah. Surat cinta cinta
2: oh,
0: yang
2: kalau ada, ya udah.
0: Cinta yang terakhir, yang mana? Yang mana bawa dagu?
2: Nggak ada.
0: Yang mana?
2: Ya, boleh.
0: Yang mana?
2: Pokoknya pinapin-win apa ya, terserah aja Mbak Ayu.
0: Oke, siap. Baik, baik, baik ya. Salah satu tak pilihkan ya, Ibu ya.
2: Iya. Yang romantis-romantis gitu ya.
0: Oh, yang romantis. Yang milu-milu sedikit ya.
2: Yang milu-milu. Okay. Ya, biar dengerinnya agak ngantuk-ngantuk gitu ya, udah malam.
0: Oke, betul itu.
2: Ya, ya. Salam-salam tadi siapa? Mr. Mahmud ya yang nengok ya.
0: Benar.
2: Ya deh, mat malam Mr. Mahmud, Bu Janura, Ci Eli, Bu Ari juga ya, Bu Yeni, Bu Manda juga. Terus sama Bu Desa, sama Pak Widi juga ya, ayo gabung Pak Widi, jangan ke ini ya, jangan ke sebelah dulu ya. Terus ada Pak Ribau, Pak Samong, Pak Jero Ketut juga, dan Tawan juga. Tawan sekarang jarang naik ya, Tawan ya, lagi sibuk ya Tawan
0: dia.
2: Ya.
0: Ada proyek.
2: Oh ada proyek ya, ya deh Hastung Kare, semoga dilancarkan. Pak London juga ya, Ken Arok juga, dan kesemuanya okay. Tanpa kecuali. Makasih Mbak Ayu cantik.
0: Baik, terima kasih
2: nanti
0: Bu Resmi.
2: Pulangnya hati-hati ya.
0: Iya sayangku, terima kasih Bu Resmi. Sebentar tak puterin Aku Makin Cinta ya dari Mbak Vina ya. Aku makin cinta sama Bu Resmi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, kenapa ini putus-putus?
3: Kabar Mbak Ayu?
0: Baik.
3: Mbak Ayu nampak cantik ya.
0: Aduh, tahu aja. Bohong.
3: Ya.
0: Dengan Pak siapa ini? Pak Dewantara atau Pak siapa ini?
3: Singelah, Mbak
0: Ayu. Siapa?
3: Singelah.
0: Singelah. Oh, Pak KL toh. Ada aja istilah singelah sekarang. Belum kaya biasanya ya julukannya ya. Apa itu Pak Gaul?
3: Kalau ada Natalia aja.
0: Apa?
3: Natalia.
0: Natalia. Natalia dari Ebit kalau nggak salah ya. Benarkah?
3: Obi Mesak.
0: Obi Mesak. Oke, ditunggu ada ya.
3: Salahnya tadi ada Bu Resmi ya.
0: Betul.
3: Ada beli sama baru. Nah, Bu Yeni ya. Ada Ibu Kandini ya. Ada Ibu Yeni. Ada Ibu Kandini. Ada Ibu Nyana. Pokoknya semua fansnya.
0: Oke.
3: Sehat ya.
0: Iya. Kenapa ini putus-putus?
3: Mungkin sinyal.
0: Iya, benar banget.
3: Buat Mbak Ayu ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Pak Singelah. Sehat selalu ya Pak Singelah ya. Untuk Bunda Janura dan Mbak Mini, harap sabar nunggu antriannya. Untuk Bu Ari BT juga, kalau bisa on air monggo di Ruang Rindu. Jangan-jangan udah tidur ini Bu Ari ya. Mau bikin orderan apa jenengnya? Belayak ya. Harus tidur selit biar bisa melayani pembeli dan pelayanannya juga good gitu ya. Yang masih terjaga belum tidur atau mungkin sedang santai dengerin Persatu, silakan nanti on air ya di 24644 ataupun di WA call-nya Persatu.
4: Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, apakah Anda pernah merasa hari ini belum dimulai rasanya kalau kita belum minum kopi? Nah, ternyata rasa ingin minum kopi terus-menerus ada hubungannya dengan kafein. Kafein bekerja dengan menghambat adenosis, yaitu zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk dan lelah. Akibatnya, kita merasa lebih segar dan waspada setelah minum kopi. Kalau kopi dikonsumsi secara rutin, tubuh bisa beradaptasi dengan kafein. Akibatnya, tanpa kopi kita bisa merasa lebih lelah, mengantuk, sulit fokus, bahkan mengalami sakit kepala. Inilah yang membuat seseorang merasa harus minum kopi lagi. Dan ternyata tubuh kita terbiasa dengan asupan kafein. Sebenarnya boleh menikmati kopi, tapi tetap perhatikan jumlahnya dan jangan sampai kopi mengganggu tidur atau membuat kita bergantung untuk bisa beraktivitas. Karena ngopi boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi satu-satunya sumber tenaga kita.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lihat tuh, anak-anak itu. Semangat banget ya.
3: Iya, mereka bukan cuma anak-anak biasa. Mereka calon pemimpin, guru, dokter, petani, dan penerus bangsa.
2: Kadang kita berpikir, menjaga negara itu tugas pemerintah aja ya.
3: Padahal, menjaga negara juga bisa dimulai dari menjaga generasi muda. Memberikan pendidikan yang baik, perhatian, dan teladan yang positif.
2: Karena dari mereka nanti, masa depan Indonesia ditentukan.
3: Betul, tunas bangsa yang tumbuh kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
4: Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia.

0: Iya, mendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sebelum menyapa Mbak Mini cantik jelita, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ketemu lagi Bayu.
0: Ketemu lagi sama Pak Banu. Oke deh. Gimana?
1: Lagunya Bayu.
0: Apa Pak Banu?
1: Dari Mawi Purba.
0: Judulnya?
1: Kau yang pertama.
0: Kau yang pertama.
1: Iya, Mawi Purba.
0: Bukan yang kedua.
1: Iya.
0: Yang ada malah. Sebentar Pak Banu, sebentar. Kau yang pertama, Nola Tilaar.
1: Oh, yang baru yang lagi-lagi enggak ada.
0: Oh, tak ada.
1: Tak ada. Ada begini, dari Nia dan Niati.
0: Yang mana?
1: Bayu, kalau rindu, gebuklah bantalmu. Bila kau rindu, gebuklah bantalmu. Dari Nia dan Niati.
0: Apa judulnya ya, Pak Banu ini?
1: Bila kau rindu, baliklah atau gebuklah bantalmu.
0: Sebentar, bila kau rindu, baliklah badanmu.
1: Bantalmu.
0: Oh, bantal. Tak kira balik badan, dapat uang 100.
1: Ada.
0: Ada. Beda.
1: Beda. Salam dulu, Bayu.
0: Yuk.
1: Ada barisan yang masuk resmi Bu Yeni, ada Cut Latur, ada lagi Pak Dewantara, Pekaulala Negara, ada lagi Pak Inggris, Pekaulala Sujana, Kerajaan, ada lagi
0: Lagi ada. Lagi ada
1: Bu Junara, Bu Manda, Bu Yuda, Bu Jero, Bu Nini Jero, Nini Gayatri, Jawati.
0: Oke.
1: Jawati.
0: Pak Jero Ribawa ini nyenggol.
1: Pak Jero Ribawa. Ya, udah tadi ada lagi Marwati Kelly.

0: Yang atas semuanya. Batin dia melong. Mas bang, bang. Oh, bang. Bang Alvin, Bang Ayu, Bang Maya, Bang Benny ke
1: semuanya. Ya, kesemuanya aja. Okey.
0: So, Bang Ayu, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ketemu di lain lagi.
1: Okey, terima kasih juga. Terima kasih. Buat Pak Banu, cepat sembuh ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Mini, Jegek.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Bagi rindu memori lewat lagu Ayu.
1: Iya, gimana belum ngantuk kan?
2: Hampir-hampir ngantuk. Hampir ngantuk. Masih kerja temani Ayu ini.
1: Aduh, terima kasih Mbak Mini. Tunggu sampai aku iya, pulang ya.
2: Mata mulutnya berbicara, tangannya kerja gitu.
1: Oh gitu, oke deh. Biar tambah semangat lagi. Nih, biar hilang ngantuknya mau dengerin lagunya siapa? Mau singkong dan keju?
2: Maunya sepanjang jalan kenangan.
1: Oh, sepanjang jalan kenangan. Oke deh, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Kalau ada yang Maria, ada Mas Banu, kemudian tadi Pak Lacuk, ada MM, Jeli, Bu Janura, Bu Desa, siapa lagi ya? Ken Arok, ya no. Pokoknya kesemuanya.
1: Betul.
2: Pulangnya hati-hati.
1: Ya sayangku, terima kasih Mbak Mini, sehat selalu, tetap semangat. Ngapain tuh kerapat keripit ini? Ada aja dikerjain ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Aduh, ya. Gimana Pak Cip? Ya, benarkah?
4: Mau. Aja,
1: pada orang Madura.
4: Orang Madura. Oh, tahu belum?
1: Tahu.
4: Tak bisa dibuka.
1: Yes, pokoknya tak bisa dibuka.
4: Mon basal sadar, bingung lah.
1: Berema kabar Pak Cip?
4: Alhamdulillah Bayu.
1: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
4: Kita diberi kesehatan.
1: Amin.
4: Ya Allah, diberi keselamatan. Tapi saya minta izin.
1: Kemana?
4: Bayu, mau ke Bangkalan.
1: Aduh, di Bangkalan mana?
4: Di Bangkalan daerah timur.
1: Oh.
4: Di Pamekasan.
1: Tapi sayangnya Ayu enggak di situ. Kalau di situ tak suruh mampir. Di Kemuning.
4: Oh, dari Kemuning.
1: Di Kemuning.
4: Dilewati
1: nanti. Dilewati aja ya.
4: Saya akan mau ke Pamekasan besok ini. Jam 3 insyaallah.
1: Sampai kapan di sana?
4: Ya, sampai topet-topnya itu mungkin.
1: Tapi kan bisa on air toh.
4: Tidak bisa, soalnya tidak pakai HP.
1: Oh, alah, ya udah. Ya, penting lancar ya.
4: Analog, pakai analog.
1: Oh, pakai analog, oke. Okay.
4: Iya. Mbak saya kemarin tabrakan langsung mati, sek bayu.
1: Oh, ini lelahi yang benar ya, Pak Cip?
4: Iya. Habis pulang dari nganterin mantan, pulangnya jam 3 itu. Langsung meninggal.
1: Aduh, turut berduka ya Pak Cip.
4: Iya, kakak masih ada di rumah sakit. Tapi mbak, aduh, sudah meninggal sesak di tempat.
1: Iya, yang sabar Pak Cip.
4: Iya, makanya saya mulain besok. Ini mau ke Madura dulu Pak Yu.
1: Iya, iya, oke.
4: Doanya biar selamat di perjalanan.
1: Amin, iya. Benar-benar Pak Cip, pokoknya supaya dilancarkan upacaranya.
4: Iya, ketemu lagi. Supaya nyampe lagi ke Muncar.
1: Iya. Oke, sekarang lagunya.
4: Lagunya itu minta dari Beta Sonata.
1: Yang mana?
4: Yaudah, yang cetek apa aja yang ada.
1: Oke, siap.
4: Biar tidak bingung kayak Pak Banu.
1: Suka bikin bingung ya Pak Banu tuh.

0: Ya, salam okay. yang buat Pak Bano. Buat siapa lagi ya?
1: Banyak banyak. Beda Mbak Mini.
0: Oh, Mbak Mimi tu yang mesti siapa lagi? Dah ingat sama Mbak Cik. Saya niruin Mbak Mimi barusan. Siapa lagi ya?
1: Ini nyusul ngechat ini. Salam sama Pak Cip dan Bu Ari BT katanya. Baru dia ingat.
0: Kalau saya ingat ya buat Mbak Mimi salam sehat. Buat Mbak Ari BT, Ari Semiru, Janora, Bu Manda, juga Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Bunga, Mbak Yeni, juga Mbak Wanda, juga Jeli, juga Nenek Jero Gayatri, juga Nyuman Netep, Nyuman Negara, Pak Astawa, juga Mr. Mahmud, Mas Awan, Ramadan, Mas Dimas, dan kesemuanya, tanpa terkecuali spesialnya buat beli tawar.
1: Ini ucapan ikut selamat. Berduka cita katanya Pak Cip dari Bu Ari.
0: Oh ya, saya mohon doanya. Mudah-mudahan selamat di perjalanan saya karena saya mulai besok mau ke Madura. Mungkin satu minggu tidak bisa mengudara di RRI.
1: Ya, hati-hati Pak Cip katanya Mr. Mahmud ini pesannya.
0: Iya. Okay. Saya naik bis dan nyetir sendiri.
1: Tetap hati-hati ya, jangan sampai ada copet ya.
0: Iya, soalnya itu yang rawan memang.
1: Iya benar. Situasi seperti tempat, ini ya.
0: Tempatnya di Bungorasi biasanya.
1: Nah benar, rawan banget. Dulu saya melalui Bungorasi 4 tahun lebih.
0: Iya, mulai dulu saya mulai masih Bangkalan Kamal itu.
1: Iya, benar.
0: Kapal Bangkalan masih mulai belum ada Suramadu, sudah rawan memang nyampe sana. Ya, makasih ke semuanya ya, Bayu. Salam sehat, salam persaudaraan buat Bayu, selamat bertugas. Sehat selalu, tetap ceria bahagia dengan keluarganya.
1: Amin.
0: RRI tetap jaya di udara. Tak tunggu lagunya, Bayu.
1: Siap.
0: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya keluarga ya. Kakak dari Pak Cip. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan ya. Moga-moga eparengana sabar, lancar lagi acara nepon ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, sebelum saya putarkan Betaria Sonata, mungkin ada pendengar lain lagi yang ingin ikutan. Kami masih beri kesempatan, mumpung masih ada waktu, bisa beratensi di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Papa Dimas.
1: Burung gagak, burung terembung di pohon kokat.
0: Cakep.
1: Burung elang juga ada di situ jam 1. Walaupun Jepang tidak biasa masuk, tetap semangat. Karena masih ada Ruang Rindu yang menunggu.
0: Nah, benar sekali. Gimana kabarnya Papa Dimas?
1: Ya, kabarnya Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terus sekarang ya, hari ini mau buka lapak atau gimana?
1: Barusan datang, Mbak.
0: Oh, barusan datang. Oke, okay, deh.
1: Barusan datang, nanti jam 2 baru OTW lagi.
0: Oke, okay, sekarang istirahat dulu ya.
1: Ya.
0: Gimana mau dengar lagunya siapa?
1: Dengan siapa saya bicara ini?
0: Dengan Syahrini.
1: Apakah dengan di pohon salam ada burung anu?
0: Ada
1: burung kenari, burung belatik.
0: Apaan tuh?
1: Apakah dengan Dewi Persik?
0: Dewi Persiknya besok aja di Medangdutan ya.
1: Oh iya, tadi ada Pak Cik ya. Pak Cik juga Bapak Dimas mengucapkan ikut berduka cita ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran ya, sesuai dengan, dan almarhumah diterima di sisi sesuai dengan amal ibadah ya.
0: Amin.
1: Terus juga ada Mbak Yeni. Ya, untuk tidak korosi waktu, Mbak Ayu.
0: Oke. Okay. Iya, benar banget. Gimana? Mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Tadi Mbak Mini kan tidak membuang-buang waktu, tidak adanya Bapak Dimas sekarang tidak korosi waktu.
0: Tidak korosi waktu. Ya benar. Oke. Okay. Gimana?
1: Itu aja, Wali aja deh.
0: Kok Wali toh? Yang rada oldies itu apa gitu?
1: Oh gitu. Di batas kota ini yang itu boleh?
0: Di batas, oh boleh banget.
1: Nah itu loh. Tapi yang itu Mayu, hapuslah air matamu.
0: Si Tommy J. Pisa.
1: Itu dah.
0: Ya oke, okay, siap ditunggu ya.
1: Ya pokoknya salamnya ke semuanya dah. Yang oleng-oleng Papa Dimas okay. Pokoknya salam calling balik semua pen proses kudingan pun merana, moga sehat semuanya ya, tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya. Buat Mbak Ayu, selama RI masih berkumandang, belum keperaduan ini.
0: Oke, okay, siap. Baik. Ya. Terima kasih Papa Dimas. Ya, terima kasih, selamat beristirahat. Mudah-mudahan refresh kembali sebentar ya untuk beraktivitas. Yang belum sempat on air, besok kita jumpa di Lopina ya. Karena keterbatasan waktu, jadi yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah kirim chat ke WA Pro 1. Ada Pak Juro Ribawe katanya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Mbak Ayuku Sundari. Titip salam untuk Bu Resmi, Bu Sudarmini, Mas Banu, Mr. Mahmud, Pak Cip, turut berduka cita yang sabar katanya. Oke, terima kasih Mbak Ayuku Sundari. Terima kasih kembali untuk Pak Juro Ribawe. Selamat beristirahat ya Pak Jero ya. Sampai jumpa besok di acara-acara berikutnya. Untuk Mbak Yani, Pak KL, terus ada siapa? Pak Banu, Pak C, Papa Dimas, Bu Resmi, Mr. Mahmud, Mbak Mini, terus ada Pak Jero Ribawa dan Bu Ari BT. Wah, iki soalnya waktu ya Mr. Mahmud ya, sepurane. Sesok kita jumpa lagi di Lopina. Semoga bisa on air ya untuk Mr. Mahmud dan yang lainnya yang belum sempat on air. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Lolung.
1: Ah. Lane ada war-war sejabaning para ratu anu tadi ngomilatin. Saki walau para ratu ini mekejang semua kalah.
2: Kalah para ratu ini.
1: Lain tersadu
2: pasaran terbaru. Iya, arah-arah pengumuman. Apa pengumuman?
1: Dibuka pendaftaran untuk siapa saja yang berani.
2: Kalpina tadi P3K.
1: Tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi. Ada persyaratan lain nih.

isine yen sing ngidang alahang putri ning puri itu mbantang piye nang galang-galang.

0: anak ane tusing para ratu ngemilodin yang saget kalah oleh keperanian itu sang Raden Dewi sing melipatan hidup mulai jeng mati mepungal.
1: Wah, yen gitu rasa yang bapu malu, bo, sing lu sing siap nih, no. Bejere.
0: Do,
1: bokemo.
0: Kadang-kadang do nganten penangkan mati. Ya.
1: Nah, yen bu pelajar, mendingan dalan sana pada.
0: Matinya mendingan dalan.
1: mendingan.
0: Nonya nawang kali itu jeng, saya nggak dong soal kenapa tuh sen.
1: 3 × 3 + 5 sejak saya tanya wah mati.
0: Ya bocor lah jahnya sedang.
1: Boleh nih, boleh. Bodo,
0: masalah nasib tuh.
1: Bong nih, bong.
2: Ulian bapak jejak mati.
0: Ini nasib jejak mati.

0: anak menawang dadok. Nyen ya widok sing nyadolnya pasti mati. Bapun ya nang malu mati ya.
1: Jening nawang nutup aku nak nawang nutup kalau bisa nyanen gitu
0: maruk bus dingin apa pojok jah bayu terkenal mati
2: jani mati ben bidan dong
1: nyanyi nang mati beno Dobo, ngadainan kangwan ubi, keladi.
0: Yang kini galak.
1: Itu aja
0: ngadainan. Oyong nih, yang kini galak, panah aja, kaso aja, bani senasan.
1: Tawaan ke, bani udah dijangar nih, boleh.
0: Sekan mani nih, sekan mani.

0: aja saja si keno kal bando aja kan ben pidan kal dirasa ane benyop sing tawang ane pastiko mulu aja ne busan pastiko ibi pastiko ne subo liwat mekejang pasti nekel teko sing tawang
1: buat saja gitu panang lah senjata mangan senjata yang sing bentangan senjata ijo ada yang jani perlu ada nih. Nah bapak mendukung mana?
0: Kejang benar nih ngacaknya.
1: Mendukung? Main? Jadi kalau jalan.
0: Nah yang boyok itu bapak nak nutuk ya. Kalau yang sakit pangdojo kalah.
1: Nah
0: yang kalah. Ya sing melipot kan benar tahun 2023 aja sing ada PB ben. Ya mati lah.

0: berpikir positif, positive thinking. Nah, Pak Bojek.
1: Nya nawang, luang nasib, eh. Ah. Menang landas itu.
0: Nah,
1: kurang man. Nah, Pak Bojek nutuk-nutuk berjalanin. Pengtayan ngadok pek senjata, kepuri ya. Nah. Jalan.

0: Jalan-jalan beli kopuri mandire. Mandire raja. Mandi gitu nah.
1: Mandire.
0: Benar, artinya bergulir terus menerus mengalir itu.

0: listening. Komisi tulisan, selamat datang di arena pertempuran.
1: Pertempuran?
0: Ah, menang sih pertempuran. Kau kan lagi menang.
1: Awas hati-hati ada.
0: Aeng, harap tenang ada ujian gitu.
1: Nina, lima ya puri.
0: Misi rasmi, misi umul-umul, tu misi amu, tu misi teno. Nih, bawa tu.

0: Aduh, Bagong Bian cokor dewa, aduh.
1: Cek ada cicing mana?
0: Cek panas malu, cek panas.
1: Oh, cek suhu.
0: Panas sepeseng panas sepe kengkeng.
2: Pun bawa mediang pun PCR
1: benar. Bawa swab, sepak semangun
0: wah. Niki sarang sami yang pun lengkap vaksin, niki vaksin.
2: Pun. Tension yang tengah bohong vaksin.
1: Budak,
2: tension tengah di bohong.
1: Budak tension li.
2: Tada lebih bohong.
1: Ada. Yang ganti tensi tinggi mau jalan jongkok kan ibu.
2: Ini apa dah?
0: Berpengaruh dengan tensi menyongkok aja tinggi.
1: Nih, pangtan kenal.
0: Oh, pasti kena tensi tinggi ya jongkok. Oh, lewat tensi ya dari
1: ini. Keluarga besar nih.
0: Oh, lewat. Ya, Adit. 30 nih, ya, apa nih, usah nih. Oh, 35.
2: 36,2 dunia yang berasal. Cit, dikena dua.
0: Niki 35,1. 36,1.
1: Jumat yang saya titit, gitu.
2: Yes, tuh.
1: Aeng.
2: Betul.
1: Nyunak dong di balai, tit, gitu. Jika flat listrik lah.
0: Nge, mangke, dumun. Atuh.

0: tuan-tuan beli negak negak beli negak beli.
1: Oh betul.
0: Beli dengan sesuatu.
1: Tidak sedikit tidak melingi.
0: Subro, subro, tidak.
1: Subro,
0: sakit busano, pakai tiang.

0: Bangun
1: do jegedo mau
2: kuliah. Nang metedo sayuati, sebakti reng kor dewo.
1: Nang benang tegak malu do jegedo arak deratu.
3: Enggak melamli.
0: Bos apa ya, Bos? Yen mani yang

0: iki sane mapesengan puri mandiro ni.
1: Padut iki padut.
2: Iya. Inapi. Biar tandro. Do dijabo kadang subo ado tulis nisan subo puri mandiro.
1: Niki kan nyekeneng tiang wali niki padut niki.
2: Sajo aja masih nak main rao sing gitu. Men. Tadi jag

0: Sekadi kater sane piragi titiang sampun ring medsos sesampun wenten.
1: Ampun baca di medsos.
0: Wenten karya sayem maro, sewa maro sapunika. Patut, patut.
2: Patut san, benah san, benah, benah. Dan nanya malu lah matakon tadi yen ke
3: Nabi kadal tak
0: nak Nabi
2: jadi nak nak masih mat mat lagak
3: nak ingat wanita.

0: ayah nih ki.
1: Dong nak kal milu nih yang dong milu milu milu.
2: Masih kemana?
3: Dados dados
1: milu
3: dados.
2: Kan waru-waru dados nyel kan tadi kan kita.
3: Dados dados.
1: Ya subuh jen nyel kan tadi yang kene pakaian nih dewa ratu. Anak me. Dong nak mas wayang baro kita nak. Cak paling sing pakaian nih cak mas.
0: Angkat demon dak cak kor war busana ni kaya nang bang durung pelaga
1: aduh ya war aduh
3: ngulon sing lah aduh ora sing
2: lah
0: tukang jahit ni mire bang pulang kampung
2: mesti kot kemo sing ngejang kain kan ora gatno
1: bibikinnya dong
0: ya
1: banyak nang neci sing di ama kenyi
0: oke
1: bang bang pakaiannya mau
0: anu jan ring koper nih kau saasan nih koper sing dolar-dolar nih kau satu set nih kau mak wangken
1: wis bener
0: jadi niki
2: ya bang yang tiang mbangun nem lo niki kan adung tiang
1: oke ana man boy oke do sing yo nyakal se pakaiannya
3: bang yang meniki ya
1: ada nih nyim
4: pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Benah masih banglah masih nyen ada nih.
0: Panjakti pang-pang uning yang kali dah bagong dia.
1: Nah, apa uling di pagian makido nak.
0: Sekarang gunung masa ada niki meriki nak kan.
1: KTP nyen ada nih.
0: Nomor nek kuda nomor nek kan gitu.

0: Mbah yang kade sapunikan tapi antuk titiang madol pang becik antuk titiang niki na.
1: Mudian tadi matur ke kedo pun api antuk titiang.
2: Menani peserta.
1: Nah, saya ngelah ada no.

0: sekadi war-ware rien. Wantah sang peroratu, didiang nak boyo peroratu.
1: Ten ratu jadi tiang.

0: Ian Ratu udah jelas lah, waduh
1: lah,
0: banyak liu
2: cara puri di sini.
0: Man
3: Ratu titiang nentan panjang
0: sebinan yang puniko yang rawasan panjang titi anak boyo panjang.

0: anake banyak kan ngelar pengustian.
1: Pengustian
0: ngelar sang ratu. Ti anak wenten ten madu we siro siro.
1: Engkau masih siro siro ya?
2: Kau jelek jelek, engkau mana kena mana? Sang prabu, sang nato ratu, sing
3: nge.
2: Yan roseng ya ipanya
3: tan talar tu.
2: Sing masin. Nah, sing adone ngawi wenangan ane kalita. Kek sing ngerti-ngerti nak buka gelas nah.
3: Niki nak mangkal ados pamirat harus jelas niki.
2: Nah, iki jani boyo sang ado ratu sing payak masing-masing. Ardene beno sing kena ban gelas ngeraos.
1: Ardene bingung coba dewas niki.
3: Ben jelas menapi niki.
2: Ardene yang dote mai to. Dote mai kalmilu mas wayam baro ngadul atas engkau ikan yang mune uling dipotong negen bos sing manut nak buka gelak
1: boleh
2: dah milu nak riu para ratu nekal anu
4: iya neng mule ketan ngelak
0: kiyo tiang mule
1: makin umun yen tiang mule tongos tiang sing adau
2: manien Mekito gede nak buka.
1: Ada si John.
2: Umah sing ngelah sang Prabu sing. Masih neng nak banyak sing. Leng pidan di jauh. Dadi ngelola no. Gitu
3: deh. Jangan ngoyong leng pidan.

0: Subo Biaso hidup dari alam.
1: Maksudnya maksudnya
0: sirup tiange di kiape. Ngajang tiange di seduk.
1: Ada mentan seduk tan aja. Mentan siatan sirup.
2: Nyak ya itu.
0: Nyak.
3: Mondi sengso. Nek cakal lah ge apa ne? Wei. Yan bulon dot kalmilu mas wayo ba. Rosen gitu yo. Kawang anu ne penadin ne.
0: Napi.
3: Yan di menang subuh yo menang. Bagio agot sing itu yo.
0: Ah ngisi gumi.
3: Bener. Dikalah lan to sing. Ba kawang tu mati.

0: ampun biasa. Nak majaguran, nama siap pasti ke kalah menang bobe aso dia.
1: Ya biasa itu subat awang lah. Ni teh mati ni siapa dalam angka?
2: Nak sampun jagen tiangin. Setonden tiang nang pemenang nak mati mula malu kena hang tiang.
3: Ampun dah pikirkan
2: mati. Ampun.
0: Betayan yang mati yang
2: perasaan. Ye, nak bapa tiang nevayan boleh tiang ay bangwang malu.
0: Siap siap nih bangwang.
1: Nah yang supaya kita siapa bisa nak buka gelang rasa. Tak ada jening kiri
3: tengah lupa. Sampun sampun jag ikhlas dan.
1: No, kita perjalanan itu.
3: Tidak apa
1: biasa. Laku nenek.
3: Makin ada ragong istri, makin.
1: No, jening pangkar. Luaran
3: jeneng, luaran hijau pindah ke Bandang, aduh. Ragong istri tuh, cokore dewa.
1: Ya laku nungguan, mundur jeret-jeret yang tadi seng medel-medel. Dijau nih, bibikinnya.
3: Dan Niko sampun, Nelu, pake dong mau.
1: Asaneng,
3: asane.
1: Weekend ini nak buka idewa, ini sumpah ada nak rao nih. Dijau idewa tuh, kemudian jago sekap tadi nak.
3: Ya, tu dewa ratu, dan malu nah, makan lumun. Dia mau dijotan.
1: Bi,
3: dia.
1: Ngujang tadi cek tumen nih jening buka gitu. Biasanya cepok, dia bakat jerit. Sengkadi menu ya, nojak nyelesah semua medal. Nih cek kengkin tadi, panggilu pangpat bakat jerit.
3: Niko sampun tenuning, makan lumun. Beli, beli.
0: Asana?
3: Dan, makan lumun.
1: Ngoyong-ngoyong, dah benar ngelimpang, dah benar main ke mobil. Panggelah kalau ngalih ke gedongan.
3: Oh, kentan.
1: Antok sedikit. Nenek, cahit nih, kan milu sayang barang ngoyong ke malu di nina.
3: Ya, mangkin, Niki, duman, Riki.
1: Ngoyong-ngoyong.
3: Oh, ingin.
1: Panggelah lah, kan ngalih.
3: Ngian sampun kadi pun itu.
1: Nih, ngalih-ngalih, dewa di jauh. Dewa di
3: nina, nih. Mangkin, Nen. Nen teh malu.
2: Kengken.
3: Ija dua gong biang pejo.
2: Hmm.
3: Isu berlewat. Adi asan-asan
2: kaya.
3: Ini malu. Nen malu.
2: Kengken.
3: Pijau aja pidan tren.
0: Tren pada.
2: Tren. Bicara ingat kengjit ne.
3: Be.
0: Jitu ingat.
3: Jit jajo.
0: Oh dugas di.
3: Nen malu nah.
0: Jit temu anda.
2: Tuh di persimpangan jalan.
0: Negeri apa persimpangan?
2: Agan beli paling ngalih jalan tu.
0: Oh.
2: Nee cingaan itu di jalan.
3: Yang kiri yang dua bung istri.
2: Tuh dua bung istri.
3: Nah.
0: Tuh ya.
3: Tuh sumpah.
2: Tuh ya.

becek kan Kordewo merati aksoyang aratu duagung nanti becek-becek kan patai aksoyang mangdo sayan-sayan tinggelah santuk angan cokori dewo ngaksi aratu duagung.

0: mangken lumun. Nabi sane banget kayo na rasa palungko cokodo nabi sane banget.
1: Jejak.

Dewa Ratu. Memang kan saya waktu titiang ngeton anggan palungguh cokori Dewa sekadi kaserapan kebunikia Ratu Duanggung.

sering daging penyimpenan palungguh cokori dewa yah to dewa ratu ri sejeroning penyimpenan punika palungguh cokori dewa ngaksi sekadi desang yang sasi mecepol ulung megelebong ke diasa punika ratu.

0: kidul ngemanahin nabi. Artin penyumpenan palungguh cokori dewa puniku Ratu Dua Agung Istri. Yah, kados tembe palungguh cokor dewa nyumpeno ka di asa puniko nabi. Ya teduwak nih puniko daging penyumpenan cokori dewa Ratu Dua Agung.
1: Nyak jah.

0: Li,
1: Iken.
0: Seken ni kan cingak kene di tempat ni ne, Li.
1: Ni boyo.
0: Melenan pesan dia orang.
1: Dijana melenan.
0: Busano murub bengong cani wang.
1: Ni sih sejeruan pas saya mbaro rasa Li.
0: Ambung miek ngelikum.
1: Oh.
0: Nyampuah.
1: Pih.
2: Kangap titiang awas ngadon
0: bapu ane subuh tua bawardo somaro masih demen ingat apa buen cening
1: apa ranang segitu
3: Enciklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Anedot tentian ratu, uning ratu, sanejen mewasto wikan dini.
1: Nang niko, awas mungkin.
0: Yang matake ring ratu, wikan ring ratu, ring wikan dini.

0: mancan dulu.
1: Kengkeng.
0: Tanroh nak mulai dom mulo. Oh, okan ida do ida sang Prabu dini. Oh, pesengan idom lo sang ada len. Dua dia wikan dini. Duh, ido sebuah nomadan kok itu.

0: yo nikah sana tak kena
1: tiang. Sana kondiang.
0: Di tiang sana tak kena tiang. Uning ratu. Sana cian wikan dini.
2: Ido mau ikan dulu yang kau nak beli bola bangun ni kan ni kan ngerti tiang masih.
3: Ngerti ya petakon.
0: Kau ngerti ni. Sing ngerti kan petakon.
3: Oh.

0: atu kemat lak nikan tanu ning eh
1: ini wikan ini eh
0: bang yang titiano jarang
1: beli orang ah.
2: Et artinya maksud artin wikan ini gitu maksudnya iseng gak ido katakona ido belum
0: ada tergantung kan karena ujian apora ditakon kan sayembara nih
2: bener gitu maksudnya iya
3: wikan emat
1: terus ampun iyan wikan itu pasti kedua peradnyan
2: wikan peradnyan.

0: nyeduak di kali ini. Hah? Nyeduak jani. Tuh apa dan wikan dini?
1: Dini?
0: Ane suboliwat tawang, ane jani tawang, ane keltekau tawang.
2: Waduh wikan dini.
0: Niko mas tanah wikan dini.
2: Wikan dini, wikan dini, jani. Nawang anu jani, nawang anu bakal tekau.
1: Dito negate, warna mana?

0: sangke lan ta siang. Mbok dewa bakal ngalah apa ngidang menang di pesewa marane ne.
1: Sangka
0: diangan ido diwagong istri gak kepesengan ido diawikan dini dah sing udah sing petang

0: gelah dilingah he lah entas gelah jadi kemak gelah bok lah entas yang gitu ya ni
1: masa pun nabi lagi
0: kenosok tanpa senjata ni ada ni ngebok ada ni dan orang nebak sih ngangon senjata ya ni nusuk sih ya ya dewa ratu dan Semondo sene anu madan ke sinatrio yang menurut dia.
2: Itu kene ning. Nah, pusat to sing salah.
0: Ngebok tekak
2: ngebok raos.
3: Sing menang itu. Sing menang nene.
2: Nah, cara dewok iki nang gitu.

0: Kaso beno dewa dikumine paling dua.
1: Sumbong ini dikumine.
0: Kewalo sihatno sing dewa.

0: di DO ni gede kan badan musuh. Yeah, ni cenik masih musuh.
1: Pantawang di kayo, dawang teka musuh di kelon, kangen lek
0: pantawang. Tuno jagroi DO tekan yang musuh, mawinan buku kini dan dene.
2: Nah, pipun iki ya, ratu dua kong istri.

0: Tandanya kudu-kudu kondis tanjang singaan di Dewo.
1: No.
0: Saking walon di tengah sing singaan bani Dewo.
1: Nah, jani tiang. Jani jauh. Terangnya nih.
2: Buda

0: Cepet idewo. Teken sengketo ni ane malu. Sodawok idewo kelawan yang beli. Ado dikali dituane. Ma pesengan gano kelawan yang gani. Idewo dari ratu dinu. Jani buin tetep.
1: Dawak pesemayan yang dumon dawak. Oh iya, dewa ratu. Iya.

0: Ani bakal megablok kene mbek itu yang lanjut anu bidan.
1: Ingat Ambeli Subayo ane malu. Panyeru adi ane malu ajak dadwo. Tiang mah peseng lili. Beli mah pesengan ikuni.
0: Tuh dewa ratu.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 145 sebagai berikut.

yang artinya hendaknya ia dengan seksama mengikuti adat kebiasaan yang terpuji dan peraturan-peraturan tentang perbuatan baik. Hati-hati menjaga kesucian dan mengendalikan semua panca inderanya. Hendaklah ia mengucapkan doa-doa dan tanpa rasa payah, ia hendaknya setiap hari menghaturkan persembahan kepada Agni. Umat Sedharma yang kami hormati, dari sloka ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan sejati tidak hanya tercermin dari ritual lahiriah, tetapi lebih dari itu, dari kesiapan batin, kesucian diri, dan disiplin spiritual dalam melaksanakan kewajiban harian. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kehidupan yang harmonis, selaras dengan Dharma, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghadirkan Paramesanti.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Minggu berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menyapa Anda pagi ini di hari Senin 28 September 2026. Semoga pagi ini Henny jumpai Anda dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat tentunya ya. Dan tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Hari ini pendengar sesaat lagi Renungan Pagi Jagre Winungu akan kami menghadirkan narasumber dari PHDI Ibu Leleng. Nanti kita akan berbincang bersama Pak Putu Wilase, Niki yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ngiring sarangin Malaysia Bos Niki, Pak Jero Maliarse, Bu Ari, Ring Banjar Tegal, Bu Janura, Ding Bangli yang sudah pagi-pagi Niki sudah mengirimkan WhatsAppnya nge. Rahayu, Rahajang Semeng Niki untuk semuanya. Sesaat lagi kami hadirkan Jagra Winungu. Tetap di Pro 1.

0: Hanya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan RRI Denpasar, Jagrewinungu, Renungan Pagi dari RRI Singaraja kembali kami hadirkan pagi ini di hari Senin 28 September 2026. Ya. Dan pagi ini pendengar kita akan berbincang Niki bersama Bapak Putu Wilase dari PHD Ibu Leleng. Dan pagi ini kita akan membahas terkait Sadripu dan Sadguna dalam agama Hindu. Pendengar nanti juga bisa ikut bergabung ya. Ngiring sarangin Niki, kita meblik bahkan sarang-sarang, berdiskusi bersama. Kenten, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait topik kita. Kenten bisa ikut bergabung di line telepon 24644 atau bisa di WhatsAppnya juga di 0811-399-9790. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini, Bapak Putu Wilase. Selamat pagi, Rajang Sembang, Niki Om Swastiastu.
1: Selamat pagi, Swastiastu.
0: Swastiastu, besok sama Bapak sampun hadir. Ya, kalau pagi-pagi sih agak dingin Singaraja, padahal siangnya aja panas mekeplak gitu. Angin lumayan kencang, tapi tetap semangat, apalagi Niki kemarin kayaknya banyak yang piodalan gitu, Pak Putu nggih. Ya. Pak Putu juga kayaknya kemana-mana Niki beberapa hari Niki nonton piodalan, tapi tetap semangat Niki Jagrewinungu ring Pro 1. Sukses semua Pak Putu. Ya. Dan Niki menarik topiknya punapi Niki. Dan terus Pak Putu menghadirkan topik Sadripu dan Sadguna dalam agama Hindu. Jadi ngentenin malih kan. Durus-durus teman Pak Putu pun api niki.
1: Om Swastiastu. Selamat pagi umat sedharma dan pendengar yang berbahagia. Seperti yang disampaikan judul atau topik yang kita bicarakan pada hari ini adalah Sadripu dan Sadguna. Sadripu itu sering disebut dalam agama kita adalah musuh dalam diri yang suka mengganggu kita. Oleh karena itu kita perlu obatnya gitulah. Sadguna itulah obatnya. Jadi Sadripu itu musuh, sedangkan Sadguna itu adalah enam kebijakan. Kalau kita andaikan itulah kebalikan daripada Sadripu, Sadguna itu. Oleh karena itu melalui kesempatan ini nanti saya mengajak umat sedharma yang berbahagia untuk memberikan masukan, tambahan. Mari kita diskusi untuk mencapai, meningkatkan, mencari kebenaran yang mendekati kebenaran itu sendiri. Saya akan mulai dari Sadripu. Itulah enam musuh yang terdiri dari enam, yaitu kama itu nafsu, kerode itu marah atau dikuasai kemarahan, dan lobe itu rakus, moh itu bingung, made itu adalah kesombongan, keangkuhan, matsari itu iri hati. Bahkan kalau pegawai kita bicara pada pegawai kita 1621, barang siapa dalam hidup ini mengumbar tiga hal saja dari musuh itu, yaitu kama, kerode, dan lobe itu, akan mengantarkan yang atmo nanti menuju pintu gerbang neraka. Nah, pilihan ada pada kita. Kalau ingin nanti pada saat kita mati, atma kita tamasya ke neraka, penuhi itu atau lakukan hal itu. Tapi kalau ingin nanti atma kita ketika kita mati tidak ketemu dengan neraka atau bisa terhindar dari hal itu, maka hindarilah dalam hidup ini. Itulah intinya pada saat itu. Oleh karena itu perlu kita usahakan dalam hidup ini bagaimana menghadapi musuh itu, Sadripu itu. Kalau kita andaikan sebagai musuh itu adalah sebagai penyakit dalam diri kita, maka itu harus dicarikan obatnya. Obatnya itu adalah tidak lain adalah Sadguna. Itu adalah enam kebijakan. Saya akan sampaikan, kalau kamu itu raga, itu nafsu, kebalikan itu adalah santuse. Santuse itu rasa damai itu. Ya. Kemudian ditambah dengan mendalami ajaran yama niyama dalam agama Hindu, panca yama berarti dan panca niyama berarti. Panca yama berarti itu pengenalian diri secara lahir, dan panca niyama berarti itu adalah pengenalian diri secara batin. Saya secara umum aja, nanti Mat Sedharma, bapak-bapak yang sudah seperti Pak Malease dan yang lainnya, mudah-mudahan bisa menyampaikan tambahan nanti itu. Kemudian kerudu itu, kemarahan itu bisa diatasi atau dilawannya itulah kesama, sabar, dan prema. Prema itu kan cinta kasih. Kemudian kesama, prema itu bagaimana menghilangkan marah itu. Itu di Sarasamucaya pasal 94 itu kesama, dan 95 itu adalah bagaimana melupakan kesalahan orang lain supaya kita bisa seperti ular meninggalkan kulitnya itu. Pada saat mengkules, dia mengkules di satu tempat, pada saat selesai tidak ingat kembali lagi. Begitulah harusnya kita melupakan kesalahan orang lain atau yang kepada kita, supaya kita tidak ingat kembali pada salah orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita pernah ditolong oleh seseorang sampai mati menjelma pun harus diingat itu. Itu anunya, bedanya itu, kebalikannya. Kalau kita dijelekkan itu harus dilupakan, sedangkan kalau dibantu itu harus diingatkan. Kemudian lobe. Lobe itu adalah rakus itu. Untuk mengatasi kerakusan itu, rakus, demit termasuk di dalamnya, itu kebalikannya senang mendandung punya. Dan mendandung punya itu sudah ada cara. Mulailah kita dari barang-barang tidak kurang berharga gitu, bisa ikhlas, lalu tingkatkan kepada yang lebih mahal dan seterusnya, sampai mendandung punya itu dengan yang disebut dengan abayi dana. Itu termasuk dana yang paling tinggi dalam ajaran itu. Dan abayi dana itu bagaimana kita bisa membuat orang itu tidak punya rasa takut kepada kita, tidak punya rasa minder dan sebagainya itu. Selalu membagian dalam arti positif. Itu yang dimaksudkan. Kemudian mohon itu bingung. Bingung itu, mengapa kita bisa bingung? Itu diakibatkan karena awidya. Awidya itu bukan bodoh sebenarnya, arti sebenarnya hanya kurang tahu, itu dia alasan. Jadi bukan bodoh, itu obatnya adalah awidya, harus ada pengetahuan. Dan jinyana itu, jinyana itu bisa diartikan, jinyana itulah guru, malah pengetahuan. Barang siapa yang memiliki jinyana, yang memiliki pengetahuan, itulah bisa disebut guru itu. Atau di dalam kebutuhan suci itu disebut dengan kawi kanan. Kawi kanan mamu nahang sekancan pangering tamati sami. Itu karena kawi kanan itu jadi jana pengetahuan, itu bisa disebut sebagai widi sekali gitulah katanya. Kemudian madu itu bingung, kesombongan. Itu harus ditaklukkan dengan rasa ngandap kasor. Itu winaya. Dengan ngandap kasor, winaya itu artinya ajaran. Orang yang sudah belajar banyak itu bisa merenahkan sifat sombong, sifat madu itu. Kemudian iri hati itu harus dibalik dengan metri. Karuna itu, metri. Ya. Bagaimana kita kalau yang iri hati itu kan sering disebutkan SMS. Senang melihat orang susah, harus dibalik, harus kita suka melihat, senang melihat orang suka, sukses, gitu. Bahagia gitu. Makanya dalam gurdan ada dikatakan, kalau bahagiakanlah, kalau kita ada orang bahagia kita harus ikut. Tapi kalau ada teman yang menderita juga kita harus ikut, dalam artian memberi bantuan, pertolongan dan seterusnya. Nah itu sebagai pengantar aja, silakan nanti.
0: Dan bahkan kalau sekarang seharusnya tidak diumbar, malah sekarang marah apapun diumbar-umbar genten ya. Bukan neraka, nanti saat di neraka mendapat sesuatu tadi dikatakan ya. Tapi malah sekarang langsung biasanya dapat neraka dunia genten katanya bilang genten. Nah punapi niki pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar, bagaimana Anda melihatnya niki? Padahal sudah lampun wenten genten saat ribu sebenarnya pengendalinya nike tadi sampun disampaikan sadguna gitu. Sudah ada sebenarnya niki penetralisirnya, penawarnya gitu. Pun api Anda melihatnya saat ini, fenomena saat ini di masyarakat kita gitu, ngiring berdiskusi bersama. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan di line telepon 24644 ataupun di WhatsAppnya niki di 0811-399-9790. Nah tapi kalau membahas sadripu dan sadguna niki Pak Putu, makin di tengah perkembangan kenten, kalau Pak Putu melihat juga sadripunya banyak kenten dan terlihat kenten nggih kaman pidan kan engkebanga gati ya. Kenten kalau sekarang kok malah edengange gati ya. Kenten kalau tadi dikatakan sebenarnya ada pengendalinya tapi sekarang malah tantangina sahane kenten punapi Pak Putu sebenarnya niki.
1: Karena begini, kalau kemarahan itu akan tidak bisa ditundukkan dengan kebencian juga gitu. Malah orang-orang bijak gitu seperti Sang Buddha pernah mengatakan kemarahan itu tidak akan pernah bisa ditundukkan dengan kebencian. Dia hanya bisa ditundukkan dengan cinta kasih gitu. Hanya itu yang bisa mengalahkan mereka. Ambillah contoh dalam cerita Sutusumo misalnya. Si harimau setelah mendapat sentuhan dari Sutusumo nangis dia setelah makan anaknya. Yang jani mungkin macan ngeling kan 120 lagi sing nawang pengkolan. Nah itulah kena sentuhan cinta kasih. Oleh karena itu bagaimana ini harus perlu latihan. Makanya ide kertas nanti dalam Gurun Suci mengatakan bibit sayangi pamula pangkan di sedemente kena manulung anak gitu. Sehingga seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang dan seterusnya kan begitu. Jadi kalau kita ingin menolong orang, bibit sayang dulu tanam dalam diri kita, baru akan tumbuh pikiran untuk menolong orang lain. Tapi kalau kita tanam bibit benci, marah yang tumbuh begitu aja. Dan kemarahan itu tidak bisa pernah akan dikalahkan dengan kebencian itu.
0: Dan itu perlu dilatih terus ya, sebenarnya.
1: Banyak ambillah contoh orang-orang besar itulah dalam hal itu seperti Mahatma Gandhi. Saya baca beliau kan minta kepada jaksa penuntut umum supaya yang nembak itu dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Begitulah orang-orang yang berjiwa besar dengan rasa cinta kasih. Tapi kalau kita istilah Bali apalagi sekarang zaman kali ini dikatakan gedeg manusia itu dimuncuk cungohne gitu, nenggel gitu. Bantes nenenge do kan sebe. Apa ngengkeng neneng, apa kuangan, serut pelengane gitu. Mekerengan gitu. Karena di zaman kali ini kan ada empat yang mudah menyulut terjadinya pertengkaran.
0: Napi Pak Putu.
1: Di satu pada miras. Maaf ini bukan merendahkan kita, sastra mengatakan begitu. Kadang-kadang ingin gedak gentipal bang berikan ke hukum minum malah bedek ngaku mabuk kan gitu. Berikan ke hukum. Sudah itu pada tempat-tempat pelacuran. Pergi ke komplek ngangon mungkin sing mayah sing uyut ya anu ne petugas ya ne ngerakse barang itu gitu. Kemudian pada tempat pada anu harta benda. Sehingga sekarang kan sering berita baik di RRI maupun di media elektronik anu banyak orang yang tidak tanggung-tanggung membunuh saudara kandung, orang tua demi dapat bagian lebih daripada harta kekayaan itu. Itu yang terjadi. Oleh karena itulah bagaimana di zaman kali ini kan harus kita jangan sampai hanyut. Ini yang harus diusahakan. Itulah saat gunung itu kita sebagai obatnya itu salah satu
0: itu sebagai obatnya kita. Dan tidak tanggung-tanggung juga banyak yang mengumbar lobe misalnya. Sebenarnya lobe ini ke musuh kita tapi sekarang malah diumbar. Bangga jadi anak lobe kenten. Nah, hal-hal seperti itu mungkin perlu dilatih, dilatih, dan
1: ya, dilatih. Mian Bani, ya. Jangan sampai begitu.
0: Baik. Niki Pak Jero Maliarse, banyak sekali kayaknya ketikannya. Jauh Tuni, Niki mau ikut bergabung. Ketan Bu Ari Ring Banyar Tegal juga selamat pagi. Juga Bu Janura Ring Bangli sudah mengirimkan WhatsAppnya. Nyarengin Dumun katanya, Niki Bu Ari katanya sambil jualan, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja Pak Putu pagi-pagi untuk Jagrewinungu. Engge kita sapa Dumun wenten sira niki selamat. Ya, terlalu lama ya Hen. Ya. Terus malih ring 0362 24644 niki nggih. Wenten Pak Jero Maliarse, Om Swastiastu, Pak Putu sebagai narasumber niki Satripu dan Satguna dalam perspektif Hindu. Topik niki mengingatkan kita sebagai umat Hindu bahwa ada 6 musuh yang harus dikendalikan dan Satguna sebagai pengendalian diri sehingga mencapai hidup dan kehidupan yang baik, damai, sejahtera, harmonis dan tentram serta bermartabat atau mempunyai harga diri. Jadi hidup sudah berbekal karma wesana atau perbuatan masa lampau waktu kehidupan sebelumnya. Maka terapkanlah triber, bersyukur, bersabar, berpikir positif serta juga disertai dengan tri utama yaitu doa, usaha, dan keyakinan. Hidup sebagai umat Hindu mengendalikan 6 musuh juga menerapkan ajaran agama Hindu seperti kaya wakmane, berbuat, berkata, dan berpikir baik agar hidup ini tenang, damai, dan sejahtera, dan juga bahagia. Trihita Karana juga sebagai dasar kehidupan, karena Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan. Nah, sehubungan dengan itu, kendalikan nafsu satripu dengan selalu mulat sarire, mengoreksi diri tentang hal-hal negatif dan diri sendiri, sehingga mencapai tujuan agama Hindu, moksartam jagadita ya caiti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau mempunyai ajaran dharma tetap sebagai pegangan kehidupan. Nah, demikian Niki sharingnya. Suksema pisan Pak Jero Maliarse nggih. Sampun mengirimkan WA-nya Niki panjang sekali ketikannya keten. Ya. Tapi kadang Niki Pak Putu mungkin tapi sebelum ditanggapi kita sapa dumun nggih Niki. Ya. Pura, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Anggi, sarang sira Niki.
2: Ya Niki ring negara,
0: Mai. Pak Nyoman Niki ring negara. Anggi, terus Pak Nyoman nyarengin Niki.
2: Siang Niki, metakian nih. Bentuk itu kepanggilan siang jadi, anu nih. Mereka menyerang tiada dirinya. Wenten itu yang akan tegak-tegak dibal itu dagok mendarah dagingnya. Gedeg ini kau punya kue udah zaman dahulu sampai sekarang. Karena Wenten anak sekarang di sampun itu sampun api ini kan. Kalau ini yang matakan Malaysia. Sampun api itu anu cara mengatasi sadripu itu saduno gitu kan. Ya terjadi lah sebenarnya ini pada sumber ini.
0: Enggi, sukses sama Pak Nyoman.
2: Santi,
0: Om, enggi, sukses sama sampun nyarengin niki. Nah, pun api niki wetan agedag sampai mendarah daging sampai berapa turunan niki jawab begandong gedage niki tan ilang-ilange. Pun api niki genten nggih. Malih ring 24644 mungkin mendengar Pro 1 wenten juga niki ring WhatsApp-nya. Dados nyarengin numun Om Swastiastu. Rajang Semang niki Ibu Janura ring Bangli.
3: Om Swastiastu Rajang Semang Mbak Eni. Sarang Pak Putu Rara Sumar niki titah sering wonten niki ya kan. Niki dan ya musuh dalam diri kita. Kemudian satribu niki 6 musuh yang ada. Jadi yang untuk mengendalikan biar tidak musuh itu terus jalan dengan baik dia di dalam diri kita dikendalikan orang sadguna. Ternyata niki minam yening salah satu sadribu niki kita tidak bisa mengendalikan seperti niki tapi meiti niki iriati niki kadang-kadang kan ada salah satu yang tidak bisa diolah terus-terus dia setiap ketemu orang yang lebih maju dari dirinya atau bencinya, irinya bagaimana caranya dikejok terus tidak pernah hilang-hilang pun api ngolahnya untuk di saduna nike mangde timbul dengan dengan punya dia iri hati ni kan kadang-kadang bede-bede orang timpalan je luang ni kan kena maju lebih maju dari dirinya dia aing mungkin inginan ngorta kamu main kadang-kadang ni kan tidak baik menerima ke dijelek-jelek kan karena dia iri nah, yeah. Nabi cara ni kan Pak Kudu nah yeah. Ni kan mantan ledangan yeah. Suk semang ni deh
0: santi
3: rayu-rayu ngiri
0: nggih rahayu ibu reng Bangli nah niki fenomena apa lagi nah mungkin di media sosial ibu ya marena engedengan padahal belum tentu nih kegelah nih pendidikan dan mentalnya sampun pun ortang kemumai ortang biar misi tambah-tambahin nah itu dia pun api ya niki kata baik sampun tiga dumun nge wenten tadi Pak Jeromali Arse wenten Bu Janura wenten Pak Nyoman niki reng negara durus dumun Pak Putu pun api niki
1: Pemaliase tiang tanggapi tiang bersyukur ditambahkan seperti itu. Jadi sejalan pikiran tiangnya dengan beliau. Kemudian Pak Nyoman, ada nak mekelung ngobrol gedeng. Nika nak kewagati nyusutin penyakit dia yang kadang bekaratan gitu. Yang irage bahasa Bali nih gitu yang ini. Yang irage ngah DWK misi daki gitu. Mari ada usaha untuk anu. Ngedasin, nyutsut gitu. Kemudian yang singgah iragu misi daki kadang kedas dan dewek bahkan depin dan singgah karatan gitu. Coba yang gedeg basangi yang tiang gitu memeke dumun gitu amannya ngegegang binatrip terusang begedeg gitu lamun modong sudang gitu karena yang gedeg itu tulurin kan anaknya sanggol bisa ninjak jalanan ngentungang barang, apa ya boleh nih barangnya? Itu kan gedege menguasai jalanan bakal tinggal ke nyandu peyot batasnya, mari sih ingat, oh mari gedege mukade nih, mari ingatkan bahwa gedege mukade, yang sing itu nak jangan ganti yang nanti gedeg basang nih gedeg angun nyagur dan sebagainya gitu. Nike harus dipisahkan, memang belajar harus belajar apa kundungan yang gedeg yang ubah pangdadik ini apa keuntungan itu cukup gede nih ke gitu. Harus latihan dan latihan itu salah satu contoh yang tiang agetan bener konten melah gede gitu apa kerana gitu tetapnya seduk wasang itu lah karena nakit tua kan nutur maluan kaki ini nutur pih dilah nasi nih gitu. Adik itu senyak seduk wasangnya karena gedeg yang jani bahas mahal kan luang undung dari sekian berdikan ngonyang bahas kan itu nah, itulah harus renungan kita sering merenung apa untung ruginya yang gedeg yang tiang itu dah mertepukin gobane yang dinuju gedeg jokbo mulu bodo bin yang ngetang bodo nih bin sekian persen gitu oleh karena itulah kurangi berdik itu nah, kemudian Bu Janura lagi itu anaknya memang iri hati itu kewah memang segebedek gitu. Tapi iraga harus kengkenang apanglah rasa simpatik teken timpal teken sayang. Ambillah contoh sering. Mari anaknya jani nuju rainan gitu misalnya nih muarung buka ke benda karena suan maturan beperagaan kayaknya buka ke dagangannya. Ani iri hati, pish. Ini rainan sing dadi metutup pasti ngelah bererong gitu bener itu nak iri tuh, nak iri hati pokoknya ya sing ada harus jelek hati gedeg pasangnya meninggah deh berita ya ada anak dugaan atau sugihan kan ya ya gedeg bu itulah penyakit sebenarnya gitu yang mekeluh-keluh sakit memang karena yang ngedegang timpal patuh umpama yang umpamakan seperti kita anu mentur timpal aja tai timpalan lekar bendur konden karuan kena tapi raga belimane malu lakar ngedegang timpal raga bemaluan begedang senyapulas padahal ane lakar bah apa dan silakakan kita itu belum tentu ya kena gitu lah nyak nasib nih karmu wasane luang sengane pamaliase sing kena ya tapi ragu tetep kena gitu. Nah itu harus ditenangkan apa untung rugi nih yang terlalu terus gedeg gitu.
0: Apa untung rugi? Padahal kalau kita marah gedeg nih aja nyakitin ibu pedidih ya, sana nih ke nyesaknya sendiri kenten nge. Baik, kita sapa dumun Pak Putu yeah. Sane male yang ikut bergabung nih Om Swastiastu Rahayang Semang.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi,
1: Anggi. Kira-kira Pak Somo.
0: Pak Somo niki suara nih.
4: Nggih.
0: Om Swastiastu. Nggih, terus
1: Pak Somo.
4: Namanya ini benar sekali dikatakan tadi, tidak ada solusi lain kecuali melatih. Karena kalau seperti tadi, kalau sudah karatan, kalau nggak pelan-pelan dikerik tuh karatannya, nggak pernah bisa bersih. Karena kalau iri itu ada di dalam hati.

0: sesuai dengan apa yang kita selalu pikirkan. Kamu adalah apa yang kamu selalu pikirkan. Kalau kamu mau cinta kasih, ya pikirkan selalu cinta kasih. Salah satu sumber cinta kasih itu adalah, ya sumber cinta kasih abadi itu adalah Tuhan. Jadi anggaplah gedeg bahasa niteken orang, ketetangga atau apa, ingat, wah itu juga adalah Tuhan, ada Tuhan di dalam diri orang itu. Gedeg bahasa niteken ini, oh itu adalah Tuhan juga di dalam. Kalau latih setiap hari begitu, nanti lama-lama pasti berubah pikiran. Karena kita kadang-kadang anggap itu hanya pengetahuan, padahal harusnya pengetahuan itu dilatih sehingga menjadi alat yang baik untuk berubah pikiran kita. Itu aja, terima kasih.
1: Thank you, Pak Tut, Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om, aduh, tenangnya niki. Yusuk semua pisah niki, Pak Soma. Pikiran niki akan berubah jika berubah dari yang dipikirkan kenten, namun dipikirkannya yang baik-baik ya otomatis terus kenten ya. Terus yang baik yang diucapkan, karena kan katanya pikiran ke magnet kenten Pak Putung ya. Kalau pikirannya pun jelek kan nike yang jelek-jelek jadi magnetnya tertarik.
2: Istilah Bali Pak Sumono apangkat dadi agol. Dadi kebiasaan.
1: Dadi kebiasaan kenten baik. Satu penelpon numun Pak Putu niki. Rami niki sare nyarengin Om Swastiastu Rajang Semang niki.
3: Om Swastiastu acara Bu Nyoman be pengantar acara jar rame.
1: Pak Jeromali Arsa sing puas niki WA mantan jar langsung langsung telepon kenten Pak Jerenge.
2: Nggih, terus Pak Ali ya.
3: Om Swastiastu, Bapak Putu.
2: Swastiastu nggih terus Pak. Oke.
3: Tapi sana kabar oleh Pak Cuma ini kebecek pisang di tiang ngewawahin kemantan. Benteng ucapan suci musuh maparo dan madoh ring awak ring hati teungguannya. Berarti musuh itu tidak jauh, ada dalam diri kita sendiri. Kerik-kerik sekali rawas Pak Somawau, apang juga di kedas dan ajaran-ajaran agama. Hidup ini memang sulit. Saat bawam tak bawati, apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Sehingga benar sekali Pak Soma dari Sangsit menyampaikan, pikirkanlah yang positif, ulas asih. Jangan melandaskan diri pada yang Bapak sebut Pak Putu sadribu, karena sadribu itu yang berkati keras dalam diri jaga-jaga sampai keturunan berikutnya, berarti lama-lama badan kita akan rusak diri dengan kotoran sadribu itu sendiri. Maka dari itu sadarilah bahwa hidup ini susah. Sang Buddha menyatakan ibarat berenang di lautan samudra. Siapa baru bisa berenang, selamat. Tidak bisa berenang, tenggelam ke lembah dosa. Nah ini yang sulit akan dilakukan, tetapi bisa diasah di, terus menerus sehingga menjadi kebiasaan. Nah itu barangkali Pak Putu ampure, wenten kawas sering kaliwan, ngembas mana sering mangupure, yang wenten rawas sedang iwan, ngembas gan sinampure.
1: Pak Jero, sukses Pak Jero, rahayu rahayu niki. Bisa diasah terus sehingga jadi kebiasaan katanya. Nggih, bisa ala biasa gitu katanya. Nggih, Pak Suardana juga mengirimkan WhatsApp niki sok semua Pak Suardana, salah pilih tujuan ajaran, salah satu tujuan ajaran agama itu apa ini? Oh, seperti menuju moksa ketemu keterikatan dan penderitaan karena baru dijanjikan moksa, bertahan pada pilihan yang salah yaitu kepuasan sesaat bukan kelepasan, itu dungu karena kebodohan membuat bertahan di petunjuk yang salah tapi dianggap benar sehingga terjadi kebohongan, fitnah dan kekerasan di mana-mana. Bagaimana nih menurut Pak Putu katanya? Bagaimana salah pilih tujuan agama Hindu itu keliru seperti mencari moksa namun ketemu keterikatan dan penderitaan karena baru dijanjikan moksa jadi bertahan pada pilihan yang salah yaitu kepuasan.

0: sesaat, bukan kelepasan. Nah, itu dungu. Karena kebodohan itu biasanya membuat bertahan di petunjuk yang salah, tapi dianggap benar, sehingga terjadi kebohongan, fitnah, dan kekerasan. Genten, ge. Benten Pak Jero Dane, juga Niki Om Swastiastu, selamat pagi. Bapak Putu, selaku narasumber, berbicara tentang pikiran dalam kehidupan, gerak tubuh, dan sebagai penentu segalanya. Dalam Sarasamuscaya disebutkan, apang ikang manah, nimitaning suarga narake. Jadi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara agar pikiran kita bisa fokus, karena pikiran Niki selalu ngumbare. Nah, Niki benten Bunda Budi juga di Tamlang. Niki Om Swastiastu, Bunda monitor Niki ngelebengan persiapan bekal menderap manyi, katanya Pak Putu Wimi itu jak naon nih Bunda Budi. Niki enggih, kita tanggapi dumen Pak Putu. Terus Pak Putu.
1: Niki ropel nih, okay. Seperti tadi Pak Somo dengan Pak Maliase sudah begitu, itu perlu latih seperti saya katakan deh, apa ngidang tadi dari agol menjadi kebiasaan. Patu itu perlu dilatih. Coba irake terjahan dia yang biasa melaksanakan terjahan dia 3 kali, sapin misalnya. Sanjane jok plus jam 1 dan bisa apa ya keuangan itu. Akhirnya bangun kembali gitu. Nah, itu yang dimaksud oleh Bang Dariagol. Kemudian Bu siapa nih? Pikiran itu seperti kuda binal dia itu. Kalau dia dilatih pasti akan jinak itu. Lama-lama. Latihan ini penting gitu. Nike nih maksudnya, karena pikiran itu adalah biang kerok. Jadi dari pikiran itu tumbuh bibit itu tumbuh. Itu apalagi nanti lingkungan pergaulan itu ibarat rambut. Seperti tadi Kak Pak Malaysia, kalau kita memikirkan yang jelek pasti jelek ketemu. Itu rambutnya itu. Oleh karena itu pikirkan yang baik-baik. Ajen berusaha yang baik juga ketemu yang tidak baik gitu. Apalagi umar gitulah. Oleh karena itu kita bisa meniru laut lah. Sebagai laut sudah remanya itu, berapapun sungai yang masuk ke laut, laut itu tidak meluap dia. Begitu juga orang bijak, bagaimanapun dia dapat ejekan dan sebagainya, beliau tidak akan marah. Itulah, itu amanat begawat gitu 270. Tuh. Tidurlah laut itu supaya kita bisa tenang gitu.
0: Baik, tapi ada yang mengatakan nah ada batas gedegnya gitu ya. Mungkin ya. Nah, Nike yang gimana pun api Nike harusnya sama-sama introspeksi diri kan Pak Putu ya,
1: artinya kan marah itu boleh marah supaya bisa ditolerir kan tidak ya. Makanya kita harus apa sih untungnya marah, ruginya marah gitu ya. Sering saya katakan seperti Sokrates. Beliau itu kan orang suka diskusi, tapi istrinya itu rewel, marah saja. Tapi dia hikmahnya dicari. Suatu ketika pernah dia lambat diskusi dengan temannya. Karena lambat, terus dia mohon maaf. Maaf hari ini saya lambat karena istri saya sakit. Tapi saya malang hari ini juga gitu. Karena istri saya sakit, dia tidak sempat ngomel gitu. Sehingga saya tidak dapat pendidikan untuk menahan marah gitu. Itu imahnya cari, kalau punya istri cerewet itulah, atau siapa saja dalam hidup sehari-hari ini, kita bisa nerima itu dengan lapang dada, dengan baik, tidak marah, itu berarti lulus ujiannya. Hikmahnya dicari. Syukur kalau punya istri cerewet, berarti kita dilatih untuk tidak cepat marah itu.
0: Oke, wah, berarti suami Heni ini bersyukur Pak ya, Heni cerewet soalnya. Baik.
1: Harus kita cari itu hikmahnya kita cari.
0: Harus dicari hikmahnya, Ketan.
1: Jangan jeleknya aja dipikir itu.
0: Nah, Niki kalau Pak Suwardana Niki biasanya karena ada yang pilih tujuan agama Hindu, kadang ada yang keliru mencari mencari moksa ketemunya keterikatan penderitaan gitu. Nah, gimana nih?
1: Makanya begini, moksa itu kan kebebasan gitu. Terlepasan dari ikatan duniawi. Tapi zaman sekarang kan tujuannya mencari kesenangan rohani, tapi yang terpilih jadinya adalah keterikatan. Itu yang dimaksud kira-kira apa soalnya? Saya hanya istilah Bali madi itu. Jadi untuk mencapai kemoksa itu, kebebasan itu, harus mulai sekarang pikiran itu dibebaskan. Karena pikiran itu ibarat kita memakai kacamata. Kalau Bu Eni sekarang pakai kacamata putih, masih pagi, semua orang kan terang kelihatan. Ane bodon bedi bagus kena itu. Tapi yang kacem selemangon jong mengkejang peteng ane putih kati selem depok ni balik. Itulah ibaratnya kita melihat dunia ini. Kalau kita melihat dunia ini dengan rasa marah, jong mengkejang adegin gitu. Mengkejang adegin. Tapi kalau kita terima hidup ini dengan rasa bahagia, ini adalah karya Tuhan, fragment Tuhan, kita jangan tertipu, itu berusaha kita betul, ya tenang aja, dunia ini akan menyenangkan bagi kita. Itu aja.
0: Apalagi kalau kita pagi, kita langsung menyapa dengan senyum, otomatis nalen ya sarang ya, mekenyam kenten ya, aman subuh mesebeng kan sembengan. Semua juga ikut jadinya mesebeng ketan mungkin Pak Putung ya. Wah, luar biasa niki pagi niki pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar. Rami sampun nyarengin ketan ya saat ripu dan saat guna dalam agama Hindu. Tapi kadang Pak Putu dari tadi juga mari kita introspeksi diri ketan, berkaca pada diri. Tapi kadang kalau dikasih masukan sama orang lain, dikritik sama orang lain, ya langsung emosi ketan Pak Putu. Sing demen asane kritik ke ketan. Sing demen dikasih masukan nih ke padahal nih ke baik untuk membangun kaitan biasanya pun api nih ke Pak Putu
1: memang ya, apa dan kewah kan tuh ya niraga pelihang kan gedeg itu memekade terus gedeg dan belok dan gitu. Harus kita terima yang ngidang hanya kayaknya orang-orang suci itu kan disebut orang majinyane. Dia kan bisa memilah dan memilih mana baik buruk itu. Ani gelajar kutangi ya saya telepang. Itu orang bijak seperti angsa itu. Kelihatannya dia minum lumpur, tapi yang dimakan adalah sari-sarinya aja. Yang jelek itu jangan dipikirkan. Itu harusnya kita. Itu. Tapi kita jarang bisa begitu masih. Gitu.
0: Iya. Tapi kembali ke Pak Somo tadi dilatih dan dilatih.
1: Iraga ajak lebihan nunggu main poli di otakian itu.
0: Itu dia Pak Putu sekarang apalagi dengan tuntutan banyak hal gitu ya, tuntutan ekonomi, tuntutan di masyarakat ya asane predikat predikat orang nih ke itu yang terpenting gimana orang lain melihat kita, kita asane pangmelah gen tepuk genten misalnya. Nah, itu mungkin tuntutannya banyak nih ke asane tadi main voli dikatakan di pikiran gitu.
1: Makanya sering saya katakan nanti sering baca Bagawati bab 13 pasal 8. Setiap yang lahir menjadi manusia dibelenggu oleh 6 hal. Lahir. Dan kalau lahir pasti akan mati. Yang ketiga jari umur tua. Saya jadi uban, gigi kecak gitu misalnya. Terima aja begitu karena begitu kodratnya gitu. Yang berikutnya itu adalah wiyadi, penyakit, biasa kita sakit. Kemudian harus pikiran yang sakit kayak wakang hati, nyangetan sakitnya gitu. Aman sakit ada yang kasihan nih, dokter ada yang, balian ada sekenal yang, itu kasihan lagi kelem. Aman beketuang ternyata mati terakhir, ya terima juga gitu. Kadang-kadang koma 6 bulan. Ada untungnya, syukurnya apa? Sakitnya sing asen gitu. Itulah harus kita syukuri. Kalau untung umur panjang, banyak ketemu dengan masalah, kebahagiaan dan jelek itu bahagia. Tapi kalau umur pendek, untungnya apa? Bedik nembukin nunduk, itu aja. Harus terima dengan senang hati.
0: Cara balinya agak
1: ya, makanya duka penderitaan. Orang hidup tidak ada pernah tidak pernah ada bahagia aja ya. Pasti ada kecewa. Amon takut kecewa di hidup itu itu riilnya kan kalau kita makna ekstrim. Udah itu yang keenam dosa. Itu tidak ada orang yang putih mulus pasti tenden man pelih gitu. Oleh karena nikmati, karena itulah kodrat. Oleh karena itu seperti yang disampaikan Pak Maliase tadi, karma wasana itu akan menentukan nasib kita dalam hidup ini gitu. Karma wasana itu hidup masalah kehidupan yang lalu, nasib dan karakter seperti tadi. Kalau memang karakternya sudah suka marah, susah sekali menghilangkan gitu. Yeah. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa seperti Pak Sumo, asal rajin gitu aja.
0: Rajin dilatih. Aduh, pendengar Pro 1, bagaimana pagi ini jagro winungu, jangan penange, kenten ge. Pasti semua ada kenten Pak Putu, saja sekarang dicoba niki, biar meredam kemarahan, iri hati, dan satripunya niki Pak Putu ge. Suk semua pisan Pak Putu. Mungkin terakhir untuk closing kita niki, apa yang ingin disampaikan Pak Putu ditekankan kembali niki terkait dengan topik kita pagi niki, satripu dan satguna dalam agama Hindu.
1: Jadi kembali mari kita usahakan, memang kita tahu ini musuh. Tadi Pak Malase ngutip Ramayana tuh. Raga di musuh mapare riati congonia tan mandoh ria. Kalau Prabu Dasarath itu ada kalimat yeke tanane di situ. Pada diri Prabu Dasarath semua hal yang enam itu tidak ada, artinya dijinakkan gitu dengan satguna itu. Amun ada masih riati jani gigisin sekebetikang pang sampai ngidang berbahagia melihat orang lain. Jadi agawi sukaning lain bisa membuat kebahagiaan orang lain dan dalam mati positif.
0: Baik, wah kalau semua bisa dikendalikan seperti itu ya damai kita Pak Putu ya, tidak ada pertentangan lagi sing ada menggonjekan kita di dunia nyata maupun di dunia maya kita Apalagi sekarang kalau kita lihat media sosialnya Pak Putu saling jelekan kita Itu sudah kayaknya jadi kebiasaan kita seperti tadi dikatakan Pak Putu, sebenarnya kebiasaan itu bisa dirubah jadi yang baik
1: pelan-pelan
0: katanya, karena orang bisa karena biasa kan esok semua bisa nih Pak Putu Wilase dari PHDI Buleleng niki memberikan topik kita di Jagra Winungu renungan pagi kali ini, satripu dan satguna dalam agama Hindu. Sok semua sana sampun nyarengin tadi wenten Pak Jero Maliarse ring Bondalem, wenten Pak Nyoman ring Negara, Bu Janura ring Bangli, wenten Pak Soma juga tadi nggih ring Sangsit, dan Pak Jero Gede Dana, Bunda Budi ring Tamlang, Bu Janura ring Bangli, tadi sudah Bu Ari ring Banyar Tegal, Pak Suwardana, Pak Maderi Bawo juga. Ampur pisan niki pendengar yang lainnya yang sudah tidak bisa ikut bergabung karena waktu juga niki nge. Ampur pisan dan kita nanti tetap ada renungan pagi kalau dari Senin, kemudian hari Kamis nih ke dari RRI Singaraja, Selasa, Rabu nih ke ring RRI Denpasar kita bergabung. Kita akhiri pendengar untuk renungan pagi kali ini dengan Para Mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Santi, Santi, Santi, Om.

0: Mama ninggalin kalender nih.
1: Tonden apa teh ade lo? Lakar ngali dewasa nyuang kucet nih.
0: Sing be inget beli ong. Rainane bepak. Ingetang jatah hari rayane beli. Tiang lakar beli baju anyar. Sandal tengge. Terbuah-buahan impor. Pangsing kalah hawa jak banyarane beli.
1: Dong kaden nak ngujang. Duh oraine menah. Merainan sing harus mekejang mewah. Buah-buahan impor mebusane serba mewah. Ane penting semampu irage. Ya diastun aturane sederhana, tapi tulus lan ikhlas. Ento madan meyadnya ane bener.
2: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita, karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun sebuah megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak tri sandi ya nawang beli.
2: Benar-benar, ya nunduk itu, singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare, semengan jam 6, tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh, gitu sodarme irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
1: Apa buen beli?
2: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir tiap minggu ada kasus. Kan? Yeah. Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak, belum tentu rabies.
2: Kalau yang menjadi pantauan kami, yang menjadi wilayah kekeringan itu ada di wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Groga, Kecamatan Tejek Kuler, yang menjadi berudas.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 28 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Henny Batalia, inilah berita selengkapnya. Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR.
1: Tetap kita anjing yang disteril tetap divaksin kalau masih hidup, karena itu berpotensi untuk rabies ada.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng Imade Suparme mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun resiko penularan tetap harus diwaspadai.
1: Bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir tiap minggu ada kasus. Kan? Yeah. Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak, belum tentu rabies. Ya enggak? Kita enggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita mendapatkan rabiesnya.
4: Suparmo mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain vaksinasi, Distankan Buleleng juga menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies atau HPR untuk menekan pertumbuhan populasi anjing dan kucing. Menurutnya pengendalian rabies tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Masyarakat diminta segera melapor dan memeriksakan diri apabila mengalami gigitan atau cakaran anjing maupun kucing. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap rabies masih perlu terus ditingkatkan. Respon masyarakat biasanya meningkat ketika muncul kasus yang mendapatkan perhatian luas, namun kembali menurun setelah situasi dianggap aman.
1: Imbauannya satu, ya kita sudah berkecamuk memerangi rabies kan hampir puluhan tahun lah, dari 2008. Ini kalau saya melihat mengubah mindset masyarakat gitu, jangan sampai rabies itu dianggap nggak ada apanya. Kan itu kalau mau kita contoh lah, ada kasus viral banyak datang vaksin ke kantor, banyak satu hari sampai bisa ada berapa 10-20, tapi sejalan dengan waktu sepi. Ya, berarti di sini masyarakat belum aware sepenuhnya.
4: Penguatan pengendalian rabies di Buleleng dilakukan melalui vaksinasi, pemantauan kasus gigitan, edukasi masyarakat, serta rencana sterilisasi HPR. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan resiko penularan sekaligus mengendalikan populasi hewan penular rabies di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jembrana memperluas layanan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan sterilisasi hewan gratis secara bergilir di setiap kecamatan sebagai langkah memperkuat pencegahan rabies.
5: Pemerintah Kabupaten Jembrana memperkuat pencegahan rabies dengan memperluas akses layanan kesehatan hewan secara gratis kepada masyarakat. Layanan berupa vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan sterilisasi hewan peliharaan digelar secara bergiliran di setiap kecamatan. Salah satu pelaksanaan layanan berlangsung di lapangan Pergung Kecamatan Mendoyo Jumat 25 September 2026 dalam rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia 2026. Kegiatan ini melibatkan perkumpulan dokter hewan Indonesia Indonesia PDHI melalui Yayasan Sewa Buana dan mendapatkan antusiasme dari masyarakat yang membawa anjing maupun kucing peliharaan mereka. Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan turut meninjau pelaksanaan vaksinasi dan sterilisasi hewan milik warga. Pencegahan rabies dinilai membutuhkan peran bersama antara pemerintah dan masyarakat, terutama kesadaran pemilik hewan untuk menjaga kesehatan serta memastikan hewan peliharaan tidak berkeliaran tanpa pengawasan. Selain melalui kegiatan Hari Rabies Sedunia, pemerintah Kabupaten Jemberana melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan vaksinasi dan sterilisasi hewan secara rutin dengan sistem bergilir setiap bulan di masing-masing kecamatan. Kecamatan Mendoyo menjadi salah satu lokasi pelaksanaan karena memiliki populasi anjing yang cukup tinggi, sementara masyarakat dihimbau mengikuti jadwal layanan gratis yang diumumkan melalui media sosial resmi pemerintah.
3: Mendengar, BPBD Buleleng mewaspadai kemarau panjang hingga November yang berpotensi memicu krisis air bersih. Wilayah Groga, Tejakula, dan Sawan menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pemantauan.
2: Wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Groga, Kecamatan Tejakula menjadi prioritas.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menyusul ancaman kemarau panjang. Kesiapsiagaan diperkuat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah rawan dapat segera ditangani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Buleleng Igede Darmesudane mengatakan berdasarkan informasi dan koordinasi dengan BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga bulan November. Darma menyebut Kecamatan Groga dan Kecamatan Tejakule menjadi daerah yang menjadi prioritas pemantauan. Sementara itu, Kecamatan Sawan juga mulai mendapatkan perhatian karena sejumlah desa mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi cuaca yang panas.
2: Kalau yang menjadi pantauan kami, yang menjadi wilayah kekeringan itu adalah di wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Groga, Kecamatan Tejakule yang menjadi prioritas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di wilayah kecamatan yang ada di tengah, mungkin di Sawan, Bu. Kami juga melakukan dropping air bersih karena ada beberapa desa yang debit airnya menurun. Mungkin karena panas terlalu tinggi dan ada perbaikan-perbaikan saluran irigasi yang itu bekerja sama dengan PMI juga, Bu, melakukan kolaborasi.
4: Menurut Dharma, penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa. Setelah laporan diterima, BPBD akan menganalisis penyebab kekurangan air dan menentukan kebutuhan distribusi, termasuk melibatkan mitra jika kemampuan armada BPBD tidak mencukupi. BPBD Buleleng saat ini memiliki 1 unit truk tangki, sehingga penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi dengan PMI, PDAM, Kementerian PU, BPBD Provinsi Bali, serta unsur lainnya. Kolaborasi dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak. Ia juga menghimbau masyarakat segera melapor kondisi kekurangan air melalui pemerintah desa. Laporan selanjutnya diteruskan ke Pusdalop BPBD yang bersiaga selama 24 jam sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai tingkat kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jemberana memperluas layanan. Maksud kami, pendengar, koperasi di Kabupaten Buleleng didorong terus berinovasi dalam usaha dan pelayanan agar mampu bertahan, berkembang, sekaligus menjaga kepercayaan anggota.
6: Koperasi di Kabupaten Buleleng didorong tidak hanya mengandalkan keberadaan badan hukum dan kegiatan usaha rutin, tetapi terus berinovasi agar mampu bertahan dan juga berkembang. Pengembangan usaha, peningkatan layanan, serta kemampuan membaca kebutuhan anggota dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat koperasi di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewo Made Sudiarto mengatakan, kepercayaan anggota atau trust menjadi salah satu fondasi utama keberlangsungan koperasi. Menurutnya, koperasi harus mampu membuktikan bahwa pengelolaan organisasi dilakukan secara baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota.
7: Nah, untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
6: Dewa menjelaskan, koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan anggotanya. Pengurus dituntut tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga mencari peluang usaha baru, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan inovasi agar koperasi memiliki daya saing dan tetap dibutuhkan oleh anggotanya.
7: menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Nah, jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
6: Menurutnya, hilangnya kepercayaan anggota dapat berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan koperasi karena anggota merupakan kekuatan utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, pengurus koperasi di Buleleng diharapkan memperkuat tata kelola, keterbukaan pengelolaan, kualitas pelayanan, dan inovasi usaha secara berkelanjutan, sehingga koperasi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggotanya. Ita Saputri melaporkan.
8: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
10: Kanal informasi.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Singaraja. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga busana adat dan aksara Bali sebagai bagian dari jati diri masyarakat Bali bertepatan dengan 9 tahun penerapan kebijakan busana adat Bali di Pura Puncak Dhuwur Sari, Buleleng.
11: Bahwa masih banyak papan nama kantor swasta serta pasar publik lainnya yang belum menggunakan aksara Bali.
12: 9 tahun penerapan kebijakan busana adat Bali menjadi momentum bagi Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengingatkan pentingnya menjaga jati diri budaya Bali. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Rahine Purnama Kapat di Pura Puncak Dhuwur Sari, Buleleng. Kebijakan penggunaan busana adat Bali telah diterapkan sejak 2018 melalui Pergub Bali nomor 79 tahun 2018. Aturan ini mewajibkan pengguna busana adat setiap Kamis Purnama, Tilam, serta hari jadi Provinsi Bali pada 14 Agustus. Koster menilai penerapan kebijakan tersebut kini semakin melekat dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya di pemerintahan dan pendidikan, tetapi juga dunia usaha, pariwisata, hingga masyarakat umum. Ia mengapresiasi berbagai pihak yang telah konsisten menjalankannya. Selain busana adat, Koster juga menyoroti penggunaan aksara Bali di ruang publik. Ia masih menemukan sejumlah fasilitas dan tempat usaha yang belum mencantumkan aksara Bali pada papan nama maupun identitasnya. Koster mendorong seluruh pihak meningkatkan kesadaran dalam menggunakan busana adat Bali dan aksara Bali sebagai bagian dari upaya menjaga identitas serta keberlanjutan budaya Bali.
11: Titi yang memantau bahwa masih banyak papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, dan nama gedung, serta fasilitas publik lainnya yang belum menggunakan aksara Bali. Hal ini harus menjadi perhatian sangat serius kita bersama.
12: Gubernur Koster menilai pelestarian budaya Bali perlu diwujudkan tidak hanya melalui kegiatan adat dan keagamaan, tetapi juga dalam ruang-ruang publik. Penggunaan busana adat dan aksara Bali dapat menjadi bagian dari upaya menjaga budaya tetap hadir di tengah perkembangan zaman. Karena itu konsisten pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi penting. Momentum 9 tahun kebijakan busana adat Bali diharapkan tidak berhenti pada peringatan dan seremonial. Kebijakan tersebut perlu terus dijalankan bersama dengan penguatan penggunaan bahasa, aksara, dan nilai budaya Bali. Dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, jati diri Bali diharapkan tetap terjaga dan berkembang di tengah perubahan zaman. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Sementara itu DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah memastikan pengelolaan aset tidak berhenti pada pencatatan administrasi, tetapi dilanjutkan dengan penataan, kepastian legalitas, dan pemanfaatan agar mampu memberikan manfaat bagi daerah.
1: DPRD menekankan kepada eksekutif agar perda ini setelah diparipurnakan dan perda ini setelah dijadikan perda tidak semata-mata menjadi
12: DPRD Kabupaten Buleleng meminta pengelolaan barang milik daerah tidak berhenti pada tertib administrasi dan pencatatan aset. Pemerintah daerah didorong memastikan setiap aset memiliki status yang jelas, tercatat dengan baik, serta dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengemuka dalam rapat gabungan Komisi DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD membahas ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandira Adi ST mengatakan pembahasan ranperda tersebut telah mendekati tahap final. Dalam rapat, DPRD memberikan sejumlah masukan terkait kondisi aset daerah yang hingga kini masih belum seluruhnya terdata dan tertata dengan baik. Persoalan tersebut antara lain menyangkut sejumlah sekolah dan jalan daerah yang belum memiliki sertifikat. Menurut Wandire, persoalan legalitas dan pendataan aset perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Setelah ranperda disahkan menjadi perda, aturan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dasar untuk memenuhi kewajiban administratif. Penataan aset harus dilanjutkan dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang memberikan manfaat nyata bagi daerah.
1: DPRD menekankan kepada eksekutif agar Perda ini setelah diparipurnakan dan perda ini setelah dijadikan perda tidak semata-mata menjadi catatan administratif. Tetapi bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola aset-aset yang ada, mencatatkan aset-aset yang ada dengan tertib, mengelola dan muaranya bisa menjadikan aset ini sebagai sumber pendapatan daerah.
12: Ia menilai aset yang belum bersertifikat perlu segera ditata agar memiliki kepastian hukum dan tercatat dengan baik. Selain itu, aset yang belum termanfaatkan dapat dikerjasamakan atau disewakan sesuai aturan untuk menambah PAD. Setelah ranperda diparipurnakan, DPRD akan mendorong Komisi 1 meninjau idle aset untuk menggali potensi pemanfaatannya. Dengan begitu, pengelolaan aset tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Jemberana mengintensifkan patroli malam di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi gangguan keamanan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas.
5: Satuan Lalu Lintas Polres Jemberana mengintensifkan patroli malam dengan menyasar sejumlah ruas jalan dan lokasi yang dinilai rawan gangguan keamanan, kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan aktivitas masyarakat pada malam hari berlangsung aman dan tertib. Patroli yang digelar Jumat 25 September 2026 berlangsung pukul 21 hingga 23.30 waktu Indonesia Tengah. Personil melaksanakan Blue Light Patrol, pengaturan lalu lintas atau tur lalin, serta patroli berkode di sejumlah wilayah hukum Polres Jemberana dengan menyambangi pusat aktivitas masyarakat, objek vital, dan ruas jalan yang memiliki potensi gangguan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Jemberana AKP Iwayan Sugianta mengatakan, patroli malam merupakan bagian dari pelayanan kepolisian untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah potensi gangguan lalu lintas sejak dini. Personil juga melakukan pemantauan kondisi jalan, memberikan edukasi kepada pengguna jalan apabila diperlukan dengan mengedepankan pendekatan humanis. Selama kegiatan berlangsung, situasi di sejumlah lokasi sasaran terpantau aman dan arus lalu lintas berjalan lancar. Polres Jemberana mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi rambu dan aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan saat berkendara pada malam hari.
3: Pembangunan gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Sukesa Ade Buleleng yang dibiayai melalui SBSN 2026 ditargetkan rampung pada 21 November 2026 dengan progres pembangunan mencapai sekitar 70% pada September.
12: Pembangunan gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Sukesa Ade Kabupaten Buleleng memasuki pekan ke-13 dan ditargetkan rampung paling lambat 21 November 2026. Proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara SBSN tahun anggaran 2026 ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi Bali Haji Lewa Karma bersama tim Bina KUA melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi, jadwal, dan kontrak. pada September 2026, progres pembangunan ditargetkan mencapai sekitar 70%. Selain pembangunan fisik, KUA Sukesade dirancang dengan konsep ramah lingkungan melalui pemanfaatan panel surya yang terintegrasi dengan jaringan listrik PLN. Sistem pengelolaan air serta kelistrikan dan irigasi berbasis Internet of Things atau IoT juga diterapkan untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan. Pembangunan gedung baru ini diharapkan mendukung berbagai layanan KUA, mulai dari pencatatan pernikahan, kepenghuluan, bimbingan keluarga sakinah, penyuluhan agama Islam, hingga layanan keagamaan lainnya. Sarana yang lebih layak juga diharapkan meningkatkan kenyamanan masyarakat dan profesionalitas aparatur. Pengawasan pembangunan terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi keterlambatan maupun kendala teknis. Kontraktor, konsultan pengawas, dan jajaran Kementerian Agama diminta menjaga koordinasi hingga pekerjaan selesai sesuai waktu, mutu, dan ketentuan kontrak. Pembangunan KUA Sukesade menjadi bagian dari upaya transformasi layanan Kementerian Agama melalui penyediaan fasilitas yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari selesainya gedung, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Kabur. 1 RRI Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Fonsi.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
5: Informasi dan inspirasi.
6: Miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Satu lagu serta mulia ini hadirkan untuk Anda pagi ini. Ini disiapkan oleh MD Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih Bang Tono. Dan ini mungkin jadi penyemangat kita juga untuk pagi ini mulai aktivitas di hari Senin 28 September 2026. Sudah akhir bulan nih pendengar. Gimana target-target ya? Mungkin ada yang ulang tahun juga. Ini hari ini pas sekali itu lagunya sebagai penyemangat pagi ini mulai aktivitas. Semoga selalu sehat, banyak umur serta mulia dan dilancarkan semuanya. Pokoknya sukses terus deh pokoknya ya. Dan kalau membahas hari Senin, ya saatnya kembali beraktivitas, memulai pekan dengan semangat yang baru. Jadi bagi yang sudah berangkat kerja, yang sudah mengantarkan anaknya sekolah, yang lagi kuliah, ataupun yang masih menikmati suasana pagi mungkin di rumah, masih santai-santai gitu ya, nunggu jam batas berangkatnya. Biasanya ada yang kan mepet-mepet, udah kalau udah mepet baru berangkat gitu. Semoga hari ini semua berjalan dengan lancar juga ya pendengar. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan berlalu lintas, karena di jalan udah mulai ramai juga. Kita tetanggaan sama SMP 1 Singaraja ini tadi sudah ramai sekali yang mengantarkan anak sekolah ya. Ini mau ucapin terima kasih juga untuk para petugas nih yang pagi-pagi itu sudah bantu mengamankan lalu lintas, melancarkan lalu lintas dari kepolisian, dari dinas perhubungan tadi ya. Jadi pendengar, pagi-pagi kita sudah disapa matahari yang mulai cerah menemani kita. Tapi bagaimana untuk sehari ke depan? Apakah anginnya mulai kencang lagi pagi ini? Nanti akan kami hadirkan juga update informasi perakhiran cuaca bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar. Tetap di Pro 1.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
4: Dan 7,9 FM,
5: 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz,
5: Pro 1 RRI Singaraja,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singa Raja, pagi-pagi matahari sudah menyapa kita semua pendengar. Jadi semangat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai aktivitasnya pagi-pagi, sudah mulai buka jualannya, moga lancar ya pekerjaan apapun aktivitasnya hari ini. Kalau pagi ini cerah, tapi bagaimana untuk sehari ke depan ya pendengar, apalagi Singa Raja kemarin kita ditemani dengan cuaca yang cukup berangin mungkin. Nah, bagaimana untuk sehari ini? Kita akan update informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar. Sudah tersambung bersama kami ada Bapak Agung Eka di line telepon. Selamat pagi Pak Agung Eka.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Agung Eka, bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini?
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca untuk wilayah Bali hari ini secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi peningkatan kecepatan angin terutama di wilayah dataran tinggi Pulau Bali, dan juga perlu juga diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bagli bagian selatan, Selat Badung, Selat Lomo bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Gongeka. Memang beberapa hari ini Singaraja ini lumayan berangin begitu Pak Gongeka ya. Apakah hari ini juga lebih kencang anginnya atau seperti apa Niki?
1: Ya, kalau untuk dari data terakhir ya untuk wilayah Grok memang tercatat sekitar 34 knot ya, atau sekitar sekitar 18 km per jam ya. Jadi untuk wilayah ini, jadi masih untuk pesisir utara Bali juga masih perlu diwaspadai, terutama juga untuk aktivitas kelautan di pesisir utara juga. Mengingat kalau untuk agak ke tengah di perairan utara Bali juga ketinggian gelombang juga cukup tinggi, di mana ketinggian gelombang sendiri itu juga dipicu oleh angin. Jadi angin di sekitar laut agak utara itu sudah cukup kencang juga, demikian.
0: Iya, lumayan kencang ini Pak Gongeka, Singaraja begitu. Belum ada tanda-tanda hujan lagi, biasanya ber-ber ini kan sudah mulai ada hujan begitu, tapi tahun ini belum ada sedikit pun gitu di wilayah Bali Utara ya Pak Gongeka ya.
1: Iya, sebentar lagi kita juga akan merilis ini apa ya, perkiraan musim. Jadi ya mungkin sebagai gambaran umum gitu ya. Jadi untuk perkiraan musim hujan itu di tahun ini itu relatif singkat ya, sekitar Desember, Januari, Februari, tapi kondisinya normal. Jadi artinya nanti intensitas hujan yang turun itu kadang cukup deras bahkan sangat lebat gitu. Jadi istilahnya ya agak mundur gitu, mulainya Desember kemudian berakhirnya di Februari atau awal Maret. Jadi dia lebih singkat tapi kondisinya normal. Jadi artinya intensitasnya yang lebih besar gitu.
0: Baik. Iya, biasanya kalau kita ketahui September, Oktober, November itu sudah mulai hujan, tapi tahun ini berarti Desember ini baru ada tanda-tanda hujan begitu nggih.
1: Iya, demikian. Baik. Dan nanti kalau nggak salah hari ini apa besok ya, kita akan melakukan press release untuk awal musim penghujan.
0: Oke, dan kita nantikan nanti untuk di media sosialnya BMKG berarti ya Pak Gongeka ya, update selanjutnya. Baik, ada himbauan tidak Pak Gongeka untuk masyarakat ini mengingat ada penambahan kecepatan angin, dan tadi juga disampaikan di wilayah perairan Bali Utara ini ada ketinggian gelombang laut begitu, apalagi kalau Bali Utara ini kan memang aktivitasnya banyak di perairan begitu, orang melihat lumba-lumba yang seperti itu juga Pak Gongeka, mungkin ada himbauan khusus juga untuk masyarakat Niki?
1: Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk aktivitas masyarakat, terutama di wilayah pesisir, sebenarnya baik utara maupun selatan ya, kalau untuk di wilayah pesisir itu kecepatan anginnya cukup lumayan kencang. Jadi masih perlu diwaspadai untuk aktivitas pesisir, terutama di laut juga masalah ketinggian gelombang. Nah, untuk di perairan utara itu ketinggian gelombang itu bisa mencapai 2 meter, sementara untuk di perairan selatan itu malah beberapa tempat, terutama di sekitar Selat Lombok juga masih mencapai 3 meter malah. Demikian, jadi untuk diwaspadai untuk kondisi angin sama ketinggian gelombang, demikian.
0: Baik, dan kekeringannya juga ini Pak Gongeka.
1: Ya, betul sekali. Jadi karena mengingat apa namanya hampir beberapa bulan tidak turun hujan, jadi beberapa wilayah sangat kering ya. Jadi mohon di apa ya istilahnya berhati-hati, terutama ya aktivitas pembakaran ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti potensi terjadinya kebakaran lahan dan sebagainya. Demikian juga untuk apa namanya ketersediaan air. Jadi dengan apa ya jarangnya hujan, jadi ketersediaan air itu pastinya menipis. Jadi ya, masyarakat dihimbau untuk berhemat ya, jadi berhemat dalam penggunaan air, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Gongeka. Semoga kita tetap kuat ini ya, menjaga kesehatan juga gitu Pak Gongeka. Terima kasih banyak
1: Iya, betul.
0: informasinya. Dan kami nantikan juga update-update perakiraan cuaca selanjutnya dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selamat bertugas kembali Pak Gongeka. Selamat pagi.
1: Ya, sama-sama. Selamat pagi.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, itu dia tadi update informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Bapak Agung Eka. Jadi untuk pendengar ya, mungkin di wilayah-wilayah yang mungkin ini menipis ini airnya begitu, bisa diirit-irit dulu karena ternyata untuk perkiraan hujannya itu baru akan hadir begitu, diperkirakan nanti di akhir tahun begitu ya, di bulan Desember begitu. Dan untuk informasi lainnya masih akan kami update untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pro 1, kita doakan bersama tim SAR bisa ada titik temu begitu nggih terkait dengan pencarian korban tenggelam di Grogak, karena kemarin di hari ketiga pencarian pelajar SD yang tenggelam di Grogak, tim SAR ini belum menemukan korban. Dan memasuki hari ketiga operasi pencarian, tim SAR gabungan ini masih belum menemukan Gede Adimas 11 tahun yang dilaporkan terseret arus saat berenang di Pantai Grogak, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi pencarian ini terus dilakukan melalui jalur laut, darat hingga penyelaman dengan memperluas area di

0: agar jangkauan pencarian dapat diperluas pada hari berikutnya.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Sabar itu bukan tentang seberapa lama kita harus menunggu, atau seberapa kuat kita saat masalah datang, atau seberapa hebat kita mampu menanggung ujian kehidupan. Sesungguhnya, sabar adalah ketika kita bisa menerima kehadiran setiap masalah yang datang tanpa disertai ledakan emosi dan kehilangan kendali diri. Karena sabar itu

0: adalah tentang bagaimana reaksi dan sikap kita saat harus menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada tanpa harus menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan juga kehidupan ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kime. Gili Putih Sumber Kime adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kime merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rangkai lagi satu-satu kata Idgitaf ya. Satu-satu hadir di menit ke-50 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Satu-satu.
0: Semangat bangkit lagi pendengar di hari Senin. Kemarin sudah bisa rehat sejenak lah ya di akhir pekan. Kemarin mungkin ada hal yang mungkin buat kita lelah, kecewa atau kurang bersemangat. Mungkin di awal-awal bulan ini banyak hal jadi keteteran nih, sudah mau akhir bulan. Tapi hari ini adalah kesempatan baru untuk kembali melangkah. Tidak harus langsung sempurna sih ya, yang penting mau coba aja, bergerak lagi dan percaya bahwa selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik. Asik, semangat ya untuk semuanya yang lagi kejar targetnya di akhir bulan ini. Dan untuk pendengar masih di musim kemarau ini mendengar ya, jadi tetap waspada kebakaran juga, karena dari informasi yang saya dikutip juga di laman rri.co.id, kebakaran juga melanda rumah sekaligus tempat penyimpanan kayu milik IKT Sudana Yasa di Banjardinas Jempong, Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada Kamis 24 September 2026, itu sekitar pukul 18.30 WITA. Jadi api ini membakar tempat penyimpanan kayu jenis cempaka dan sengon yang berada di belakang rumah korban. Jadi kebakaran ini juga sempat merambat dan melalap bagian belakang rumah dengan total kerugian itu mencapai diperkirakan 30 juta rupiah. Jadi peristiwa ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat, bagi kita semua untuk tidak meremehkan aktivitas pembakaran sampah di sekitar pemukiman. Jadi api yang awalnya kecil ini dapat berubah menjadi kebakaran ketika berada dekat bahan yang mudah terbakar dan tidak diawasi. Jadi warga juga dihimbau memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, terutama pada bangunan yang digunakan untuk menyimpan kayu atau material lainnya. Jadi kalau kita lihat kembali di media sosial Dinas Pemadam Kebakaran, pendengar, itu setiap hari ada postingan terkait dengan kebakaran, apalagi pada hari Minggu dini hari kemarin. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng melalui bidang pemadam dan penyelamatan Buleleng, anggota pos induk, juga menerima laporan kebakaran pukul 2 WITA atas nama Rada, begitu, ini bergegas menuju tempat kejadian perkara dan melakukan pemadaman rumah milik atas nama Nimade Sakri, 77 tahun, pedagang di Jalan Laksmana nomor 126 Banjar Galiran, Desa Bakti Serage, Kabupaten Buleleng. Kemudian pada hari Minggu juga, pendengar, ini ada memadamkan rumah milik atas nama Made Sudarme, 45 tahun, wira swasta di Desa Padang Bulie, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Nah, beberapa kejadian itu sempat terjadi juga. Kalau kita lihat kembali, pendengar, ini juga melakukan pemadaman pada hari Sabtu lalu di tempat kejadian perkara itu, di pemadaman lahan kosong di perumahan Wira Sambangan, Kabupaten Buleleng. Jadi mari kita waspada bersama terkait dengan kebakaran, kita jaga lingkungan sekitar, begitu ya. Dan untuk pembakaran sampah mungkin bisa di stop dulu, dicek dulu, apalagi ini anginnya lumayan kencang di Kota Singaraja. Tadi menurut informasi BMKG juga diperkirakan masih akan berlangsung untuk beberapa hari ke depan.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar Pro 1, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, mari kita simak bersama beragam informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
5: Karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
6: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.